Sí.

Sutrisno Budoyo pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga bahan-bahan pokok dan juga komoditas pertanian. Yang kali ini saya akan menuju ke Pasar Nanggulan Kulon Progo. Informasi kami himpun dari kulonprogokap.go.id untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp14.000 per kilogram, sementara untuk beras premium Rp14.500 per kilogram. Gula pasir, untuk gula pasir curah Rp17.500 per kilogram, sementara gula pasir kemasan premium per kilogramnya Rp18.000. Untuk harga minyak goreng kemasan premium per liternya Rp21.000, sementara untuk minyak goreng minyak kita Rp19.000 per liter. Berikutnya untuk harga daging, untuk daging sapi kualitas 1 Rp140.000 per kilogram. Daging ayam, untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp80.000, sementara daging ayam ras Rp35.000 per kilogram. Harga telur di Pasar Nanggulan, untuk telur ayam kampung Rp50.000 per kilogram, sementara telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Untuk komoditas pertanian, cabai hijau keriting Rp25.000 per kilogram, untuk cabai merah keriting Rp30.000 per kilogram, sementara cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram. Untuk harga bumbon sesabudoyo, bawang bombay Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, untuk bawang putih honan per kilogramnya Rp40.000, dan bawang putih kating Rp42.000 per kilogram. Harga ikan sesabudoyo, untuk ikan kembung Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp26.000 per kilogram, dan udang untuk ukuran sedang per kilogramnya Rp70.000. Sayur mayur, untuk kacang panjang di Pasar Nanggulan Rp8.000 per kilogram, kangkung Rp5.000 per kilogram, kentang per kilogramnya Rp17.000, untuk kol atau kobis Rp8.000 per kilogram, dan sawi hijau Rp4.000 per kilogram. Untuk buah tersebut ya, jeruk di Pasar Nanggulan Rp16.000 per kilogram, dan pisang ambon per kilogramnya Rp10.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok, harga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Nanggulan Kulon Progo untuk melebet pasar. Si.

0: Juangkring.
1: Sampun kesupen lu.
2: Suko sami suko. Kulo suko panjenengan suko lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanti frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Semoga hasil.

Sutrisno Budoyo, sekarang ini yang namanya olahraga sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan setiap individu begitu nggih, karena memang olahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kondisi.

asuransi kesehatan. Dan sekarang ini yang namanya olahraga itu juga kemudian dikombinasikan dengan berbagai program, misalnya untuk pariwisata, untuk lingkungan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan juga yang lagi marak itu adalah olahraga lari tersebut yo. Jadi olahraga lari ini juga menjadi sebuah tren yang saat ini sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau misalnya setiap hari Minggu itu, hampir setiap hari Minggu itu ada event-event lari ya, baik itu di tengah kota ataupun juga di pinggiran begitu nggih. Nah, berkaitan dengan ini Sutresno Budoyo, tren olahraga lari yang banyak digandrungi masyarakat ini turut menjadi peluang ya untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, Kadin atau Ketua Kadin Sleman itu Pak Yudi Prihantana ini menyebutkan bahwa olahraga lari yang masuk dalam kategori sport tourism tidak hanya memiliki tujuan kesehatan semata, tapi juga tentu ada sisi lainnya yaitu di program pariwisata. Nah, dengan begitu tersebut yo, gelaran kompetisi lari ini juga kemudian bisa dikemas ya sedemikian rupa sehingga bisa juga untuk meramaikan sejumlah destinasi wisata, terutama juga yang ada di Kabupaten Sleman. Dan ternyata di Sleman juga banyak sekali sebetulnya yang namanya lari-lari itu, ada yang di kota ya, misalnya di daerah Denggung ya kan, untuk event, kemudian juga yang di lereng Merapi ini juga banyak sekali. Dan tentu selain itu, untuk wisata juga memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk ya mengikuti bazar UMKM, sehingga ini memiliki satu efek domino yang baik bagi perekonomian setempat. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Anda masih bersama kami tersebut ya di program 4 RRI Yogyakarta, dan semoga Anda yang hari ini akan punya agenda untuk ke klinik begitu nggih, atau mungkin ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran begitu nggih, dan tentunya kesehatan tetap bisa terjaga. Kondisi cuaca pagi hari ini sudah mulai cerah tersebut ya. Tapi untuk meyakinkan seperti apa cuaca untuk sepanjang hari ini, kita akan dengarkan informasi langsung dari BMKG kali ini bersama dengan Prakirawan Hendy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diprediksi berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan, dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya, di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu, Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa nggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak! Tolong aku!
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.
0: Semakin hilang.
1: Dadah lemak.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan male, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
5: Program 4 RRI Ngayu.

0: satu koleksi lagu dari Guyon Waton Sutarso Budoyo dengan Pisah. Tapi kita belum berpisah ya Sutarso Budoyo, karena masih akan saya temani panjenengan sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini saya akan berbagi informasi kembali. Untuk informasi berikutnya adalah cuaca untuk wilayah Bandara JIA dan sekitarnya. Dan kali ini sudah siap untuk berikan informasi selengkapnya. Ada prakirawan BMKG, ada Rekan Nur Hadi. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca area Bandara JIA untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat siklon tropis Dolphin di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, kemudian pusat tekanan rendah di perairan sebelah utara Papua dan pusat tekanan rendah di India bagian timur, yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa khususnya DIY dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam yang bersifat cukup kering dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau di wilayah DIY. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara JIA untuk hari ini, cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 6 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95%, dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara JIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menegaskan pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian sebagai langkah strategis. Ini untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Sudaryono mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 12 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer dan irigasi sekunder hingga tersiar di berbagai daerah. Ia menegaskan sektor pertanian dan pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan petani dan meningkatkan produksi pangan nasional. Beralih ke informasi lain, pertunjukan seni ketoprak di Kulon Progo menunjukkan masih dikenal oleh masyarakat dan tidak kehilangan ruang di tengah perkembangan zaman. Meskipun pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito mengatakan ketoprak bukan sekedar pertunjukan di atas panggung, melainkan menjadi media pelestarian budaya. Di tengah keterbatasan anggaran, Dinas Kebudayaan Kulon Progo akan mempertahankan penyelenggaraan festival. Festival Ketoprak Kulon Progo yang berlangsung 2 hari diikuti oleh 12 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Festival Ketoprak Kulon Progo dengan tema Mataram Pasca Perjanjian Giyanti menjadi ruang pelaku seni untuk menjaga eksistensi ketoprak sebagai warisan budaya yang hidup. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa bilang ke museum itu membosankan. Yogyakarta sebagai kota penuh sejarah, ternyata mempunyai banyak museum yang dengan mengagetkannya ternyata terawat dan dibuat semenarik mungkin. Salah satunya Museum Benteng Frederberg. Museum ini seperti judulnya adalah sebuah benteng yang berganti nama menjadi Fort Rustenburg dan kemudian berganti lagi menjadi Frederberg. Benteng ini direnovasi dari dana pemerintah Belanda atas benteng yang telah dibangun oleh pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I.

Menurut Eko Hadianto dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, benteng yang tadinya sangat sederhana ini dibangun hanya 5 tahun setelah perjanjian Giyanti. Kekhawatiran Belanda atas meningkatnya kekuatan Keraton Kasultanan Yogyakarta pada saat itu kemudian membuat Belanda merasa perlu mengambil alih benteng yang tepat berada di depan Keraton Yogyakarta tersebut.

0: Benteng ini mulai direnovasi atas perintah W.H. Ostenberg yang saat itu menggantikan kedudukan sebagai Direktur Pantai Utara Jawa yang berkedudukan di Semarang. Renovasinya mulai dilaksanakan tahun 1765 di bawah pengawasan Nicholas Harting yang kedudukannya digantikan oleh W.H. Ostenberg. Benteng ini selesai pada tahun 1787 dan diganti nama menjadi Frederberg yang artinya Benteng Perdamaian.
1: Sejarah Benteng Frederberg ya, untuk sejarah Benteng Frederberg yang sekarang dipakai untuk Museum Perjuangan ya, Frederberg, itu diawali pasca Perjanjian Giyanti ya, itu dibangun pada masa Sisultan Hamengkubuwono pertama, yaitu atas kesepakatan antara Sultan Hamengkubuwono pertama dengan Nicholas Harting, itu dimulai pembangunannya tahun 1760 Masehi. 1760 Masehi. Bangunannya masih sederhana ya. Kemudian dipermanenkan benteng itu pada masa Gubernur Pantai Timur Jawa di Semarang, masa W.H. van Ostenberg. Benteng dibangun permanen itu kira-kira 1767 sampai 1787 Masehi, yaitu masih masa Hamengkubuwono pertama juga. Itu benteng itu dinamai Benteng Rustenberg, Rustenberg yang berarti benteng peristirahatan.
0: Melalui surat keputusan Mendikbud RI Profesor Dr. Fuad Hasan tanggal 23 November 1992, secara resmi Benteng Frederberg menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Frederberg Yogyakarta.
1: Kemudian tahun 92 itu berdasarkan SK Mendikbud Republik Indonesia, masanya Fuad Hasan ya, itu secara resmi Benteng Frederberg menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Frederberg Yogyakarta yang menempati tanah seluas sekitar 22.000 meter persegi. Dengan luas bangunan di kompleks tersebut adalah 8.483 meter persegi bangunannya.
0: Pada masa sekarang ini, benteng yang letaknya ada di titik 0 km kota Yogyakarta ini menjadi tempat nongkrong bagi kaum muda, terutama di bagian depannya. Sebuah kafe yang menarik juga telah dibuat menggunakan salah satu ruangan benteng ini dengan konsep fine dining. Benteng Frederberg ini sejak semula memang masih terawat dan menjadi saksi sejarah pertempuran-pertempuran kemerdekaan Indonesia. Sekarang, benteng juga telah diperbaharui, terutama semenjak pemerintah menjadikan benteng ini museum. Pengunjung dapat masuk ke bangunan unik bersudut 4 yang seringkali dijadikan spot untuk pre-wedding karena keaslian bangunannya yang masih terjaga menciptakan background spot yang selalu indah untuk difoto. Jam buka museum adalah hari Selasa hingga Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dan Sabtu Minggu dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Hari libur nasional tetap buka, sedangkan pada hari Senin tutup. Tiket untuk wisatawan domestik dewasa Rp2.000 dan anak-anak Rp1.000 yang bisa mendapat harga setengahnya bila kunjungan dilakukan secara rombongan. Sedangkan tiket untuk wisatawan mancanegara baik dewasa dan anak-anak Rp10.000 baik perseorangan ataupun kelompok. Eko Hadianto menambahkan, seperti bentuk-bentuk bangunan Eropa, benteng ini mempunyai banyak gedung di dalamnya dengan bentuk simetris kiri dan kanan. Terdapat 4 ruangan diorama yang dapat dikunjungi dengan dilengkapi pendingin udara yang membuat pengunjung lebih betah. Kebersihan dan keasrian bagian dalam benteng sangat terjaga, tanpa mengurangi keaslian dari bentuk pada saat pertama kali dibuat. Diorama dalam benteng ini dibagi menjadi 4 ruangan. Diorama di dalam tiap ruangan menggambarkan era-era perjuangan kemerdekaan Indonesia, mulai dari saat dibangunnya benteng ini hingga pasca kemerdekaan. Diorama pertama menampilkan adegan peristiwa sejarah, sejak perang Diponegoro sampai dengan masa penjajahan Jepang. Diorama bagian kedua menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan agresi militer Belanda pertama tahun 1947. Sementara diorama ketiga menyuguhkan adegan peristiwa sejarah sejak perjanjian Renville sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS tahun 1949. Kemudian pada diorama keempat, menampilkan adegan peristiwa sejarah terbentuknya NKRI tahun 1950 sampai dengan tahun 1974. Karena telah difungsikan sebagai museum modern, Benteng Frederberg memiliki koleksi lengkap, meliputi koleksi bangunan, koleksi realia, koleksi foto, termasuk miniatur dan replika, serta koleksi lukisan. Selain itu, terdapat pula 4 ruangan pameran minirama sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
1: Kalau terkait dengan pemungsian sebagai museum, dapat dikatakan di sana itu menyajikan koleksi-koleksi yang terkait dengan bangunannya itu sendiri sebagai site attraction. Kemudian juga bangunan itu sendiri, baik bangunan bentengnya, kemudian lingkungannya yang ada jagangnya, bahkan sekarang dihidupkan kembali yang di depan itu, kemudian bangunan-bangunan dengan tipe arsitektur Indis, kemudian ada koleksinya itu terkait dengan realia ini merupakan koleksi yang berupa benda atau material yang benar-benar asli dulu untuk perjuangan, bukan tiruan, itu realia. Kemudian yang terkait dengan koleksi foto, ada miniatur, replika, lukisan, maupun benda-benda hasil visualisasi, berbeda dengan realia, jadi itu koleksi pelengkap. Kemudian juga koleksi tentang adegan-adegan peristiwa sejarah yang ada di ruang minirama, baik 1 sampai 4 dan sebagainya.
0: Dengan penuturan pemandu yang jelas dan tidak membosankan, niscaya keinginan Anda untuk disegarkan kembali tentang perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan akan terpenuhi, tanpa lagi-lagi merasa digurui. Menarik untuk melihat dioramanya yang dibuat sedramatis mungkin, dengan detail yang menonjol dan juga keterangan sejarahnya yang tertulis di setiap diorama yang ada. Selain diorama, di tiap ruangan juga disuguhkan barang-barang peninggalan zaman, di mana diorama terdekat dilukiskan. Benteng ini tidak hanya buka sampai sore, terdapat program Night at Museum yang menyuguhkan atraksi lampu sorot yang indah di benteng ini. Kafe yang terdapat di tempat ini dapat juga menjadi alternatif tempat pacaran yang terjangkau. Jadi, kenapa tidak dicoba?

0: Oke, lagu gue baca terus lah, ada lagu.
1: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pengurus daerah gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pengda Gapsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah proaktif untuk mencari bibit atlet baru. Strategi utama yang dilakukan adalah memperbanyak kompetisi lokal di tingkat kabupaten kota, serta menargetkan olahraga bridge masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Demi merangsang minat pelajar, Gapsi DIY membebaskan seluruh biaya pendaftaran khusus bagi para peserta kategori kelompok umur. Ketua Pengda Gapsi DIY Arianto Wibowo mengatakan, ajang kecurda ini merupakan sarana yang valid untuk menguji mental dan taktik para atlet sebelum melangkah ke juara nasional. Beralih ke informasi lain, mode kereta api kini mulai digandrungi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Buktinya, jumlah penumpang wisatawan mancanegara yang mengakses kereta api di KAI Daop 6 Yogyakarta meningkat. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, total volume penumpang WNA mencapai 126.326 penumpang. Secara tahunan ada peningkatan 7%, pasalnya pada periode yang sama tahun 2025 lalu, total penumpang WNA sebanyak 117.312. Sebagai salah satu pintu gerbang menuju berbagai destinasi budaya dan alam di wilayah Yogyakarta dan Solo, KAI Daop 6 optimis akan terus menjadi pilihan utama wisatawan dalam menikmati keindahan dan keragaman budaya Indonesia. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sutresno Budoyo, Sugeng Injeng. Kembali bersama saya Semi Prabowo di kesempatan pagi hari ini. Kita bertemu kembali di Kawruh, Perempat RRI Yogyakarta. Saya berada di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo pagi hari ini sudah bersama dengan saya, narasumber yang hadir untuk kita ajak berbincang dan juga berbagi pengalaman, berbagi wawasan begitu nggih. Sampai nanti di jelang pukul 10. Dan kali ini topik yang menjadi bahasan kita adalah aksi komunitas seni menyatu dengan alam. Bersama dengan saya ada Pak Andi Purnawan Putra SPDMSN, beliau adalah founder dari Pensil Terbang. Selamat pagi, Pak Andi.
1: Ji, sugeng njeng Mas Sami.
0: Kabar baik,
1: Pak. Alhamdulillah, Ji.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir pagi hari ini, Pak Andi.
1: Terima kasih.
0: Tansasian ya, Pak Andi.
1: Alhamdulillah.
0: Dan seterusnya budaya tentu nanti Anda bisa bergabung di 540333 di telepon yang pengen tanya, pengen urun rembuk atau pengen diskusi begitu nih bersama dengan narasumber kami. Juga bisa di WA di 0895 01 44 1066. Pak Andi ini adalah founder dari Pensil Terbang. Apa itu Pensil Terbang? Nah, kita mulai dari situ ya, Pak Andi. Ya. Jadi mungkin masyarakat sudah ada yang pernah tahu, si. Karena ini kan sudah lama sekali ya eksis gitu ya,
1: yeah.
0: Mungkin 30 tahun yang lalu ya,
1: 30 tahun yang lalu.
0: Berarti tahun 90
1: 1997.
0: 97. Yeah. Oh iya, nggih, berarti betul ya 30
1: jadi
0: tahun.
1: Jadi 29.
0: 29 ya.
1: Januari besok baru 30 tahun yang lalu.
0: Ya. Januari besok gitu ya, masih ya kurang setengah tahun gitu. Gitu. Tapi usia 29 hampir 30 ini kan sebuah usia yang sudah lebih dari matang mungkin, Pak ya. Tapi sebelum ke situ, Pak Andi, kita pengen tahu nih, Pensil Terbang itu komunitas apa? Kemudian di awal dulu itu bergerak di apa? Di bidang apa gitu, Pak Andi?
1: Oh, sih. Jadi sebenarnya pada tahun-tahun gitu saya masih terhitung sebagai mahasiswa seni rupa di IKIP Yogyakarta yang mungkin sekarang UNY gitu, sih. Jadi ya pada waktu itu sebenarnya sebuah gerakan untuk mengkritisi kampus ya. Jadi saya merasa bahwa teman-teman yang ada di kampus ini seolah-olah diberikan ilmu itu tidak utuh tapi setengah, karena memang di IKIP pada waktu itu terapannya pendidik gitu. Jadi pada waktu nanti alumninya ini dilepas, ya kita akan berkompetisi dengan siapapun, termasuk dengan mungkin kampus-kampus yang dia memperkuat di ilmu murninya, anggap saja isi kan gitu. Nah, kalau misalnya kita berharap kampus akan mendapatkan fasilitasi itu, sebenarnya ini tidak sebagai tanggung jawab penuh kampus. Tapi bagaimana teman-teman ini bareng-bareng yang kepingin jadi seniman pada waktu itu dan memiliki kemampuan mengkritisi sebuah kebijakan itu bisa kumpul bareng-bareng gitu. Sehingga pada waktu tanggal 13 Januari 97, waktu itu saya pas melakukan pameran TA. Kebetulan yang saya angkat itu tentang kartun, karikatur dan lain sebagainya, dan itu mengkritisi institusi kampus tapi dengan cara visual gitu kan ya. Terus cuma memang tahun 98 ada reformasi, saya ikut turun. Nah, ini yang sedikit jadi masalah gitu kan, karena kampus tidak memperbolehkan mahasiswanya ikut turun pada waktu itu. Tapi kan saya kan turun dan mungkin banyak orang yang tahu tentang kegiatan saya, ada yang foto dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman yang ada di Pensil Terbang pada waktu itu, teman-teman saya yang mendukung gerakan saya, tiba-tiba merasa gak perlu kenal dengan saya untuk amannya. Tapi ya itu hal yang jamak ya, pada waktu kita usia muda, kita sudah memiliki kemampuan untuk kritis thinking, terus ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas dan sebagainya, itu kita gak kepingin pangku tangan. Kita harus memiliki keperbihakan, kita harus memiliki ideologi ya, prinsip-prinsip, karena kami meyakini juga bahwa prinsip ini sebenarnya cuma numpang lewat, jangan-jangan kan gitu. Saat kami nanti lulus kuliah, saya harus kerja, berkeluarga dan sebagainya, jangan-jangan ideologi itu terkikis gitu. Nah, momentum inilah sebenarnya kepingin kami pegang dengan Pensil Terbang. Nah, kekecewaan saya di kampus karena kurang mendapatkan dukungan gitu kan ya, bahkan dalam tanda petik itu saya kok seperti duri dalam daging di kampus itu kan gitu. Maka eksistensi saya pada tahun 2000 saya membuat sebuah industri yang menampung anak-anak seusia saya yang nganggur. Saya juga gak nyangka kalau itu sampai akhirnya 50-an orang terlibat di dalamnya kan gitu kan ya. Artinya kami bisa memberikan apa ya, mungkin pengurangan pengangguran gitulah ya. Tapi tidak di dalam satu kampung. Kami kebetulan memiliki di 7 kampung. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendaftar kepengen jadi karyawan dan sebagainya, saya pasti tanya, kampungmu mana? Kamu bisa gak mengumpulkan setidaknya 5 orang? Kalau misalnya ada bisa, saya yang akan buka di situ gitu. Jadi di situ pensil terbang jadi sporadis. Satu sisi orientasinya industrial, tapi satu sisi ideologi-ideologi anak muda itu kita masukkan kan gitu kan ya. Iya. Jadi satu hal yang unik ya, karena mungkin pensil terbang itu terlahir bukan orientasi saya kepengen cari uang sebanyak mungkin untuk kita kaya raya, tetapi lebih pada kembali lagi ideologi kita. Ya, bahwa sebenarnya setiap diri dari kita itu memiliki tanggung jawab terhadap banyak hal, terhadap lingkungan dan sebagainya gitu. Orang yang sehat punya tanggung jawab terhadap orang yang sakit, orang yang pandai punya tanggung jawab pada orang-orang yang tidak pandai, terus orang-orang yang mampu secara finansial harusnya punya tanggung jawab terhadap, kalau semua orang itu memiliki pemahaman semacam itu seolah-olah dunia jadi ideal banget kan gitu ya. Tapi kalau kita cuma nunggu itu gak akan pernah muncul. Jadi pensil terbang hadir untuk, kalau sekarang istilahnya mungkin social trainer ya. Jadi kita cari duit, punya industri, tetapi apa yang kita kumpulkan berupa profit itu untuk menjawab permasalahan sosial. Jadi baik kita kasih beasiswa, terus kita bikin apa, beli tanah untuk pembangunan sekolah, gerakan-gerakan literasi, kita membuat apa seperti taman bacaan masyarakat di kampung-kampung dan sebagainya. Dan itu adalah gerakan-gerakan kami dari uang-uang yang kami kumpulkan, kita distribusikan ke arah sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun toh pensil terbang ini duitnya banyak, banyaknya tidak untuk saya, banyaknya untuk menjawab, dan itu kebahagiaan yang luar biasa gitu ya. Kita bisa berbagi kan gitu kan. Nah yang unik, kami ini komunitas anak muda, usia saya kasih range usia di situ. Ya itu 18 sampai 24 tahun. Kalau menurut saya itu usia premium. Dia fresh graduate, dia memiliki kompetensi apa ya, kemampuan berpikir ya, dan idealis kan gitu. Nah ini yang kita tampung. Saya kepingin mengumpulkan superhero-superhero yang ada di sekitar untuk dia ikut turun tangan menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang dinaungi dengan komunitas seni.
0: Iya.
1: Dan ini seni rupa lagi. Iya.
0: Jadi Pak Andi, memang pensil terbang lah dari sebuah idealisme, ya kan?
1: Iya.
0: Dan juga dari teman-teman yang mungkin punya visi yang sama pada waktu itu, meskipun dalam perjalanannya waktu kan dinamis ya. Ada mungkin ada yang keluar masuk karena mungkin ada perbedaan ideologi, perbedaan pandangan, tapi itu kan satu hal wajar begitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah sampai saat ini idealismenya masih sama,
1: masih sama. Pak Andi ya.
0: Jadi memang untuk media seni untuk kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya.
1: Begitu. Jadi seni itu sebenarnya juga salah satunya itu

0: adalah para apa namanya yang punya bakat-bakat seni begitu ya, yang kemudian tergabung kemudian juga beberapa.
1: Sebenarnya bukan bakat seni ya,
0: apa?
1: Tapi mereka memiliki kepedulian, aware dan passion di sana. Orang seneng itu ternyata belum tentu bisa. Saya seneng musik tapi saya nggak bisa main musik.
0: Oh, gitu. Yeah.
1: Jadi yang masuk di situ itu nggak harus bisa gambar, bisa fotografi, bisa apa olah digital, nggak harus kok, gitu. Apalagi kan kami mendeklar sebagai komunitas inklusi.
0: Yeah.
1: Inklusi di sini itu saya maknai itu jauh lebih luas, bukan sekedar mengakomodir anak berkebutuhan khusus kegiatan bersama-sama, tidak hanya soal itu, tetapi itu agama, itu ekonomi, mungkin background apapun di situ, bahkan pandangan politik dan sebagainya, itu boleh masuk di dalam gerbong kami ini. Kita belajar dengan berbagai varian yang belum tentu sama dengan kita. Nah, di situ sebagai media untuk kita bisa belajar gitu, tanpa harus sentimen. Justru di godoknya dari sana
0: menghilangkan sekat-sekat tadi itu ya Pak Andi ya.
1: Baik,
0: mungkin juga bisa disampaikan Pak Andi beberapa kegiatan atau banyak kegiatan mulai dari ketika dulu lahir sampai sekarang ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apa saja?
1: Iya, jadi sebenarnya satu dulu industri ya, tetapi kan di dalam industrinya apa kerajinan, spesifikasinya itu kita membuat lilin, tapi memang orientasinya tidak untuk pasar lokal tapi pasar luar ya. Ya, jadi memang di waktu-waktu itu sepertinya industri kerajinan itu jadi boom. Kayaknya bikin apapun laku gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi kan bergesernya waktu tentu saja keperluan pasar, orientasi orang belanja dan sebagainya bergeser, berubah. Nah, kalau misalnya saat ini kalau ditanya industrinya apa, sebenarnya kalau industrinya saya masih dipayungi dengan industri kreatif. Industri kreatif itu ada 16 sektor ya. Jadi salah satunya kita menyelenggarakan berbagai kegiatan, misalnya pameran, festival, terus event-event apa itu seperti lomba-lomba, bahkan yang misalnya setahun 3-5 kali itu mural. Jadi mural-mural yang ada di Jogja itu sebenarnya banyak yang mewarnai dari pensil terbang gitu. Baik itu benderanya pensil terbang maupun mereka teman-teman dari ex pensil terbang. Karena usia 24 tahun itu dia boleh jadi volunteer tetapi gak boleh jadi eksekutornya. Memberikan kesempatan yang anak-anak muda untuk ambil kesempatan itu. Soalnya kalau tidak nanti dimakan yang senior semua. Ya, nah selama ini kan kita juga mengedukasi. Saya sering sekali menyampaikan bahwa mural itu bukan graffiti. Graffiti itu bukan beda lagi dengan vandalisme, ya, street art dan sebagainya. Nah, ini orang masih banyak yang segala sesuatu karya yang ada di dinding itu buruk. Ada sebenarnya ada wilayah area-area yang berbeda-beda yang disebut mural itu yang bagaimana, graffiti yang mana, street art yang bagaimana, dan vandalisme yang bagaimana. Dan kami ikut nonsewu. Saya minta maaf ada teman-teman yang sampai sekarang ini masih bergerilya vandal, saya kurang sepakat gitu. Jadi mempercantik kota itu bukan begitu caranya gitu. Nah, kembali lagi bahwa kami hadir ini untuk menjawab permasalahan sosial juga kan ya, bahwa tempat-tempat yang kumuh, mungkin kampung yang pada awalnya itu dilihat dari sebelah mata, kami bisa hias, kami buat mural misalnya 200 meter sehingga orang akhirnya paham tentang sejarah kampungnya, tidak dengan tekstual tapi dengan visual, menceritakan mungkin 100 tahun yang lalu di situ bagaimana dan sebagainya. Jadi mural kami selalu memiliki apa ya, informasi-informasi gitu. Karena kita enggak cuma sekedar gambar, tapi kita biasanya breakdown tentang sejarahnya, tentang ada apa keunikan yang bisa diangkat, tentang tujuannya bagaimana, bagaimana menggerakkan apa mural itu menjadi sebuah afirmasi masyarakat yang

0: menikmati di dalamnya gitu. Nah, kajian-kajian semacam ini yang sebenarnya kami kepingin dengan teman-teman ya, yang mungkin nggak harus masuk pensil terbang, tetapi semua punya tanggung jawab kok untuk bagaimana kita hidup di Jogja khususnya kan gitu kan. Kita punya tanggung jawab nguri-uri ya, memunculkan nilai-nilai itu. Dan tidak sedikit juga mural kita ini ya bernafas tentang, beberapa kali itu wayang, tentang culture, tentang masa lalu gitu ya. Meskipun itu budaya pop. Jadi bagaimana kayu mengemas? Kenapa budaya pop yang kita kelola ini anak-anak muda yang yang mungkin saat ini ya, ya budaya pop mungkin jauh apa ya, lebih relate untuk dia konsumsi atau dia lakukan gitu kan.
1: Jadi bahasa komunikasi yang tepat
0: begitu
1: ya. Benar. Ini Pak Andi tadi sudah sempat di awal disampaikan bahwa sekarang memang lebih banyak kemudian berkaitan dengan alam begitu nggih. Salah satunya begitu nggih. Nah, ini bisa disampaikan, isu ini kan tentu isu yang sepertinya memang tidak akan lekang oleh zaman, karena kan perkembangan teknologi, perkembangan zaman pasti akan berdampak pada lingkungan. Isu-isu ini memang dipilih itu apa yang menjadi dasar dari pensil terbang?
0: Kemarin pada awalnya itu sebenarnya sebelum kita ke lingkungan itu pandemi ya.
1: Pandemi,
0: kita prihatin terus, kita nggak mau berpangku tangan, kita harus turun, kita harus berbuat sesuatu. Pada waktu itu masker langka, terus bagaimana kita menggerakkan para UKM untuk membuat 5.000 masker yang kita beli, terus kita bagikan. Tapi saat banyak orang yang jualan, saya akan membunuh orang yang jualan. Kita hentikan, terus kita sumbangkan itu ke panti-panti gitu kan ya. Nah, habis itu muncul fenomena sampah tempo hari. Jadi itu yang saya gemes. Saya hampir tiap hari marah, tapi marah saya seolah-olah kok tidak memberikan manfaat gitu ya. Cuma pelampiasan emosi, kayaknya juga tidak memberikan way out yang berarti kan gitu ya. Terus kami harus berpikir, selain kami mendampingi apa teman-teman yang ada di bank sampah, terus mengoptimalkan teman-teman, yuk bagaimana sampah-sampah ini kita pikirkan untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat ya, meskipun itu nggak gampang ya, karena memang permasalahannya itu bertubi-tubi,
1: kompleks gitu. Juga ya.
0: Kompleks ya. Jadi kita juga melihat bagaimana tentang abrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kita memang harus berbagi banyak hal gitu. Nah, baru hari Senin kemarin kita melepas apa ikan wader di Kali Cude gitu kan ya, ada sekian ratus. Karena saya menginginkan gini, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu harus memberi hujatan atau memberikan sanksi, tetapi yuk bagaimana kita mempercantik, memperbersih, memberikan kontribusi biar orang merasakan manfaatnya, terus mereka itu sadar dengan cara semacam itu kan gitu kan. Meskipun gerakan teman-teman yang lain yang lebih kontroversial dan sebagainya, monggo, tapi itu bukan ranah kami kan gitu. Apalagi gerakan ini untuk anak-anak muda. Saya membayangkan ya, kalau misalnya anak muda semua berpikir ya, bagaimana dia berkontribusi di lingkungan kecilnya, di rumah saja misalnya gitu, terus nanti di tetangganya, kanan kiri dan sebagainya. Mungkin permasalahannya tidak akan serumit ini gitu. Nah, terlepas dari itu, kami sudah hampir ya 5 tahunan ini kan concern menanam mangrove di Dusun Baros ya. Jadi di sana memang ada sekitar 400 meter area. Kenapa harus berkali-kali? Iya, karena kita nanam tahun ini itu tahun depan yang kita tanam itu yang masih bertahan bagus itu 10% loh.
1: Iya.
0: Artinya kalau misalnya kita cuma sekali selesai, nggak bisa. Kita harus paling tidak ya setahun dua kali kita harus tanam lagi, dan itu ratusan minimal gitu.
1: Ya.
0: Ratusan saja yang masih bertahan 10 mas.
1: Iya
0: kan? Nah, makanya saya kepengen ngajak teman-teman, asik itu, keren itu pada waktu kita syukuran, kita naik kelas, kita diterima di kampus favorit kita dan sebagainya. Rasa syukur kita, beli bibit mangrove yuk.
1: Yeah.
0: Terus ngajak teman-teman ikut nanam di situ. Saya rasakan lebih asik gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Nah, merubah gaya hidup ini itu gak gampang. Ya kan? Bagaimana kalau ulang tahun, syukuran itu. Kalau beberapa waktu yang lalu ulang tahun di pensil terbang itu selalu setidaknya berbagi 25 nasi kotak, terus kita bagikan ke ojol dan lain sebagainya di malam hari kan gitu. Karena ternyata tidak semua orang bisa kok sedekah, tetapi mental kita sampai enggak sih memberikan bungkusan ini pada orang.
1: Iya.
0: Gitu. Bagaimana saat bungkusan diberikan itu ditolak? Bagaimana dia ucap terima kasih, orangnya nangis saat diberikan dan sebagainya. Itu sebuah pengalaman psikologis. Iya, yeah, yang akan mewarnai hidupnya ke depan gitu. Jadi pada waktu kita habis nanam mangrove terus kita pulang itu ada petani, Mas, saya titip bentuk rasa syukur, dia membawa ini apa? Singkong.
1: Iya.
0: Yeah. Masih ada
1: batangnya
0: dan daunnya ya,
1: baru untuk, saja dia apa
0: iya, untuk terima kasih karena dengan kegiatan kami setidaknya kita bisa memperlebar tempat untuk dia bisa menanam.
1: Soalnya
0: kalau tidak abrasi dia akan terus mengikis kan gitu kan ya. Nah, kita menanam itu sebenarnya enggak cuma sekedar faktor ekonomi sosial, tetapi coba kalau kita berpikir satu pohon itu ada 100 burung, ada berapa ribu pohon dan artinya ada berapa banyak burung yang bisa ekosistem akhirnya masuk dan sebagainya gitu kan ya. Nah, yang sekarang jadi gesekan itu juga ada karena orientasinya itu kita kan sedang apa ya, euforia, segala sesuatu itu harus dikomersilkan, segala tempat yang asik itu akhirnya dibuka untuk pariwisata, akhirnya orientasi untuk ekosistem kita, penyelamatan tempat dan sebagainya, akhirnya orientasinya terus cuan gitu. Ya kan, tempat yang sebenarnya bisa kita tanam biar caranya so digelari kloso dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya kita bisa duduk bareng, boleh kok tempat yang seperti itu silahkan, tapi tidak bisa semua tempat itu dengan cara berpikir tunggal gitu. Nah, kami ini seolah-olah jadi sekarang itu agak bermungsuhan dengan
1: ada sedikit gesekan.
0: Karena orientasi ini duit loh.
1: Ini
0: kalau misalnya semua orang pada datang di sini masuk gitu, tapi akhirnya yang terkorbankan itu kan ekosistem burung-burung, akhirnya takut untuk di situ karena banyak orang dan sebagainya. Terus tujuan kita untuk penyelamatan
1: satwa,
0: satwa
1: alam ekosistemnya di situ.
0: Jadi lepas.
1: Memang dinamikanya menarik ya. Karena pasti bersinggungan dengan pihak lain, dengan yang punya orientasi yang mungkin berbeda. Tapi tentu itu bisa ada solusinya kalau bisa duduk bareng gitu kan, nanti cari.
0: Kita bisa kok tepat. Win-win, kita enggak alergi juga untuk diskusi kok.
1: Baik. Mas Andi, coba kita buka kesempatan nih bagi pendengar yang ingin berinteraksi dengan kita. Untuk Anda sesebutnya silakan bisa bergabung di 5 panel 333 atau di 0895 0144 1066. Kali ini kita berbincang dengan Pak Andi. Beliau adalah founder dari Pensil Terbang, sebuah komunitas seni yang mendarmabaktikan begitu nggih. Ide-idenya begitu. Saat ini berkaitan dengan alam begitu, tapi kita adalah kesekuritas seni menyatu dengan alam. Monggo bisa di 5 panel 333 atau bisa juga bergabung di WA begitu nggih. Ya mungkin pengen tanya atau mungkin juga pengen ikut urun rembuk untuk diskusi kita di kesempatan kali ini. Ya, Pak Andi, tentu tadi disampaikan bahwa anak-anak usia 18-24 adalah masa-masa premium yang pasti punya hard skill, kemudian bisa diasah di situ gitu nggih. Seperti apa sih gambaran dinamika anak-anak usia itu kemudian yang bergabung di Pensil Terbang?
0: Dinamikanya juga seru sih ya, karena kita kan tiap tahun juga menampung anak-anak PKL ya, setidaknya 10-20 anak PKL, dan anak-anak PKL ini biasanya kedepannya terus tertarik tidak hanya PKL tapi masuk di dalam organisasi kan yeah. gitu kan, terus ikut bersama-sama di situ karena dia merasakan mendapatkan manfaat dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kan tentu saja mereka kan dari latar belakang yang nggak sama kan ya. Ada sekolah yang hanya berbasis Islam saja, ada orang yang di situ sekolahnya itu berbasis seni saja, ada yang orientasinya industri, ada orientasinya. Ini kan tidak dengan sudut pandang yang sama. Kita berangkat kan dari hal yang berbeda-beda. Itu dari sekolahnya, yeah. belum dari rumahnya, keluarganya, lingkungan dan sebagainya. Jadi terkadang nggak gampang. Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Pada waktu itu bikin mural, mm-hmm. ya ini mural dikasih waktu 10 hari harus selesai. Terus mural ini dikerjakan itu di malam hari biasanya yeah. karena itu di dekat mall mm-hmm. pada waktu itu. Jadi kita melakukan kegiatan, tentu saja aktivitas mall itu saat itu berhenti dan orang yang lalu lalang sudah tidak ada. Dan mau gak mau itu akhirnya malam
1: yeah.
0: ya. Anggap saja jam 10 itu kita baru mulai dan kita selesai itu, anggap saja dengar adzan subuh kita selesai. Ada beberapa yang perempuan gitu kan ya, ya. Terus suatu saat itu tengah malam, mungkin menjelang pagi jam sekitar jam 2 hampir setengah 3 gitu, ada mobil datang. Ada anak-anak, Pandi. Sepertinya itu ayahnya salah satu dari kami gitu
1: yeah, datang. Yeah.
0: Saya sedang di atas itu karena tiga lantai gitu. Saya mikir, aduh, iki mesti mau ngarep komplain, iki mesti mau ngarep marah, gitu kan ya?
1: Iya, iya.
0: Itu hal yang wajar. Seorang ayah punya anak perempuan tengah malam belum pulang, dia ada di jalan.
1: Iya,
0: iya kan? Saya sudah sampaikan sejak awal. Jadi tolong semua yang terlibat di malam hari, saya minta ada tanda tangan dari orang tua untuk pemberitahuan. Artinya kalau misalnya ada apa-apa itu ya. Dan saya itu harus kenal dengan orang tua semua.
1: Iya.
0: Ya. Karena ini anak, ini bukan anak saya, itu anak mereka-mereka. Jadi biar chemistry-nya bisa nyambung dan apa yang saya berikan bekal itu juga bisa di apa ya? Ya tidak kontraproduktif lah. Artinya ada dukungan juga dan terus saya turun pada waktu itu. Saya ketemu. Gimana Pak? Ini jam berapa? Bapak harusnya tahu kalau jam segini itu kebanyakan anak-anak itu sudah ada di rumah, sedang istirahat dan sebagainya. Ini anak saya sudah hampir 10 hari. Dia kalau malam gak ada. Ini kan bikin Mary adiknya. Gitu. Kalau ngajak tolong jangan kakaknya, adiknya itu juga ikut diajak.
1: Kok tidak sesuai dengan prediksi awal gitu ya Pak Andi ya.
0: Ya jadi ya mungkin dia selama bergabung di kami itu ada perubahan signifikan dalam yeah. cara berpikir kan gitu kan
1: yeah, yeah.
0: Terus cara berperilaku dia kan gitu kan. Ya muncul gitu.
1: Yang awalnya udah siap-siap nih nanti kalau mau ditanya mau jawab apa ternyata di luar prediksi.
0: Ternyata ada.
1: Ya. Jadi memang itu juga apa Pak Andi melahirkan atau memunculkan karakter-karakter yang baik ya dengan usia 18-24 tahun ini, kemudian banyak kegiatan yang itu bisa menjadi sebuah pembinaan karakter yang baik begitu, pembinaan karakter.
0: J. Saya khawatir dengan kondisi sekarang ya, itu tadi masalah karakter. Karakter seolah-olah kalau misalnya di rumah, orang rumah itu menyampaikan ini kan tanggung jawab sekolahan kan gitu. Sekolah yang kan kita bayar itu harapannya ngerti beres kan yeah. gitu. Sama seperti kalau misalnya kita punya kendaraan, kendaraan kita ini rusak, lebok ke bengkel ngerti beres kan gitu kan. Yeah. Saya enggak mau tahu sing rusak apane, sing penting yo iso kita pakai, enggak ada masalah. Padahal enggak sesederhana itu kan gitu. Lingkungan sekitar apalagi sekarang dengan segala sesuatunya digital ini apapun yang terjadi di dalam di negara lain itu saat yang sama kita bisa melihat, kita bisa cermati. Ada anak-anak yang mungkin galau karena dia memang tidak menemukan lingkungan yang menurut dia itu safe,
1: yeah.
0: Lingkungan yang harapannya itu bisa mendukung obsesinya gitu. Yang didapat teman-teman yang toxic atau teman-teman yang mudah untuk ngerespon dengan cara spontan, okay, mingsuwe, terus kumpul-kumpul menghabiskan waktu rano gunane dan sebagainya gitu kan. Makanya apa yang kami lakukan itu saya nggak bisa sendiri, saya harus menyampaikan ke orang tua tentang, anggap saja dalam tanda petik itu kurikulum yang ada di tempat kami.
1: Yeah.
0: Kami akan mengajarkan itu gitu. Ya. Mungkin salah satunya kok gelem-geleme ngurusi anake wong dan sebagainya. Mungkin Mas Tani rada curcol.
1: Iya.
0: Yeah. Saya kan enggak punya anak. Tapi saya selalu menganggap bahwa anak-anak yang ada di Pensil Terbang itu anak-anak saya, gitu kan ya. Dan saya bisa sepenuh hati dengan cara semacam itu gitu kan. Anak biologis randuwe, muga-muga anak biologis ini kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya selalu ada jalan untuk kita mendapatkan win-win. Saya secara psikologis juga mendapatkan jawaban. Orang tua yang mungkin gak memiliki waktu untuk bagaimana men-treat anak ini seperti harapan orang tuanya, itu juga bisa akhirnya bisa berkolaborasi kan gitu kan ya. Nah kalau dulu itu kan mereka itu teman sebaya, sekarang yang mereka kirimkan ke kami itu sudah anak-anaknya.
1: Iya,
0: ini sudah generasi berikutnya.
1: Iya.
0: Bahkan mereka sudah punya cucu gitu. Ya besok ini kalau sudah ini mau masuk, aduh nggak bisa, ini masih SMP, besok kalau sudah SMA baru boleh, saya bilang gitu. Wah ini wes sampai bergenerasi. Dan uniknya cucu saya itu saat kepingin masuk, loh kamu kok nggak pernah kumpul, kan saya nggak diterima. Cucu saya sendiri itu nggak bisa diterima di Pensil Terbang karena di setiap tahun itu terkadang kita menyerahkan bagaimana open recruitment ke mereka. Jadi saya nggak kepingin orientasi hanya saya, tapi saya memberikan kesempatan kepada kakak-kakaknya untuk kira-kira orang-orang yang memiliki kompetensi macam apa yang bisa bergabung di sini kan gitu kan. Saya pinginnya semuanya, tetapi karena semuanya ini yang saya sedih pada waktu ngopo sik melu malah wong aduh-aduh. Kok wong-wong sekitar kampung kok malah enggak kan gitu kan ya.
1: Iya.
0: Saya kadang introspeksi. Konon katanya pada waktu saya random saya tanya, kok kamu gak dulu ikut tetapi terus melipir, terus mengundurkan diri gitu. Ya kenapa? Karena di Pensil Terbang isinya orang-orang kaya gitu. Orang kaya yang bagaimana gitu. Mungkin pada waktu mereka merasa kaya itu karena dia punya waktu banyak, dia bisa membantu apa dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya bukan masalah kaya tidak kaya ya.
1: Iya.
0: Apalagi kita pernah juga diajak makan bareng oleh Ngerso Dalem kan gitu kan ya, karena kebetulan cucu beliau juga berada di Pensil Terbang kan gitu kan ya. Itu kan kesannya terus saya kok jadi eksklusif ya kan gitu. Sebenarnya enggak gitu, tapi itu image yang terbangun pada waktu orang tua yang aware kepengen anaknya seperti ini, akhirnya memang kesaring orang-orang yang menengah ke atas, padahal bukan itu harapannya gitu kan ya. Sampai piye yo gawe biar anak-anak yang di kampung itu bisa masuk. Nah, sebuah pengalaman pada waktu kami memiliki perpustakaan kami ini, kami pernah mendapatkan juara dua nasional perpustakaan yang kami rintis. Karena diakses lebih dari 250 anak fasilitas yang kami berikan.
1: Yeah.
0: Tapi pada waktu kami ini memberikan layanannya itu mungkin apa ya, out of the box gitu ya, sampai anak-anak pang itu ikut datang dan membawa teman-temannya untuk menikmati buku-buku dia pinjam.
1: Iya.
0: Coba, ini kalau misalnya anak sekolah, anak terdidik, wajar gitu. Yeah. Ini anak pang sekera sekolah ya. Kan berarti saya berhasil untuk merayu, memberikan daya tarik ya. Yeah. Tidak semua perpustakaan siap untuk dikunjungi anak-anak pang kan, gitu. Tapi yang terjadi, orang lingkungan sekitar, jangan mau ke perpustakaan lagi, nanti tidak tertular jadi anak pang. Jadi memang pada waktu kita memilih salah satu hal, itu ada selalu ada konsekuensinya mengiringi. Jadi tidak ada yang kita milih tanpa konsekuensi.
1: Betul, iya.
0: Jadi, ya, pada waktu pensil terbang ini bergerak dengan orang-orang yang punya waktu, mungkin punya tenaga, punya ideologi yang sama dan sebagainya, kesannya itu hanya anak-anak orang-orang mampu, orang-orang mapan. Padahal sebenarnya kami tidak membatasi. Kita masih inklusi.
1: Iya, iya.
0: Kita masih mendeklar sebagai komunitas inklusi.
1: Baik, Pak Andi, kita jeda dulu sih. Nanti kita lanjut lagi dan juga nanti barangkali yang ada yang akan bergabung masih kita tunggu tentunya. Tetap bersama kami tersebutnya di Kabupaten Perum 4 RI Yogyakarta.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4R di Yogyakarta dan masih di Kauro bersama dengan Mas Andi Purnawan Putra, founder dari Pensil Terbang. Topik kita adalah aksi komunitas seni menyatu dengan alam. Baik, saya akan coba baca bergabung di WA, Mas Andi. Selamat pagi, selamat siang, narasumber. Saya mau tanya, kalau untuk rencana besar dari Pensil Terbang untuk tahun ini apa? Kan setiap tahun pasti ada proyek-proyek besar begitu nggih. Monggo Pak Andi, tidak menyebutkan nama ini.
1: Oke, yeah. Untuk besar, besar itu relatif ya. Saya selalu melihat semua event penting kan gitu kan. Jadi September kita bersama-sama dengan beberapa teman menyelenggarakan kegiatan pameran lukisan skalanya nasional di Taman Budaya Yogyakarta, tapi pesertanya 100% itu kaum difabel. Menurut saya ini hal yang penting ya, apalagi di Pensil Terbang. Pensil Terbang nggak cuma sekedar mendukung, tapi ada 5 anggota kami yang difabel yang akan turut kita sertakan di kegiatan pameran tersebut gitu ya, karena semua orang punya hak atas berekspresi, membuat karya seestetis mungkin untuk diapresiasi dan sebagainya. Artinya semua kegiatan ini sebenarnya accessible untuk siapapun, termasuk kaum difabel kan gitu kan. Ini kegiatan tahun yang ketiga ya. Terus di bulan yang sama itu ada beberapa titik ruas mural baru ya. Tapi mural-mural kami itu satu pasti legal karena kami pasti bekerja sama dengan dinas ya. Jadi terkadang kita kerja sama dengan dinas perdagangan, perindustrian, pariwisata dan sebagainya. Artinya kami juga membuat karya semacam itu juga bagian dari mengedukasi banyak hal. Yang kedua, pembiayaannya itu ada swasta yang ikut membiayai program-program kami. Artinya kegiatan itu sebenarnya nggak gratisan. Tapi kembali lagi saya jelaskan bahwa berbagai kegiatan kami yang menghasilkan profit itu profitnya salah satunya untuk perhatian kita untuk lingkungan. Ya, sebenarnya untuk masalah sosial, tapi untuk 5 tahun terakhir ini kita mau concern ke apakah nanti setelah 5 tahun masih ini, ya kita belum tahu lah isu apa yang perlu untuk kita dukung ya. Mungkin kita juga bisa, mungkin anak-anak penderita kanker atau apa yang perlu untuk kita pikirkan gitu. Tapi sementara ini lingkungan hidup. Terus di sebentar, kegiatannya itu Desember juga ada ya. Termasuk kita akan launching buku 30 tahun Pensil Terbang ya. Itu free, tapi dengan untuk mendapatkan itu dia harus membantu 10 bibit mangrove. Jadi untuk mendapatkan buku itu bukan uang, tapi kalau misalnya mau uang itu konversinya itu seperti itu gitu ya untuk mendapatkan. Jadi itu sebenarnya cuma-cuma. Harapannya sebenarnya ingin ngajak banyak orang, banyak sekolah yang akan ikut bergabung. Artinya untuk menjawab permasalahan sosial ini menjadi tanggung jawab semuanya, termasuk anak-anak muda. Yuk bergandengan tangan, komunitas hip hop, komunitas baik itu mural maupun graffiti, silakan bergabung ya, kelompok-kelompok yang lain. Jadi teman-teman yang ada di Pensil Terbang itu juga tidak murni dia tidak memiliki organisasi yang lain, dia juga terkadang juga sudah ada 2-3 organisasi yang dia ikuti di situ gitu ya. Artinya kegiatan hampir tiap bulan itu ada. Untuk kecil-kecil, karena mulai Agustus itu kan sudah mulai anak-anak PKL. Anak-anak PKL ini juga akan kita libatkan, kita tebar. Kalau misalnya di tempat lain itu PKL, kaya industri, di kantor atau di toko, yeah, di tempat kita enggak. Kita langsung ditempatkan. Jadi siap enggak mengkondisikan ini, siap enggak. Hmm. Jadi di tempat kami ini kan karena industri kreatif ya. Yeah. Jadi terkadang kita harus mencari setiap anak itu setidaknya minimal 5 UKM yang perlu untuk dibantu dengan kompetensi yang kita punya.
0: Yeah.
1: Misalnya ada barbershop, bagus, murah tapi tempatnya gak representatif.
0: Yeah.
1: Terus ada mungkin bengkel, bengkelnya ini murah, bagus dan sebagainya tapi tempatnya kurang representatif. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Kita datang, kita beresi, kita bikin branding, kita bikin itu. Dan ya ciri khasnya PKL di Pensil Terbang itu. Yeah. Jadi kita kepengen mendidik semua orang jadi superhero.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang ketika PKL itu sudah di apa, sudah dipercaya untuk bikin konsepnya, kemudian nanti langsung eksekusi di lapangannya.
1: Iya. Jadi ilmu, passion, hobi, pengalaman dan sebagainya yang dia miliki itu enggak sia-sia, enggak cuma-cuma. Dia harus berarti, dia harus bermanfaat untuk publik.
0: Gitu
1: kan. Jangan orientasinya belum-belum sudah orientasi profit. Wah, aku kudu dibayar sakmene dan ora bakalan ono wong sing percaya kan, gitu kan ya. Ya, sedekah kan enggak harus nunggu kita kaya kan. Sedekah itu bisa dengan cara banyak hal gitu. Ya, termasuk yuk passion kita, hobi kita itu kita dermakan untuk banyak orang. Nah, dari pengalaman kita dapat relasi dan sebagainya, itu cuma kita nunggu suatu saat segala sesuatu yang kita lakukan itu kita konversikan sebagai profit di kemudian nanti.
0: Yeah.
1: Jangan saat langkah pertama sudah profitable. Ya, orang akhirnya infill kalau misalnya cara berpikirnya gitu kan. Ya,
0: jadi kan nggak bisa instan. Jadi nanti bakal ngunduh wayang pakarti itu nanti di satu saat. Baik, Pak Andi Nun Sewu ini karena waktu kita sudah hampir habis. Ini Pak Andi, saya pengen tahu nih sebagai closing statement, pengen tinggi apa sih yang kemudian pengen dicapai ke depan oleh Pensil Terbang ini, kedepannya mungkin juga rencana besar begitu?
1: Enggak, saya cuma kepingin bagaimana semua orang termasuk anak muda khususnya itu punya peran yang berarti untuk lingkungan sekitar. Jadi bukan berarti kalau misalnya masih ada orang tua itu biar orang tua saja, kalau masih ada orang yang mau biar orang saja orang yang mau, tapi dia tidak ambil peran. Ambil peran sedekat mungkin yang semampu kita bisa. Kayaknya hanya dengan cara semacam itulah suatu saat diri kita akan dilantingkan oleh Tuhan di sebuah tempat yang lebih bermakna, bermartabat dan berarti gitu ya. Maka kayak moto slogan yang di Pensil Terbang itu kan, berkarya, peduli, berbagi. Berkaryalah apapun itu, peduli terhadap apapun yang kamu mampu bisa bantu, gitu kan. Terus berkarya,
0: berbagi.
1: Peduli, berbagi. Berbagi itu ya tidak hanya dengan uang, dengan banyak cara kita bisa lakukan sehingga kita hidup itu benar-benar pernah memiliki makna yang berarti untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk alam kita gitu.
0: Terima kasih Pak Andi. Ini menjadi satu penambah semangat juga bagi tersebut itu yang mungkin punya idealisme yang sama dengan Pak Andi begitu ya. Banyak untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, sampai di sini tersebut ya untuk kabar bersama dengan Mas Andi Purnawan Putra, founder dari Pensil Terbang. Oh ya, Mas Andi, kalau misalnya pengen tahu informasi Pensil Terbang bisa dilihat di mana ya? Di medsos atau di mana nih?
1: Di medsos kita ada ya, di apa
0: IG?
1: Instagram ya, ya Pensil Terbang di situ juga ada. Terus markas kita sementara ini ada di Pasar Perawatan lantai 4.
0: Jadi Pasar Perawatan lantai 4 ya.
1: Jadi di sana ada apa, salah satu working space yang kita biasanya kumpul dan berkegiatan untuk merencanakan banyak hal ada di situ. Tapi juga ada kalau misalnya sampai malam, kegiatannya itu turun ke masyarakat, karena tempat itu kantor kan ada waktunya. Waktu itu biasanya di rumah saya ada di Prawiro Dirjen, itu di belakang Jogjatronic, masuk ya di map bisa aja tulis pensil terbang.
0: Ah, di situ ya, di belakang Jujatronik. Baik, terima kasih Pak Ani, Mas Ani, terima kasih sudah bersama dengan kami. Kemungkinan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, Mas.
1: Amin,
0: Ani. Sukses untuk semuanya.
1: Terima
0: untuk
1: kasih.
0: Untuk teman-teman di pensil terbang.
1: Amin.
0: Seterusnya sampai di sini untuk cover edisi kali ini. Kita akan bertemu kembali di cover edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pesona wisata sejarah di Yogyakarta masih belum pudar. Platform perjalanan digital Agoda menempatkan Candi Prambanan sebagai salah satu atraksi wisata yang paling banyak dipesan sepanjang semester pertama 2026. Di tingkat nasional, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia ini prestasinya berada di posisi ketiga setelah Jakarta Aquarium Safari dan The Great Asia Afrika Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan menyatakan, capaian ini menjadi bukti jika wisata berbasis warisan budaya di Jogja masih mampu bersaing ketat di tengah tren destinasi hiburan modern Asia. Beralih ke informasi lainnya, Bank Sampah Kalen Duit di Kampung Sapen, Kota Yogyakarta, kini bersiap naik kelas. Dengan 47 anggota aktif, Bank Sampah ini mulai menerapkan manajemen modern dan teknologi digital untuk melipat gandakan kapasitas pengelolaan sampahnya. Program pendampingan bertema Sekolah Hijau ini diawasi langsung oleh tim akademis dari Universitas Mercubuana Yogyakarta dan STIM YKPN. Ketua Tim Pengabdian, Profesor Dorothea Wahyu Ariani menegaskan, perbaikan tata kelola dan digitalisasi penting dilakukan. Warga kini didorong memanfaatkan gawai dan media sosial untuk memasarkan produk kerajinan daur ulang dengan lebih luas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan sudah pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya panjenengan yang sudah menunggu kelanjutan Ketoprak Sang Prameswari untuk kesempatan siang hari ini memasuki seri yang ke-51. Sutresno budaya, sugeng midangetaken.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 50. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ya, aku ngerti, Sumekar. Ning, wis rada senggang kok.
1: Nggih, Bapa.
0: Wis rada senggang. Jampi nggonmu ngrajek. Ijab banget, Sumekar. Ming nggon dodo sisih kiwa iki lho. Isih krasa semengkrang.
1: Menika, Bapa.
0: Heeh. Lah wong ke Taman Aji Bajang. Aji-aji ini kebosin dedemit kemundungan kuwi lho.
1: Inggi. Menapa ngersakaken unjuk jampi malih? Tesih wonten kok menika.
0: Ora, mengko wae. Nek perlu, mengko aku yang ngombe meneh. Kowe lungguh kene jejer aku. Kene Sumekar. Aduh.
1: Wonten mriki kemawon, Guru. Raos kula mboten sekeca.

0: nanging ono syarat lan sranane sumekar. Dudu Raja Brana, dudu kadonya.
1: Kadawono nyemplung segoro geni. Badhe kula lampahi, Guru.
0: Ora perlu keladuk nek ngono kuwi ucapmu.
1: Saking bingahing manah kula. Kula badhe nampi sih katresnanipun Guru. Ingkang sampun dangu kula cecadang.
0: Sangu wis cukup sumekar. Kowe tetep mapan neng papan tunungku nganti sakwetara wektu. Suwene dadi bukti. Menawa nggonmu kepingin meguru aku, mantep, madep, lan kenceng tekadmu. Mula, mengko yen aku wis senggang, kowe bakal tak jadi kanuragan. Terus nglakonono sesirek neng sanggar kang wis cuma wis kae.
1: Inggi, sendika Guru.
0: Sesok aku sida nindakke rancanganku kang sekawit wis tak ngendikake marang kowe kae sumekar.
1: Menapa mboten mbebayani tumrap kawilujenganipun Guru?
0: Aku bakal namur laku ora wujud Mpu Sada.
1: Lajeng badhe mimba warna.
0: Iya. Aku bakal wujud cantrik Padhepokan Panawijaya. Lan cara kang mengkono kuwi wis kulina kok tak tindakake. Sebab Maesa Agni kudu ditulungi. Sebab dheweke ana sajroning bebaya.
1: Kenging menapa Guru getah milujengaken Maesa Agni?
0: Kanggo nebus dosaku marang Maesa Agni. Wis makaping-kaping sumekar, aku arep nyikara Maesa Agni. Awit saka penjaluke Kuto Sempono. Lelakon ning kemundungan mergo aku bakal njaluk bebantune setan kemundungan nyekel Maesa Agni. Awit panggunjenging Kuto Sempono kala semana.
1: Oh, ngaten Guru. Kenging menapa ketah nedha bebantu dateng setan kemundungan Guru?
0: Aku ora bisa ngrampungi dhewe jare. Ora bisa ngrampungi dhewe nuruti penjaluke Kuto Sempono. Sing kenceng banget kudu males seri ing aktine marang Maesa Agni.
1: Menapa kula kepareng ngertos? Kenging menapa Bapa Mpu mboten saged nyepeng Maesa Agni piyambak?
0: Sebab Maesa Agni tansah dicampangi dening gurune lan bapa pamane si Mpu Gandring tukang keris kondang sekol desa Lulumban. Reh ning Kuto Sempono kenceng atine lan saguh ngetokke ragat piro wae. Niatku aku njaluk tulung setan kemundungan. Ya sik kebo sindet karo wong saimpat.
1: Oh, ngaten to, Guru.
0: Tetelo kandane si Mpu Gandring lan Resi Bojong Santi gurune witantra kae bener.
1: Kados pundi nalaripun Guru?
0: Nalika aku sesumbar marang Mpu Gandring kang jugarke nggonku arep nyekel Maesa Agni ning bulak karotan iloko semono. Aku wis dielingke aja pisan-pisan aku sesambungan karo setan kemundungan. Kandhane Mpu Gandring, senajan aku kuwi wong ala, nanging isih ala si setan kemundungan loro kuwi. Aku mesti dadi mangsane si kebo sindet lan wong sarimpat. Jebol tenan. Aduh. aku bakal dimongso setan sak loro. Tujune aku bisa nguncati, bisa bali mulai neng omah iki senajan aku tatu.
1: Inggih, inggih guru.
0: Nek aku ora lapor neng tumapel, mengko maiso agni kelakon dicekel dening setan kemundungan. Tan burungo sing didakwa dening prajurit tumapel mesti aku. Sebab sing tansah ngancam maiso agni kuwi sekawit pancen aku. Mongko aku yakin nek kebo sindet lan wong sarimpak mesti bakal nyekel maiso agni. Petongku dudukanku nuruti karpe kuto sempono.
1: Lajeng kangge sinten guru?
0: Kanggo butuhe si keparat kemundungan kuwi dhewe. Nek maiso agni wis kargem ana tangane, bakal kanggo piranti meres sang putri Ken Dedes sing bakal dadi prameswarine sang aku tunggul ametung kuwi.
1: Ning mangke menawi panjenengan dateng tumapel malah dipun rangke dening prajurit tumapel. Dos pundi guru?
0: Kaya ngono kuwi bisa kelakon sumekat. Sebab aku iki rak gurune Kuto Sempono sing tetep kepengen ngerebut Ken Dedes lan nyekel maiso agni. Aku wis pasrah marang panguasaning Bathara. Niatku gawe becik lan nebus dosa. Ewadene malah cilaka, ya kuwi jenenge aku kudu ngunduh waing pakartiku dhewe.
1: Yen ngaten kula nderek nenuwun supados panjenengan wilujeng lan saged kepanggih kalian sang putri Ken Dedes guru.
0: Aduh, tak trimo anakku. Lagi saiki aku entuk pamuji becik dening muridku. Aduh, sepisan meneh yo tak trimo. Kowe wis mujek-mujekake aku nemu keselamatan, gonku bakal nebus dosaku.
1: Lajeng minjang menopo guru badhe tindak dateng tumapel?
0: Tak angkah tekan tumapel ing wayah bengi. Aja nganti konangan gonku membo warna dadi cantrik padhepokan.
1: Ninggi.
0: aduh dadaku. Dadaku sungkan.
1: Sakit malih guru.
0: Iki.
1: Menopo ngunjuk jambi malih, kula raciaken guru.
0: Ya geles, geles sumekar. Ngunjuk jambi meneh. Aduh, dadaku sumekar. Dewa, dewa, kula nyuwun kiyat. Dewa, kula nyuwun kiyat.

0: bingung toh?
1: Manten menapa kok bingung?
0: Iki lho, Kakang teksino ki matur, jarine ning regol ki ana
1: wonten menapa?
0: Ana
2: tiang sepuh.
1: Lho tiang sepuh ya ora apa-apa to kok tiang
0: ngene lho Bibi.
2: Ana
0: tuwa sing jarine ngaku isih pamanku saka taler ibu. Lah aku kira urung tau ngerti apa Bibi mban pamomo ngerti to?
1: Ah, menapa malih sang putri wong nyon sewu nggih kula kemawon menawi saking taler kang ibu menika dereng mangertos wong sang pupurwa kemawon mboten ate ngendikaken kok.
0: Lah
2: saking dusun pundi? Saking dusun Ngarang.
1: Ngarang.
0: Temene saka dusun Ngarang, bapak mpu ki ora tau ngendika lho bab kuwi lho. Nek aku duwe paman saka dusun Ngarang.
1: Boten menawi dusun Ngarang aku lo ngertos wong sederek kula kemawon wonten ingkang wonten mriku.
0: Ning bener kuwi pamanku.
1: Mangke rumiyin menawi perkawis keng paman menika kula kok boten ngertos. Wong sanget pupur mong boten ate ngendikaken menawi kagungan sederek saking keng ibu wonten ing dusun Ngarang kok.
2: Ning pengakenipun ngaten nyi.
1: Wah nek jaman sakniki niku ngaku-ngaku ki ya iso wae kok ngono kuwi kok. Nggih to, wah nika radi nyen sewu nggih. Kok kula kok dados mboten sekeca manah kula dadosipun menika.
0: Nyuk piye? Aku kudu nemoni apa ora iki?
1: Mangke rumiyin. Menawi bab manggi cekap kula kemawon. Kula telesipun, kula tingali rumiyin kados pundi? Saestu menapa mboten kedangatos-atos to nggih? Ya nek ora wong nyun sewu wong penyiar dalem ki genah ya isih ana. Nggih to, nek nate ngendikaken to rikala wonten badhe kondur menika pun cegat menika lho.
0: Iya, mulane aku durung preso mulane iki aku nelesih ning gone bibimban pamomong dhisik.
1: Ya lawati to menika sinten ngertos. Pun nganu ngaten mawon.
2: Nggo
1: kula diterke. Temonane sik tak telesihe wong
2: kula kancani monggo.
1: Nggih to, nggih.
0: Aku ngenteni kene ya Bibi.
1: Ya mboten sah tindak kula kemawon sang putri.
0: Iya.
3: Kenar, ono po mesu aku.
4: Iya toh.
3: Konco-konco bersengkut kaya ngono.
4: Iya.
3: Rampung bendungamu bakal rampung.
4: Iya. Ning, sik tak gumun iki malah kowe lho Kenar.
3: Iya toh kok gumun iki
4: kegumun tenan aku. Kowe kuwi rak kumendhaning prajurit tumapel.
3: Iya. Terus,
4: melu temandang ngusungi watu. Ngusungi bronjong. Lho nek kudune rak kowe iki perintah wae wis cukup to.
3: Dadi pengarepi ora mung cukup perintah. Kudu melu temandang. Iki nuladani. Nek aku mung cukup perintah ngegungke pangkat lan derajatku, kanca-kanca ora bakal temen. Ya. Ayo,
4: apik temen bebeten. Iya.
3: Ya.
4: Ya.
3: Cok,
4: bronjong, cok. Ayo.

0: Waduh. Sik, nggo sik. Entuk leran to iki?
1: Nah, ya leran bareng-bareng wah aku nek.
0: Lah ya wis entuk leran, wong bagus e maeswatne ya leran.
1: Ning isin upama leran suwen kesuwen awake dhewe. Lah kae perjurit saka tumapel sing dipandhegani Mas Perjurit Kenang kok. Loh, Dok, temantang gawe kaya ngono kok awake dhewe.
0: Lah ya wis ben. Wong kae yo sekarang nek ngewangi arpa tunggale dolaren kira ya kono ana sing tumbantang ya men kae jenenge wong sing duwe perasaan
1: pangroso.
0: Heh,
1: pangroso
0: wis diganti ta saiki
1: wis
0: piye
1: wet iki kelingan ora iki
0: wet bendro.
1: Aku yo releng jaman semono aku menek wit bendro.
0: Oh, kelingan. Kelingan wit banget. Lho, wis saiki mbok baleni menek-menek.
1: Aku malah kuatir aku iki engko.
0: Kowe iki mbok baleni menek-menek.
1: Ah, kowe nyawang ora kaya wadah curi kaya ngono kaene upama aku iki biyen ora eling ngono jur tiba medhun jur dadi apa awakku.
0: Mudar ya kowe.
1: Heeh. Kok seneng banget ta nek aku mati.
0: Loh, ora sing jeneng wong kedanan pikirane lagi wuru kuwi mana rak ya ora krasa ta
1: ana wong
0: berani sapa ya
1: dudu wong kono wijen dudu perjurit tumapel ge
0: rak udu setan bulak karautan
1: sik
0: dimake raine dhisik
1: nek liren kaya ning dudu

0: Sami ngasun apa pripun niki?
1: Nggih. Nggih ngoten kok. Ngasun iki.
0: Eh lah kok mboten ngadhep napa-napa. Unjukan apa nyamikan.
2: Wah niki.
1: Kok ya ora nggawa to?
2: Eh? Ah pripun to? Ajeng ngersake nyuwun ngujan apa?
0: Mboten kula niki mboten ketang sekedhik nggih mbeta. Wah, nek trimah toya pethak lah niki kula wonten nyamikan sak ontene nek mengdingge tiyang tiga mendak nggih. Cekap to niki.
2: Iki wong tuwa we malah penel.
1: Iki kok apik banget to iki.
2: Apik banget.
1: Wah,
2: sampeyan niku saking pundi?
0: Kula niki rak kondangan niku sudagar.
1: Oh.
0: Sudagar saking Talrampak niku kula niku.
1: Oh. Wah,
0: sudagar sing kondang bagus sak donya niku nggih kula niki.
2: Sing sugih sak donya nek le bagus niku wong ketok ya ora patek bagus.
0: Lah tiyang-tiyang setri sing do bakul niku anggere kepethuk kula niku mesti nyebute niku den bagus ngoten.
2: Oh,
1: ya ten pojok kowe.
0: Desa niki
1: begini tek
2: piye?
1: Ya kaya sedulur ngene malah.
2: Meh po piye?
1: Ayo.
2: Salang sebat ngono.
1: Ning ireng kowe jek karo iki. Si Mase Sudagar iki.
2: Niku nek riki mboten anu ajeng tumbas napa-napa kali sangga niku wong do nyambut gawe kabeh.
1: Do gawe bendungan nika ning niki sedo ngaso.
0: Oh, ora ngoten. Sampeyan niku nggih iso gawe bendungan.
2: Ah nggih, bareng-bareng kali
1: karo kanca-kanca
2: wong kok mboten kok kula dhewe.
1: Musungi bronjong ning pun ajeng rampung kok nika.
0: Nggih. Oh, anu kula niku rak ajeng yun preso. Wingi niku wonten sing betahke duwung wonten sing ngajeng sadidung napa iki wonten piyantun ingkang naminipun Maeso Agni.
2: Wah wonten.
1: Wonten.
2: Wah niku sing anu sing
1: niku Maeso Agni sing angka 1 nek Maeso Agni sing angka 2 nggih niku.
2: Wis sampeyan. Wis to iki. Aku wis eleh.
1: Engko ben kondang jenengmu.
0: Nek niku nggih Maeso Kurda nek niku nggih. Wong kalau kepanggil ini ku bagus kok piyayin ini ku.
2: Oh,
0: ini kru ajing, kenapa ajing si sate duwung.
1: Oh, dari ngerti tau sampean? Niko, Niko lho, piyayin ini ku nggak sing asek, di lenggan Niko. Udah omong-omongan Niko.
0: Niko tau?
1: Oke, Niko.
0: Oh, kali sing setunggal malih ini ku nggih, anu, pesen niku ku nopo ajing tumbas duwung ingkang ngendikane pun pamane pun Maeso Agni pun Empu Gandring.
2: Nah, niko sing ngonten jejere niko.
0: Sing
2: sepuh niko, setengah rada tuwa niko nggih.
1: Nggih bener niko.
2: Niko Ki Empu Gandring.
1: Nong, po nganu baguse ngendika nek arep tuku keris.
2: Ora ora ngendika apa-apa kok.
1: Oh.
2: Nek nah nek mesti nek bagus iki nek perkara keris tak wis Ki Empu Gandring.
1: Lah iya, tapi ya nek karo awake dhewe sengora ngendika perkara kuwi.
2: Ah iya.
1: Oh, ajeng nganu to, betah keris napa niku?
0: Nggih, ingking Maeso Agni menika badhe sadi ingkang sepuh menika wae ingkang ampunipun malah badhe tumbah. Rak kula menika bingung to menika. Rening anggen kula saged kepanggih menika niat pun dinten menika amargi kula wingi rak nembe wangsul dhateng griya kula kepanggih. Anak semah kula anggih senajan kula niku mboten tau mule. Ning nek tanggung jawabe wong omah-omah niku rak ya kudu dicukupi to niku.
1: Nggih leres.
3: Pun nggih.
1: Lho. Sana. Sana.
2: Ngumpak jaran ora nganggo lapak banter kaya ngono.
1: Lho, iya jare. Ngungkuli perjurit kae
2: kok dadi ora kepenak ya.
1: Nganu ya mejanani ya.
2: Mejanani nyubriane.
1: Piye iki nek ngene iki
2: catur kowe bae.
1: Yo, yo, ayo, yo, yo.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pengurus pusat perkumpulan keluarga besar Taman Siswa, mengingatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan AI tersebut dikatakan perlu diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter. Tanpa pendampingan yang tepat, penggunaan AI dikhawatirkan membuat peserta didik bergantung pada teknologi. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan berpikir mandiri dari para peserta didik. Ketua Umum PP PKBTS Muhammad Munawaroh mengatakan perkembangan AI merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun menurutnya teknologi tersebut sebaiknya hanya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung proses belajar, bukan menjadi rujukan utama. Beralih ke informasi lain. Program Rumah Tidak Layak Huni RTLH Kulon Progo 2026 yang didanai melalui APBD terus berjalan sesuai tahapan. Setelah proses verifikasi penerima rampung, pembangunan fisik 180 unit rumah telah mencapai sekitar 25%. Sekretaris DPU PKP Kulon Progo Sulung Ambang Sujagat mengatakan, bantuan rumah tidak layak huni yang diberikan pemerintah daerah bersifat stimulan sehingga proses pembangunan tetap mengandalkan partisipasi penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kabupaten Kulon Progo menyebut seluruh dana bantuan stimulan telah disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat. Dengan demikian, tahapan yang saat ini berlangsung sepenuhnya berfokus pada pelaksanaan pembangunan di lapangan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya, masih bersama saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto dari jam 11 siang ini sampai nanti sore nanti. Sutresno Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan ajining dongeng sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini ada info UMKM bersama Titik Renggani, kanti ira-irahan UMKM Geblek Singkong. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM dalam mengolah ataupun dalam menjalankan usahanya untuk peningkatan perekonomian keluarga. Baik Sutresno Budaya, jalan-jalan saya masih di daerah Kulon Progo ini. Saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini namanya?
3: Ibu Umi.
2: Ibu Umi, alamatnya di mana?
3: Alamatnya Padukuhan Serandu, Banjarajo, Kalibawang.
2: Ya, Ibu membuat produk apa?
3: Membuat produk dari singkong, yaitu geblek singkong.
2: Ya, dikasih nama apa Ibu?
3: Geblek singkong.
2: Oh gitu, geblek singkong gitu ya.
3: Ya.
2: Bu, geblek itu sebenarnya terbuat dari apa saja sih?
3: Ada yang dari singkong, ada yang juga dari pati. Tapi kalau di tempat saya itu dari singkong.
2: Yang saya tahu geblek itu ongkonnya 8 gitu ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Tapi kalau geblek singkong ongkonnya berapa?
3: Iya, akan 8 juga.
2: Tapi betul gitu. Iya. Terus perbedaannya di apanya itu? Bentuknya apa putih tetap putih kayak geblek biasanya atau ada
3: agak
2: bedanya?
3: Putih tulang. Kalau yang ini putih tulang, berbeda dengan dari pati itu.
2: Oh gitu ya. Terus Ibu buat itu cara produksinya seperti apa, bisa diceritakan singkat?
3: Dari awal itu singkongnya dikupas, kemudian diparut. Setelah diparut itu nanti dipres, kemudian nanti keluar airnya. Lalu itu tidak bisa hari itu juga membuatnya, kemudian diinapkan dulu. Nanti dari airnya itu ada endapan sarinya. Nah, endapan sarinya itu nanti dicampurkan ke singkongnya, dibumbui, dikukus, kemudian baru dibentuk. Oh, itu seperti gitu. Itu ya, bundar-bundar, iya.
2: Seperti itu.
3: Iya.
2: Terus Ibu jual di mana?
3: Dititipkan ke warung-warung. Kadang, ya, kadang ada yang pesen juga begitu. Ya.
2: Sekali buat, setiap hari sekali buat itu berapa kilo? Apa sebutannya berapa kilo atau berapa apa Bu?
3: Sekali buat itu 30 kilo.
2: Sekali buat 30 ya. Kilo gitu.
3: Tapi
2: ya,
3: tidak tiap hari Bu.
2: Oh gitu.
3: Karena kan harus diproses.
2: Diproses.
3: Iya, ya, dipres dulu. Ya itu tadi, terus airnya ada patinya itu terus diambil dicampurkan.
2: Oh,
3: seperti
2: gitu.
3: Itu iya. Jadi dua hari sekali. Iya.
2: Tapi itu sebenarnya sudah matang toh Bu itu?
3: Belum Bu, masih mentah.
2: Masih digoreng lagi gitu.
3: Nanti
2: bagaimana prosesnya?
3: Setelah ini tadi yang parutan yang sudah dipres itu, yang patinya itu dicampurkan, kemudian dikukus, terus dibumbui, dikukus, barusan dibentuk.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Tapi Ibu mudah buat dari singkong tadi atau dari yang biasanya geblek itu?
3: Dari singkong.
2: Lebih

0: Pokoknya hasil tani tetangga.
1: Hasil tani tetangga gitu, iya, ya. Begitu. Oh, terus yang dipilih jenis singkong apa?
0: Singkong yang biasa yang mudah di ini agak pulen itu. Jadi oh, agak gitu. Enak, iya.
1: Bukan
0: berbeda.
1: Singkong yang lain-lainnya gitu tidak ya, ya yang singkong ya. Itu. Terus berarti itu harus singkong yang baru dari cabut gitu atau yang sudah beberapa lama masih bisa dibuat?
0: Yang biasanya kalau dari petani yang dekat tetangga itu langsung,
1: langsung
0: dari itu, iya.
1: Pokoknya jadi, begitu iya. diambil mereka dijual ke tempat ibu,
0: iya,
1: ibu diambil, beli langsung produksi
0: iya.
1: gitu.
0: Iya,
1: karena kan bisa tahan beberapa lama kan itu
0: iya,
1: dibuatnya.
0: Iya, kan agak berbeda. Oh, airnya enggak gitu. Mengandung air.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu. Seperti itu. Penjualan kemana saja ibu?
0: Penjualannya ada yang pesan, kadang buat oleh-oleh, kadang ada distorkan ke warung-warung.
1: Warung-warung,
0: iya,
1: seperti
0: itu. Iya.
1: Oke, baik. Mm-hmm. Berkaitan tentang produk ibu karena dari singkong, geblek Kulon Progo itu kan cenderung ke pati ya, yang pati ya.
0: Betul.
1: Ini singkong. Nah, untuk menjalankan usahanya ini dengan nama geblek yang sama, tapi bahannya yang baku yang berbeda. Strategi ibu apa untuk biar ini bisa bertahan eksis terus ini geblek singkong ini?
0: Tiap kali ada pameran itu kan dari KWT kami itu selalu mengikuti itu terus mempromosikan kalau ini geblek singkong berbeda dengan pati kan karena ada orang asosiasinya kalau geblek itu mesti dari pati gorengnya itu agak takut orang-orang ya, itu
1: gitu,
0: iya tapi
1: kan,
0: kami mengatakan ini dari singkong berbeda
1: gitu.
0: Jadi waktu proses gorengnya minyaknya panas tuh nggak apa-apa seperti
1: gitu.
0: Itu iya
1: okay.
0: Iya.
1: Terima kasih sharingnya
0: iya,
1: ibu.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun. Baik Sutresno Budaya demikianlah ternyata pelaku-pelaku UMKM itu punya banyak variasi ya untuk membuat geblek salah satu makanan ciri khas dari Kulon Progo. Dengan variasi, dengan inovasi tentunya itu menambah ini ya, apa bagaimana kalau kita menjual itu malah lebih laku. Kadang-kadang seperti itu. Dengan inovasi-inovasi tentunya bisa menambah pendapatan keluarga. Baik Sutresno Budaya, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
3: Pokoknya hari ini aku mau beli cemilan yang banyak. Dietnya besok aja deh.
4: Kamu belanja sebanyak itu? Emangnya udah bawa tas belanjaan sendiri?
3: Elah, ribet amat. Kan nanti tinggal minta kantong plastik di kasir.
4: Yee, diet kantong plastik untuk jaga kesehatan bumi aja kamu males. Apalagi diet beneran buat kesehatan diri sendiri.
3: Hah? Diet kantong plastik?
4: Itu loh, gerakan menolak penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas ramah lingkungan agar mengurangi sampah plastik. Lebih dari 2 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun di seluruh dunia. Satu kantong plastik aja butuh waktu 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, bayangin deh, berapa banyak sampah plastik yang menumpuk di bumi?
3: Ih, serem banget. Kalau gitu, mulai sekarang aku mau diet kantong plastik juga deh.
4: Nah, gitu dong. Kalau diet yang lain, mau dimulai kapan nih?
3: Kalau itu, lihat besok aja deh.
5: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sutresno Budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya.

0: Walah Bil, gimbelku sayang. Kok gue ini marah gelemangan ini ke piye? Malah mau deprok. Gak gue ini lah apa toyo Bil, Bil.
1: Gue ini ngapoy? Malah nangis ini ngedus.
0: Zat, ini loh. Lara apa ini? Gak jur aku kudup piye? Anak dinengke wae terus ingon-ingonku malah mati kabeh. Agak piye iki?
1: Ya kudu dicegah ngono supaya ora kedlarung-dlarung larane. Aku tau krungu nek ning radio informasi bab penyakit sing nyerang kewan ternak kuwi jenengane PMK. Penyakit mulut dan kuku sing disebabke saka virus kuwi. Oh. Nah, njur ben ora nular kuwi kudu dicegah. Dara, ya kuwi pakane kudu ana nutrisine. Terus kandange uga kerep diresi. Oh. Nah, sing baku ya kudu divaksin. Divaksin loro kuwi.
0: Ayo cetok durung.
1: Wis, rasa kesuwen. Ayo, dang diobati moro ning gone sing kawukan.
2: Sehat ternake, seneng atine. Tahukah Anda cara mencegah stunting dengan gizi yang tepat? Berikut informasi dari ahli gizi RSPKU Muhammadiyah Sleman, Laili Ulfa, Sarjana Gizi.
3: Satu, konsumsi tablet tambah darah sejak pada remaja putri. Yang kedua, kontrol kehamilan secara teratur. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif pada bayi. Yang keempat, pantau pertumbuhan bayi dan balita dengan secara rutin ke posyandu.
4: Inilah kata bijak tokoh dunia. Juara adalah pecundang yang bangkit dan mencoba sekali lagi. Dennis DeYoung.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga, kan?
1: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Iyain aja, pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini dapat kami informasikan bahwa di Gereja Santo Antonius Kota Baru juga sedang berlangsung tahbisan Imam Serikat Yesus yang berlangsung pada siang ini. Dan beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bulan Agustus akan menjadi puncak musim kemarau dan diperkirakan akan terjadi dengan jangka waktu yang lebih lama dengan kondisi lebih kering. Hal ini disebabkan oleh adanya fenomena El Nino yang kini terjadi di wilayah Indonesia. Berikutnya, kami bacakan dari rri.co.id dari Yogyakarta bahwa untuk membaca Al-Quran dapat muncul dari berbagai peristiwa dalam kehidupan. Ada yang tergerak setelah mendengarkan ceramah, melihat teladan orang lain menghadapi ujian hidup, atau memperoleh nasihat dari keluarga dan sahabat. Dan kami informasikan untuk sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.49. Semoga kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan ajan suhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima, diampuni segala dosa kita, dan membawa keberkahan untuk kita semua.
1: Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan."

Sutrisno Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budaya. Sakmeniko semoga kita midhangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Candra Lukito. Sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo lujeng, sugeng siang, sugeng pinanggih malih, wonten ing adicara siaran Uyun-Uyun Siang. Sesarengan kalian Nyi Condro Lukito, wekdal menika sampun sumadiyo caos panglipur. Wonten ngarso panjenengan, kanthi ngaturaken gending-gending Jawi, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutesno Budoyo badhe kaaturaken gending kapisan ungeling Ketawang Suwolo Kito kalajengaken aya-aya Kumudo kalajengaken playon kaisi rambangan Asmorondono Semarangan laras belok padet 6. Sutesno Budoyo sugeng midhangetaken.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direksideng menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP Emsos. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri gak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak.
3: Siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini

0: si ibu, saya manggil ibu atau
1: boleh?
0: Iya, ibu tatu ya.
1: Tatu aja pak, oh, karena tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada tatu, terus ada yang lain-lain ya. Karena okay. Kalau saya tatu aja.
0: Tatu, oke. Okay,
1: iya. Siap,
0: tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya. Iya. Secara konsep itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
1: Dan boleh.
0: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan. Jadi ada tingkatannya dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah. Jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya kata ini menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Nah, Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
1: Iya.
0: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
1: dengan cagar budaya?
0: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
1: Masa gaya?
0: Masa gaya.
1: Ya.
0: Masa dalam pengertian bukan ini ya, pengertian, tapi rentang waktu.
1: Bukan orang-orang,
0: waktu.
1: Tapi jeda waktunya
0: jeda
1: ya.
0: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsep dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
1: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Okay, berusia 50 tahun ke atas rumahnya ya Pak?
0: Betul, bangunannya.
1: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
0: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang itu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang menurut strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah.

0: Jadi atau papan. Seperti demikian juga lantainya, papan atau biasanya tanah. Kayu. Papan.
1: Papan.
0: Lantai.
1: Oh, lantainya.
0: Lantai. Karena panggung.
1: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
0: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu.
1: Papan, iya.
0: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa asli datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gajah itu jadi. Jadi ciri khas dari apa adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
1: Iya, benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
1: nyatu.
0: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
1: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak. Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
0: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
0: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan sosial lokal, iya.
0: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Gitu. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
1: beton
0: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak tidak sebesar itu. Nah, sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu Beledupi
1: Mulanggato.
0: Mulanggato seperti itu. Nah, itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan beranda, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
1: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya,
0: betul,
1: Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
0: Betul.
1: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
0: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
1: Iya, benar.
0: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
1: Iya.
0: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo bagaimana, Pak?
0: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
1: BBTB,
0: ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu, mm-hmm. kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, mm-hmm. ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana mm-hmm. cara menyambung struktur, kemudian juga ada ragam, kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa, itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya, tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari mm-hmm. masyarakat seperti itu. Nah itu kalau di apa yang rumah adat yang non cagar budaya. Mm-hmm. Nah kalau yang cagar budaya kita biasanya akan melebih apa menitikberatkan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu, mm-hmm. itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah, maknanya ya, dari sejarah, mm-hmm. dari pengetahuan pendidikan agama budaya dan sebagainya, dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
1: Iya, baik. Po Nupa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
1: Nanti siapa
2: ini
1: yang
2: saatnya kita tugas ya. Oke deh. Ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke. Jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, ya. Biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya, iya. 0822-5996-8266 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510. Boleh ke WhatsAppnya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpok.
1: Kenapa masih ditutupin? Oke, udah dibuka. Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio. Oh iya, sedikit info. Satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu. Tatu.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda, oke Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Ke mana aja, yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya silakan Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini, sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah untuk saat ini. Dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ya. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat
2: rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Sehat, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat
2: ya. Luar biasa.
4: Ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio hu.
4: Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo ide. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cik Gu.
4: Juga Pak Nova Abraham.
1: Yo.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya belum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, pemahaman seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat, dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya? saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak.
5: Betul,
2: Andri.
5: Betul. Ini yang di depannya yang kalau sekat-sekat itu saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terdekat, ruang yang sepan seperti ini. Jadi kan

0: Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ye. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Halo.
3: Penelpon. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya, betul. Leman di Kota Agung Tangkamas Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung.
1: Oh iya, iya.
3: Ini dengan Pak Andri ya?
0: Pak Andri. Betul, Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, Pak, pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi, Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh, ya sebut ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu? Rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Kayak
3: di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tangkamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Oke. Okay.
3: Ada, masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belang-belang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh Ica, okay.
4: Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah.
2: Dia mikirnya hanya Mpok Nova. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri
4: lupa.
2: Dicuekin.
4: Saya lupa.
2: Silakan.
4: Tatu Indah, Tatu Tatu aku sayang.
2: Eh enggak salah, bukan begitu. Oke, okay. Ya silakan Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya Pak. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
4: itu.
2: Ya keunikannya.
1: Iya.
4: Iya keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu.
4: Jadi
2: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih Pak Nova, Indah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
2: Dia nyindir kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
0: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulu dan Gorontalo? Jadi saya tidak, hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak kan. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah yang
1: unik dari Dolohupa?
0: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep. Eh bukan ya. Saya kira pantun tadi pandrinya.
0: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dicap begini. Dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Masih itu berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar apa abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ. Seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadopsi, tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan apa pengetahuan mereka itu. Namanya yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, masyarakat datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali. Seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah, itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fusi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, Yileda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu.
1: Saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele itulah Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6, 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah, iya, seperti itu. Nah, ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi, apa fungsi? Fungsi kearifan. Fungsi
1: lokal.
0: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, mm-hmm. punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
0: Siap.
1: Nah, oke. Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup, silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
2: Oke, okay, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama, lama muternya lah waktu kalau okay. akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpok.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: sampai jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan menargetkan pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 Kebayoran Baru rampung pada September 2026 agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah tersebut. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Sarwoko hari ini mengatakan proyek yang semula ditargetkan selesai dalam 6 bulan mengalami keterlambatan akibat perubahan rencana pembangunan dan pergantian kontraktor. Menurutnya, proyek yang sempat direncanakan menjadi gedung mixed use hingga 20 lantai itu akhirnya difokuskan kembali hanya untuk pembangunan gedung sekolah. Selama pembangunan berlangsung, siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Cipete Utara 09 yang berjarak sekitar 1,6 km dari lokasi sekolah. Kita beralih ke berita lainnya, Bintan Resort akan menggelar Bintan Resort Night Parade BRNP pada 7 hingga 10 Agustus 2026 di Atrium Plaza Lagoy, Pulau Bintan, Kepulauan Riau sebagai upaya memperkaya atraksi wisata malam dan meningkatkan kunjungan wisatawan. General Manager Komersial dan Guest Experience Bintan Resort, Christopher Gunara, hari ini mengatakan acara ini akan menghadirkan 200 parade kostum tematik sebagai inovasi hiburan bagi wisatawan setelah menikmati destinasi wisata pada siang hari. Parade berlangsung setiap hari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan disaksikan masyarakat serta wisatawan secara gratis. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bintan Resort menghadirkan daya tarik wisata yang semakin beragam khususnya pada malam hari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan sak lajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Dan sumangga sugeng midhangetaken, dan saya Betty Damayani pamit dan akan digantikan oleh Jordan Talaksoro. Sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, senang sekali saat ini saya bisa hadir menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Budaya memang suatu hal yang menarik untuk dipelajari karena keindahan dan keunikannya, terutama bagi para perantau yang rindu kampung halamannya. Mungkin siaran hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Mari kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu dan keberagaman budaya yang akan saya bagikan ke Anda semua. Sutresno Budoyo, Noken atau Minya adalah tas tradisional masyarakat Papua Pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda dari UNESCO. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Rindu Hati dan lagu kedua berjudul Kakak Main Salah untuk menghibur Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, onai artinya rumah. Bangunan rumah honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang

Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, cerita rakyat mencerminkan akar budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap cerita adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana manusia merasakan dunia di masa lalu, serta pelajaran moral yang tetap relevan di zaman modern. Sebagai contoh, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjauhi kesombongan. Ada juga cerita rakyat dari DKI, yaitu Si Pitung, yang mempunyai sifat pemberani dan kesatria, yang merampok para penjajah yang kaya raya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sumatera Barat.

Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulawesi Utara lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondo. Tarian Kabasaran menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga Bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tidak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga disebut Cakalele. Saat ini, tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Baiklah, Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Manado.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada Gunung Tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat

0: Aisyah Raugo Talifuse.
1: Kemana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, nopak karya balai.
3: Oras dongan, poha kabar muna.
4: Poha barakan rakan mendung.
5: Kuma dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
9: Sito timau tumau tau.
8: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Bali telah hadir di ruang dengar Anda. Bali yang kental dengan budayanya yang penuh makna, salah satunya upacara ngaben. Tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitrayandya, pelebon atau upacara kremasi. Tradisi ngaben bertujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Masyarakat adat Bali percaya, tradisi ngaben juga dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngaben menjadi upacara yang sakral sekaligus semarak, tidak hanya bagi masyarakat Bali, namun juga bagi para wisatawan. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya, pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagu terakhir dari Andin yang berjudul medley lagu daerah. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta berkolaborasi dengan PT Sarihusada Generasi Mahardika dan organisasi kemanusiaan Human Initiative resmi meluncurkan program aksi pencegahan stunting atau Si Penting 2026 di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Program tanggung jawab sosial perusahaan ini menyasar 100 penerima manfaat guna menekan risiko munculnya kasus tengkes baru di wilayah setempat. Program Si Penting difokuskan pada upaya edukasi, pendampingan, serta fasilitas guna meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan percepatan penanganan stunting memerlukan keterlibatan aktif semua pihak secara terpadu, tidak hanya bertumpu pada instansi pemerintah. Beralih ke informasi lain. Kesadaran masyarakat untuk menginvestasikan sebagian hartanya melalui tabungan haji dinilai masih belum optimal. Padahal potensi ekonomi dari calon jamaah yang secara finansial sudah mampu atau wajib haji di kawasan daerah istimewa Yogyakarta DIY sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bersumber dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS, terdapat sekitar 20 juta warga Indonesia yang memiliki simpanan perbankan di kisaran 25 juta hingga 100 juta dan tergolong memenuhi kriteria finansial untuk mendaftar haji. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander menjelaskan, jika seluruh masyarakat DIY yang tergolong mampu tersebut tergerak untuk menyetor dana pendaftaran haji, potensi dana yang terhimpun bisa mencapai hampir 2 triliun. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Selamat sore pendengar setia Radio Star FM, Yunisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga pendengar perempat RRI, Sutrisno Butoyo. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali, senang sekali hadir kembali program Wali Kota Menyapa, sebuah ruang dialog yang mempertemukan pemerintah Kota Yogyakarta dengan masyarakatnya secara langsung di udara. Program ini menjadi wadah untuk menyampaikan informasi serta mendengarkan aspirasi Anda sekaligus juga menjawab berbagai persoalan yang dihadapi warga Kota Yogyakarta. Tema sore hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni bersama hadirkan rumah yang aman dan juga nyaman bagi warga Kota Jogja. Dan seperti kita tahu bersama, rumah ini bukan sekedar bangunan tempat berteduh saja, di mana rumah ini adalah tempat tumbuhnya keluarga, tempat anak-anak belajar, tempat orang tua beristirahat, sekaligus juga menjadi fondasi terbentuknya lingkungan yang sehat dan juga harmonis. Namun di tengah keterbatasan lahan, meningkatnya kepadatan penduduk, hingga munculnya berbagai persoalan sosial di kawasan permukiman, ini bagaimana pemerintah Kota Jogja bisa memastikan bahwa setiap warga ini tetap memiliki lingkungan hunian yang aman, nyaman, sehat, dan juga berkelanjutan. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama dengan saya melalui sambungan Zoom di sore hari ini. Ada beberapa narasumber, namun sepertinya yang bergabung masih banyak yang belum bergabung ini seterusnya Budi. Tapi baiknya saya akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di kesempatan kali ini sore hari ini, Bapak Agus Arif Nugroho, SSTP MSI. Beliau PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta. Selamat sore, assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Pak Agus Arif Nugroho, bisa dengar suara saya? Oke, sudah bergabung di Zoom, kayaknya belum bisa merespon ini ya. Dan untuk narasumber berikutnya lagi, saya akan perkenalkan, tapi ini belum bergabung di Zoom, Sutrisno Butoyo, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Tri Karyadi Riantora Harjo, SHMSI, serta turut mendampingi juga nanti ada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Bapak Subarjilan SIPMSI, dan perwakilan Pinituo Tuanggono, serta Ketua LPMK. Dan tidak lupa juga kami membuka ruang interaktif untuk Anda bertanya. Silakan kirimkan pertanyaan melalui pesan WA di 0895-0144-1066 atau Anda juga bisa menelpon langsung ke nomor 0274-540-333. Saya sapa kembali dulu, ini yang sudah bergabung ada Pak Arif Nugroho ya, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jogja. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus Arif Nugroho, apa kabar? Pak Arif, baik, nampaknya belum bisa menjawab panggilan saya ini ya, lagi sibuk sepertinya, tapi Zoom-nya sudah masuk. Baiklah, seterusnya butuh, karena narasumber yang lain belum bergabung, kita akan jeda dulu sejenak sembari menunggu untuk narasumber yang lain bisa bergabung melalui Zoom sore hari ini di pukul 15:09 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program Wali Kota Menyapa.
3: Eh, WS ngerti dorong berita nih. Lah ya kuis yang tak omong ke wingi pelaku nih. Lah terus si Dani, wongnya kayak harap nyalon bareng sih.
4: Kok cepet banget kok entuk beritane? Sekondi ya?
3: Aku kuwi bab info, mesti cek lawang aku kok. Harap berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
5: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
6: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
7: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amalah padha kepengin nyinawe.
5: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Rombat dari Ingin Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, matur nuwun sutresno butoyo. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksor di program Wali Kota Menyapa, dan sore hari ini sudah bergabung melalui Zoom. Kita akan sapa dulu untuk narasumber berikutnya. Ini ada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Bapak Subarjilan SIP MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Subarjilan, apa kabar?
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Sehat
0: walafiat. Ini baik. Saya bingung, saya pikir Pak Wali Kota, belakangnya gambar Pak Wali Kota soalnya. Background-nya.
1: Saya.
0: Makanya loh, ini kok saya agak bingung ini. Mau mengecoh saya nih kayaknya ya, Pak Subarjilan ya.
1: Tidak ada niat.
0: Oh, tidak ada ya. Baik, Pak Subarjilan, tema kita adalah bersama hadirkan rumah yang aman dan nyaman bagi warga Kota Yogyakarta. Namun sebelum ke panjenengan, saya mau cek lagi ini Pak Arif Nugroho, apakah bisa dengar suara saya Pak Arif? Baik, kenapa ya Pak Arif ini masih sibuk ya. Pak Subarjilan ini sekali lagi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta. Kalau gitu saya ke Pak Subarjilan terlebih dahulu begitu ya. Kita akan ngobrol bersama dengan Kabak Tata Pemerintahan. Yang pertama berkaitan dengan topik ini, Pak Subarjilan, persoalan administrasi ini kan sering menjadi hambatan, Pak. Sering sekali terjadi begitu. Studi kasus lah, masih ada warga yang belum memiliki kepastian administrasi atas rumah yang ditempati. Ya. Nah, kira-kira bagaimana pemerintah ini bisa membantu mereka, masyarakat, menghadapi persoalan administrasi yang kayaknya nggak kelar-kelar nih, Pak? Monggo, di mana sih letak yang harus diperhatikan dengan cermat oleh warga? Monggo.
1: Oke, ini kaitannya dengan apa, perumahan ya, Mas?
0: Iya, dengan topik kita saya ulangi lagi, bersama hadirkan rumah yang aman dan nyaman bagi warga Kota Yogyakarta.
1: Oke, jadi yang pertama tentu kebutuhan perumahan itu salah satu kebutuhan pokok bagi kita semua.
0: Mm-hmm.
1: Ada sandang papan, papan kan termasuk
0: rumah ya,
1: dan ada satu lagi pangan. Jadi kalau kita ketahui di Kota Yogyakarta ini masih banyak rumah-rumah penduduk yang mungkin boleh dikatakan belum.

0: sebagainya itu tidak menjadi persoalan. Jadi itu intinya Mas, administrasi itu sebetulnya kadang-kadang kesulitannya itu hubungan sosial ya. Misalnya seseorang menghuni rumahnya berada di tanah milik orang lain. Nah, kadang-kadang kan ini kalau hubungan sosialnya nggak bagus, kesulitan tuh mau minta izin sama pemilik tanah. Tetapi kalau yang memiliki tanah itu mengizinkan kan tidak menjadi persoalan untuk untuk kemudian dibangun oleh yang menghuni. Dan ini banyak terjadi di kota Yogyakarta.
1: Banyak terjadi di kota Jogja. Peringkatnya kalau di ranking berapa Pak? Nomor berapa dia?
0: Peringkatnya? Ya paron-paron lah.
1: Paron-paron. Paron-paron itu berapa?
0: Paron-paron itu 50%.
1: Oh 55%. Ya, oke, berarti cukup banyak ya.
0: Ya cukup banyak.
1: Kalau ranking 2-nya Pak, yang banyak sekali terjadi di kota Jogja, apa?
0: Ranking 2 itu persoalan keluarga.
1: Persoalan keluarga.
0: Jadi ya misalnya sebuah rumah bangunan ini masih berada di tanah milik keluarga.
1: Iya.
0: Nah tentu ketika ini dihuni salah satu anggota keluarga dan tidak semua yang tinggal di situ, ketika mau membangun dan sebagainya, ini harus ada kesepakatan anggota keluarga boleh dan tidaknya. Nah sebetulnya yang kadang menjadi kesulitan itu kan kesepakatan mereka. Kalau mereka rukun, itu kita juga enak, nggak terjadi persoalan.
1: Okay.
0: Ketika mereka ini mungkin ya ada hubungan yang tidak baik, tentu kita juga melakukan pendekatan dan berhati-hati supaya niat baik dari pemerintah kota itu kemudian tidak menjadi persoalan yang bisa kan seperti itu Mas.
1: Baik, sebenarnya kan persoalan lingkungan itu kan bisa diselesaikan melalui musyawarah ya Pak Subarjilan ya. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran tata pemerintahan ini dalam memperkuat penyelesaian konflik di tingkat kampung Pak? Ada nggak?
0: Jadi kalau peran tata pemerintahan itu yang pertama kita punya atau kita mengkoordinasikan teman-teman yang di kemantren dan di kelurahan ya, atau mantri kalau dulu namanya camat ya.
1: Iya.
0: Karena kan mantri pamong praja. Kemudian juga teman-teman lurah yang ada di wilayah. Dan juga kita punya apa namanya hubungan yang baik dengan RT RW LPMK yang ada di wilayah. Nah, kita bersinergi dengan teman-teman di kemantren dan juga di kelurahan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menjadi apa ya fasilitator penyelesaian persoalan-persoalan lingkungan. Karena kalau persoalan lingkungannya tidak diselesaikan di tingkat basis masyarakat itu ya agak kesulitan kalau semua harus naik ke atas seperti itu Mas.
1: Baik, saya mau nyapa dulu untuk yang sudah gabung lewat Zoom. Ini ada Mas Eko Wahyu dan juga Pak Edi. Kalau boleh tahu ini dari mana Mas Eko Wahyu, boleh disampaikan dulu latar belakang ini. Saya jujur masih tiba-tiba masuk nih, saya bingung juga. Dari mana ini Mas Eko Wahyu? Monggo Mas Eko, boleh di-unmute dulu.
2: Selamat sore.
1: Sore.
2: Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Prastio. Saya dari Tuanggono Sorosutan. Sorosutan.
1: Dan baik,
2: kebetulan tadi dijawil sama Pak Tapem untuk bisa gabung join di acara ini.
1: Pinituo itu apa sih Mas Eko?
2: Pinituo itu kalau dulu kelembagaannya bernama LPMK, tetapi karena Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki nomenklatur khusus ya terkait dengan penyebutan, misalkan dinas dinamakan Kundo, kecamatan dinamakan Kemantren atau Kepanewon, kemudian kelurahan itu ada kelurahan dan kalurahan. Nah ini LPMK di wilayah Yogyakarta ini namanya menjadi Tuanggono Sorosutan, dan ketua-ketua Tuanggono itu namanya Pinituo.
1: Nah
2: nanti bersama kita itu nanti ada juga
1: Pak Edi ya.
2: Pinituo dari Ngampilan ini Pak Edi juga sudah gabung di sini, dan satu lagi nanti Pinituo Tegal Panggung
1: masih menunggu gitu, ya. Nah ini kan saya punya gambaran LPMK itu kan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, benar ya?
2: Betul.
1: Dan ini ada Mas Eko untuk Pinituo Sorosutan dan Pak Edi Ngampilan tadi Pak ya?

0: Benar ya? Boleh di-unmute dulu Pak Edi mikrofonnya. Ya, biar terdengar suaranya. Boleh diklik dulu yang lambang mikrofonnya, Pak, biar jenengan bisa jelas suaranya ini. Oh, lagi berusaha ini sepertinya Pak Edi. Gih, sambil semoga bisa dibuka nanti. Saya ke Mas Eko dulu deh kalau gitu. Nah, ini menarik juga nih karena hadir di sore hari ini, topiknya saya ulangi lagi buat yang tadi tertinggal ataupun juga tidak mengikuti dari awal. Kita sedang membahas tema bersama hadirkan rumah yang aman dan nyaman bagi warga Kota Jogja. Kota itu kan lahannya sangat terbatas. Tapi apakah bisa menghadirkan rumah yang nyaman bagi mereka yang tinggal di Kota Yogyakarta? Saya ke Mas Eko pertama begini dulu pertanyaan. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana Mas Eko melihat perubahan kondisi kampung dalam 10 tahun terakhir lah? Ya. Pak Edi, nanti saya geser ke Panjenengan. Saya ke Pak Eko dulu ya. Monggo.
1: Iya, ini kalau kita ngomong kampung terkait dengan kondisinya ya. Jadi mungkin dalam 10 tahun terakhir atau satu dekade ini ada beberapa hal yang memang menarik untuk kita cermati. Yang pertama terkait dengan banyaknya kampus-kampus yang dulunya sangat ramai sekarang menjadi sepi nih. Jadi ada pergeseran dari yang dulu orang kuliah di Jogja, sekarang banyak yang desentralisasi pendidikan. Mereka membuat akademi di masing-masing wilayah. Jadi saat ini banyak kos-kosan itu juga perlu pemantauan lebih, terutama kos-kosan itu kalau sudah tidak digunakan untuk mahasiswa, mau digunakan untuk siapa ini? Pondokan-pondokan ini akan digunakan untuk siapa? Untuk, maaf tanda, kita ngomong hotel dan lain sebagainya susah, biayanya mahal, kemudian ada pondokan-pondokan yang nganggur. Lah ini kan bisa jadi challenge, bisa jadi potensi masalah di kemudian hari. Nah, kita ngomong aman ya, kita akan melihat aman dari aspek seperti apa. Aman itu misalkan di masing-masing kelurahan ini saat ini sudah banyak, mohon maaf, ada kampung ramah anak,
0: kampung KB,
1: ya kampung Tagana, kemudian ada Pos Kamling, Sobo Kamling, dan lain sebagainya. Lah, indikator-indikator itu juga harus terus dipantau oleh pemerintah, dan kami di sini Tuanggono selaku koordinator lembaga di tingkat kelurahan, kami juga akan melakukan bagaimana proses monitoring dan evaluasi dari masing-masing kelembagaan yang ada.
0: Oke.
1: Di sini juga sudah ada nih, Mas. Ada Pak Edi juga sudah ada. Wah, ini belum terinem kelihatannya ini. Samsung A53 ini Pak Ilyas namanya.
0: Oh, Pak Ilyas ya. Oke. Okay.
1: Pak Ilyas ini pinituo dari Tegal Panggung.
0: Oh, Tegal Panggung. Baik. Ya, nanti kita akan sapa Pak Ilyas ya. Mas Eko, terima kasih, saya geser dulu ke Pak Edi ya. Ya, Pak Edi, kabar sehat Pak Edi?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Ini karena ada tiga orang pinituonya, ada Pak Ilyas. Boleh diganti dulu Pak, dirinem dulu, takutnya saya lupa nanti ya. Ada Mas Eko, ada Pak Edi, begitu. Pak Edi, nggak jauh berbeda pertanyaannya, tapi mungkin saya pengen dengar dari Panjenengan terkait dengan sebenarnya apa sih persoalan yang paling mendesak yang sebenarnya dirasakan warga, tetapi jarang muncul dalam forum resmi. Monggo Pak Edi.
2: Kaitannya dengan
0: Topik kita ini, Pak. Topik kita yaitu adalah bersama hadirkan rumah yang aman dan nyaman bagi warga Kota Jogja.
2: Iya. Yang pertama tadi menggarisbawahi Mas Eko tadi. Bahwa sekarang memang banyak kampung yang notabene banyak yang kosong, yang dulunya untuk kos-kosan. Seperti tempat kami ngambilan ini dulu kan dekat dengan UMY ya. Kemudian sekarang UMY sudah bergeser, kemudian banyak yang kosong. Yang kedua, barangkali masih adanya kampung-kampung yang barangkali notabene memang tidak kumuh, tapi ada, masih ada beberapa rumah yang memang perlu harus diperhatikan dengan tingkat keamanan, dalam arti kata keamanan rumah tangga, ya kebersihan, kesehatan gitu. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini kan dengan adanya gerakan rumah tidak layak huni, RTLH yang sudah beberapa rumah yang dibangun di Ngampiran ini sudah ada 5, Mas. Sudah ada 5, mudah-mudahan sebentar lagi juga ada lagi, baik itu yang dibantu atau ada donasi dari CSR, baik secara CSR lokal maupun institusi, alhamdulillah sudah mulai bagus. Dan ini untuk masyarakat barangkali juga kepingin sebetulnya, kepingin rumah dalam arti kata aman, dalam tidak hanya aman untuk keamanan secara keseluruhan, tapi paling tidak kan aman ketika mereka menghuni di rumah masing-masing.
0: Oke. Tapi kelayakannya gimana, Pak? Kalau rumah warga di tempat Panjenengan tinggal, sudah cukup layak kah? Atau masih banyak hal yang perlu diperhatikan?
2: Masih ada, Mas. Masih ada beberapa yang harus diperbaiki, begitu. Namun, terus terangnya kan kaitannya dengan hak mereka tinggal, gitu. Okay. Jadi kadang-kadang ada yang mengindung, begitu, ketika mau dibangun, yang punya rumah tidak boleh dibangun. Kemudian ada
0: itu
2: yang
0: jelas, ya?
2: Mengindung di tanah misalnya kayak di SG begitu, yang agak repot juga untuk kepemilikannya sehingga tertolak dengan program yang ada, misalnya program dari TMMD itu kan harus harus pasti, baik tanah SHM maupun
0: jelas lah ya administrasinya.
2: Iya.
0: Gitu. Baik, Pak Edi. Gitu, ya, baik. Saya geser ke Pak Subarjilan dulu. Pak Subarjilan, ini menarik nih, karena rumah-rumah yang mengindung ini gimana, Pak, jalan keluarnya? Solusinya gimana, Pak Subarjilan? Monggo.
3: Nih, rumah yang indung tuh solusinya adalah izin dari yang punya tanah. Misalnya kalau punya tanahnya keraton, selama dia memiliki kekancingan itu tidak menjadi persoalan. Kalau belum, ya kalau sudah dihuni lama, biasanya keraton itu juga kalau mengurus itu juga diperbolehkan, ya, selama sudah dihuni lama. Tapi kalau kekancingan kalau itu ngindungnya di istilahnya mager sari, ya, kalau
0: ya, keraton. Mager sari.
3: Kemudian kalau ngindungnya di orang per orang, yaitu tadi yang penting yang punya tanah itu mengizinkan. Kalau itu mengizinkan tidak menjadi persoalan.
0: Yang jadi soal kalau nggak diizinkan,
3: kalau,
0: ya.
3: Tapi ya merayu lah, kalau yang di rumah, rumah rotangnya dirayu lah. Nanti difasilitasi tokoh-tokoh masyarakat, musyawarah dan sebagainya kan seperti itu.
0: Oke, yang penting kalau diberi izin ya kita juga tahu diri begitu, Pak, ya. So, ya sama-sama inilah sosialnya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Subarjilan. Saya mau ke Pak Agus Arief Nugroho dulu nih. Dari tadi saya panggil-panggil, jenengan belum bisa. Akhirnya nyaut juga nih. Sibuk sekali namanya Pak Arief ini, ya. Sejak jadi PLT Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda, wah luar biasa ini pekerjaannya. Tapi sehat ya, Pak, ya?
4: Alhamdulillah sehat. Selamat sore,
0: Inje. Pak Arief, ini
4: tua semua juga.
0: Selamat Inje. Sore. Tadi kita sudah sempat banyak berbincang ini, Pak Arief, ya. Tapi saya sempat mengingat ada program dari pemerintah terkait dengan bedah rumah begitu. Pemkot Jogja itu ada program itu, nanti boleh dijelaskan lebih lanjut. Pertanyaannya sudah sejauh mana, Pak, program ini progresnya? Sudah berapa banyak rumah yang dibantu diperbaiki ya menjadi yang layak? Kira-kira juga siapa saja yang terlibat dalam program ini? Monggo, Pak Arief.
4: Baik, terima kasih. Tentu Sugeng Sonten, Bapak-bapak Binitua dari Sorotan, Ampilan, Pak Edi dan Pak Ilyas dari Galbanggung, Pak Barjilan. Baik, memang salah satu problem perkotaan di mana ruang tinggal yang nyaman itu dan sehat tentunya. Ini adalah salah satu PR yang saya kira tidak hanya di Kota Jogja. Niatan baik pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk bergotong royong menjadi salah satu modal utama di Kota Jogja yang mungkin kayaknya belum ada nih di tempat lain.
0: Gimana tuh, Pak?
4: Royongan ini yang kita lakukan. Jadi dari masyarakat, dari baik dari Pak RT, Pak RW, Binituo dan lain-lain tentu lebih paham kondisi rumah secara fisik maupun non fisiknya. Jadi di samping rumah tinggal itu yang mungkin tidak layak, tapi di dalamnya juga ada masyarakat yang perlu kita afirmasi, misalnya para lansia, mungkin ada janda yang sepuh, mohon maaf, ODGJ misalnya, atau berkebutuhan khusus. ini menjadi salah satu perhatian. Problemnya adalah tadi itu persoalan agraria, di mana alas hak mereka tinggal itu kadang akan sangat sulit kalau kita bicara secara yuridis. Maka proses pendekatan yang kita lakukan adalah bagaimana secara fungsinya bisa kita perbaiki. Okay. Akan tetapi tentu proses komunikasi sosial yang kita kuatkan. Maka tim yang ada di sini tadi dari RT RW, Pak Pinitua Lurah, Pak Camat dan seterusnya ini menjadi salah satu transfer informasi. Oh memang ini tidak layak, maka secara RTLH kalau menggunakan akses APBD maupun APBN ini ada terkendala, maka Pak Wali Kota memiliki inisiasi untuk melakukan bedah rumah ini tidak menggunakan APBD maupun APBN.
0: Okay.
4: Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin itu kurang lebih kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti Pak Barjilan, ada 82 rumah kalau tidak salah
0: dibedah
4: yang sudah kita bedah. Ya. Jadi prinsip bukan harus mewah tapi layak huni dan sehat. Cahaya masuk, di mana cahaya, angin-angin ini menjadi salah satu hal meningkatkan kesehatan secara fisik, terutama resiko TBC misalnya. Yang kedua, dengan rumah yang lebih layak untuk dihuni, insya Allah secara psikologis juga meningkat kesehatannya. Dan tentu kita harus bersyukur di Yogyakarta ini rasa keguyuban meskipun di tengah perkotaan, kegotong royongan masih kuat. Sehingga aspek kepedulian publik, masyarakat juga masih kuat. Dan pengusaha yang ada di kota Jogja juga peduli ikut bedah rumah itu.
0: Jadi CSR berarti ada juga masuk Pak dananya ya?
4: Oh iya, memang CSR itu ya dari perbankan, dari BPD,
0: Bank Jogja,
4: dari pelaku usaha di kota Jogja, bahkan ada dari personal pribadi yang tergerak hatinya, ternyata program ini sangat bermanfaat. Dan alhamdulillah baru tengah tahun ini saja kita sudah hampir 90 rumah Mas yang kita
0: berikan. Targetnya berapa Pak?
4: Ya kita tidak bicara target, akan tetapi lebih banyak lebih baik gitu ya
0: Pak. Syukurlah kalau begitu.
4: Kembali ke masyarakat kita. Kita berupaya terus untuk mensiarkan kegiatan ini. Semoga masyarakat di luar sana juga mengetahui bagaimana kita tidak sedang, mohon maaf, mengumpulkan uang, akan tetapi bagaimana masyarakat yang tergerak hatinya untuk peduli kepada masyarakat yang lain yang kurang beruntung ini, mereka langsung memberikan. Dan nyuwun sewu, kami kadang Pak Wali ini mempercayakan kepada Pak Pinitua untuk menjadi semacam pimpro sosialnya lah, kira-kira gitu ya.
0: Pak Arief,
4: ini yang dalam
0: nyuwun sewu, ini kalau boleh tahu, gimana caranya mereka mendapatkan bantuan? Ada karakteristik-karakteristik atau klasifikasi tertentu nggak Pak? Mungkin bisa disampaikan. Okay.
4: Jadi secara fisik memang kita melihat secara fisik memang rumah itu tidak layak dihuni. Bocor, rusak, hampir. Ya kondisinya memang tidak harus hitung-hitungan fisik seperti Pak Eko secara akademis di UGM lah kan, kira-kira gitu kan. Kita bisa melihat nih, rumah Pak A ini memang cukup memprihatinkan, dihuni masyarakat. Di sana ada orang tuanya yang tinggal, anak-anaknya berkebutuhan khusus dan lain-lain. Secara sosial itu akhirnya menjadi sebuah tanda kutip kesepakatan diajukan kepada pemerintah. Lah pemerintah punya tim di sini melakukan verifikasi, menyajikan kepada para dermawan ini untuk bersama-sama membantu. Di samping itu, nilainya mungkin mohon maaf, enggak berapa lah, 20 juta per rumah ini saya yakin untuk mewujudkan sebuah rumah yang layak itu jauh dari kata cukup. Tapi ternyata kegotong royongan yang dikomandoi Pak Pinitua di lapangan, di masyarakat ini menggerakkan apa, suatu dinamika masyarakat yang sama-sama saling peduli. Kalau dulu, zaman dulu ada istilah HKSN lah, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Justru ini bukan lagi HKSN ini, tiap minggu kesetiakawanan sosial, kira-kira demikian.
0: Baik. Sebelum saya geser ke Pak Ilyas ya, Pak Arief, satu lagi Pak Arief. Ini kan kalau dari tadi kita berbicara masalah bangunan fisik itu sudah bisa tertangani dengan sangat baik sekali. Tapi juga jangan sampai kita luput bahwa ada kelompok rentan yang sering luput dari perhatian. Tadi sempat Anda singgung, mohon maaf, ODGJ dan juga lansia begitu ya. Nah, lansia ada juga yang tinggalnya sendiri atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini Pak Arief. Kira-kira dari pemerintah ada prioritaskah terhadap kelompok ini dalam program rumah aman dan nyaman?
4: Oh betul, karena ini menjadi afirmasi yang harus kita perjuangkan tentang kelompok rentan. bagaimana okay. lansia, bagaimana mohon maaf ODGJ, bagaimana berkebutuhan khusus dan lain-lain. Terutama bagi yang ODGJ tentu kami pun tidak hanya bicara fisik, bagaimana mengoptimalkan lini kesehatan misalnya untuk melakukan penjangkauan, pendampingan psikologis di puskesmas dan lain-lain. Ini menjadi satu integrated program ya, tidak hanya bicara aspek fisik saja, tapi insya Allah non fisik. Dan tentu kami bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat di Kota Jogja, Pak Wali Kota selalu ingin mewujudkan Yogyakarta itu betul-betul bisa nyaman dan aman bagi masyarakat sekitar. Ya, banyak program yang kita perjuangkan untuk kepentingan publik, kira-kira demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Saya ke Pinituo selanjutnya, ada Pak Ilyas Nasution. Kok ini kok agak miring kameranya, Pak? ini baru bagus nih. Aduh, lucu sekali nih Pak Ilyas ini. Apa kabar Pak Ilyas?
5: Baik.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana ini, Pak? Kalau boleh tahu, Pinituo di daerah mana?
5: Di Tegal Panggung, Pak.
0: Tegal Panggung. Oke, baik. Oke, baik. Tadi sempat udah banyak disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, terkait dengan topik kita. Saya mau ke Pak Ilyas, pengen taunya seperti ini, Pak Ilyas. Kira-kira tantangan terbesar Anda sebagai Pinituo, ya, ketika menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah itu di bagian mana? Monggo, Pak Ilyas.
5: Jadi tantangan yang anu kadang-kadang begini, karena apa namanya, jadi karena ada rumah yang rumah induk gitu, katakanlah rumah induk itu diisi berapa kakak, di 5 kakak, tapi rumahnya itu cukup, katakan cukup luas nih, luasannya sekitar ya hampir 100 lebih lah. Nah, tetapi di situ ada 5 kakak, kemudian yang dapat bantuan itu 1 kakak aja, berarti kan cuma 20 juta. Sementara kalau kita perbaiki itu kan mereka menggunakan wungnya wung limasan. Jadi kan limasan itu kan saling terkait ya. Jadi dalam arti 100 meter dibagi 5 katakanlah, jadi 20 meter persegi lah, kira-kira begitulah.
0: Iya.
5: Nah, tantangan kita yang kita perbaiki hanya yang 20 meter persegi, bagaimana caranya supaya tidak merusak struktur yang lainnya. Nah, itu yang menjadi bicaranya, ya jelas 20 juta itu cukup. Nah, kadang-kadang ya kita matur ke Pak Wali, Pak, ini kalau 20 ini nggak cukup, Pak, karena limasan kemudian ini kalau kita bongkar yang sini, tentunya yang sebelah akan menjadi dampak, dan itu nanti siapa yang mau biayain kalau kita katakanlah swadaya nggak memungkinkan kan, Pak, kondisinya semuanya seperti itu. Sementara yang di situ KMS semua, tapi karena ya mungkin karena waktu survei ataupun waktu anu datanya apa namanya ya, kurang anu, jadi akhirnya ya kita atau awalnya terus kan tambahi. Nah, akhirnya tambahi kebetulan bisa dapat 3 paket, ada yang dapat 2 paket. Nah, itu jadi kita agak longgar lah kalau waktu tantangan itu ditambah. Itu yang tantangannya. Kemudian juga bagaimana juga kita menyadarkan masyarakat. Jadi yang dibantu itu dalam arti betul-betul orang yang istilahnya nggak mampu betul gitu. Kadang-kadang mereka kan ngomong ke Pak RT-nya, Pak RT ini saya kan sudah mengajukan beberapa ya istilahnya berbulan-bulan, tapi sampai hari ini
0: nggak ada tanggapan,
5: belum ada realisasinya. Ya tentunya mereka kadang-kadang juga tim survei itu kan juga mendata dengan apa ya, hati-hati juga. Misalnya mereka ngomongnya orang duit ternyata motornya banyak
0: ya, ditemukan itu Pak Ilyas ya, kayak gitu ya, warga di Tempat Pancingan ya.
5: Akhirnya mereka ya nggak dapat, tapi alhamdulillah ya kita kan bekerja sama dengan RT RW kan
0: ya,
5: tentunya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang karena apa namanya ya istilahnya ada yang di situ anaknya stunting, yang didahulukan yang semacam itulah kita. Alhamdulillah dari tim survei lebih paham lah.
0: Baik Pak Ilyas, terima kasih. Saya ke Pak Eko lagi nih, Pak Eko Wahyu dari Sorosutan. Kira-kira ada kejadian yang sama juga nggak ditemukan seperti di Tegal Panggung tempat Pak Ilyas ini? Pak Eko, bisa dengar suara saya? Dan gimana cara Anda menilai kalau rumah ini layak untuk dapat bantuan, begitu Pak Eko? Monggo Pak Eko.
1: Jadi ada beberapa hal ya, Mas, di sini yang telah kita sampaikan tadi ya. Satu, terkait dengan banyaknya warga yang istilahnya kalau bahasa Jawanya meri tadi, disampaikan sama Pak Ilyas tadi.
0: Iri ya?
1: Iri ya. Nah, kemudian mekanismenya apa? Kita itu juga seringkali di challenge sama Pak, sama Mas, Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, ayo golek sak nganune apa jenenge? Ini kan supporting dananya kan dari Wali Kota itu kan 20 juta. Coba swadaya masyarakat bisa enggak mendapatkan lebih banyak atau bisa menambah quantity dari itu. Kami itu alhamdulillah juga banyak juga teman-teman konstituen di dewan-dewan di provinsi yang bisa membantu rumah tidak layak huni kita ubah dengan rumah layak huni dengan skema Dais. Di Sorosultan itu ada 11 rumah layak huni baru dengan skema dana keistimewaan juga. Di samping tadi tentu kalau ini benar-benar ya, ini dari hati ini, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota ya. Jadi belum ada sejarahnya Wali Kota menggerakkan suatu program yang masif dengan non APBD.
0: Oke.
1: Nah, ini sesuatu yang benar-benar ya, ini menurut saya ya luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi sebagai masyarakat. Pak Wali sudah secara masif di 14 kemantren dan juga 45 kelurahan ini benar-benar bisa digalakkan, bukan hanya 1-2, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, tetapi seperti tadi yang disampaikan Mas Arief, bahwa person pun juga bisa membantu.
0: Personal
1: ini dari beberapa, ya, dari beberapa hal yang tadi disampaikan, kami juga tergerak, wah ini kalau memang ada challenging, misalkan dari teman-teman legislatif menawarkan apa atau yang bisa kami bantu, bantu program-programnya Pak Wali Kota Jogja, bisa enggak? Salah satunya ternyata ada konsep dana keistimewaan. Ayo, kalau ini ada konsep dana keistimewaan untuk membangun rumah layak huni dengan konsep joglo misalkan, atau konsep limasan. Lah ini yang apa namanya, yang kami lakukan di Sorosultan saat ini, selain masyarakat terbantu dengan pendanaan-pendanaan, mohon izin ya, ini sekarang kalau bisa kita nggak nyebutnya CSR, tetapi karena di Indonesia itu sudah ada peraturan baru namanya TSLP, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Nah, itu sudah sampai pergub dan perwal itu juga sudah ada di sana. Nah, jadi kita bareng-bareng dengan pemerintah kota berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama tingkat keamanan dan kenyamanan dari sisi tata lingkungan yang ada di Kota Yogyakarta ini, dengan membenahi rumah-rumah kumuh atau wilayah-wilayah yang apa namanya, perlu mendapatkan perbaikan rumah dengan skema-skema di luar, mungkin selain di luar APBN, kami juga APBD kota, kita juga mencari misalkan ada anggota dewan yang lain. Seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Eko. Saya geser ke pertanyaan dulu yang sudah dikirimkan lewat WA di 0895-0144-1066. Ada Ibu Rahayu. Ini mungkin ke Pak Subarjilan lebih tepatnya. Selamat sore semua narasumber. Izin tanya tentang maraknya mafia tanah kas desa nih, atau TKD. Ya mungkin juga masih marak di Jogja. Pengalaman saya tahun 2020 pernah ada yang nawarin tanah dengan harga murah di wilayah, ini kebetulan di luar dari kota Jogja ya, Bangun Tapan, dan ternyata itu tanah TKD. Akhirnya saya jadi beli waktu itu, takut urusannya ribet pertanyaannya, tidak jadi beli maksudnya, takut ribet urusannya. Pertanyaannya, kenapa kok masih ada yang seperti itu, melakukan hal itu, lalu bagaimana penanganannya untuk para mafia tanah? Monggo Pak Subarjilan, nanti boleh dilengkapi oleh Pak Arief mungkin ya, silakan.
3: Ya, terima kasih Mas. Jadi apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi, Mas?
0: Ibu Rahayu.
3: Mbak atau Pak?
0: Ibu Rahayu.
3: Ibu Rahayu. insya Allah tidak terjadi di kota Yogyakarta. Ya, karena TKD itu di kota Yogyakarta tidak ada, yang ada di kabupaten, okay. Gitu ya.
0: Jadi di kebetulan contohnya bangun Tapan, Pak.
3: Nah, makanya itu, jadi tidak ada. Yang menurut saya sesuai dengan hukum, yang mau beli juga hati-hati, diteliti dulu tentang status tanahnya dan sebagainya. Kemudian bagi yang pelaku apa ya isinya ya. Apa melakukan hal-hal yang tidak baik yang melanggar aturan tentu akan ditindak secara hukum.
0: Okay.
3: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan sudah banyak contoh yang terjadi di Yogyakarta, dan begitu juga kalau kita menyimak Pak Gubernur juga akan menindak para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi sekali lagi di kota Yogyakarta tidak ada. Demikian, Mas.
0: Oke. Okay. Pak Subarjilan, sebenarnya yang bikin warga kecelek itu apa sih, Pak? Akhirnya masuk perangkap gini tuh yang paling sering jatuhnya di bagian mana? Selain harga murah ya?
3: Ya, berarti dia kurang teliti dan tergesa-gesa pengen dapat sesuatu yang dengan cara yang mudah dan cepat. Itu motivasi itu biasanya kan logikanya kemudian menjadi berkurang ya. Berpikirnya tuh menjadi berkurang. Wah, ini ada tanah. Murah, kemudian mudah proses itu maksudnya ya diiming-iming atau gimana oleh pelaku, sehingga mungkin warga itu yang mengakibatkan kurang teliti di dalam melakukan transaksi, sehingga transaksi yang kemudian berlangsung kadang-kadang ini tidak sesuai dengan peraturan. Nah, suatu saat ketika itu ditemukan oleh APH atau ada aduan dan sebagainya, tentu ini menjadi persoalan yang serius. Jadi sekali lagi kuncinya menurut saya hati-hati, jangan tergesa-gesa untuk melakukan transaksi jual beli khususnya tanah, apalagi tanah kas desa yang statusnya itu jelas tidak diperkenankan untuk yang tidak berhak melakukan jual beli.
0: Oke, kalau di kota nggak ada TKD, Bu ya. Adanya tidak TKP ada. Ya. TKP tempat kejadian. Baik, Pak Subarjilan, terima kasih. Saya ke Pak Agus Arif Nugroho, ini ada pertanyaan untuk Panjenengan, Pak. Dari Ibu Lina di Kelurahan Pakuncen, ya. Ini mohon maaf, saya nggak begitu hafal daerah kota. Pakuncen ini maksudnya Pinituo mana ini? Pak Ilyas, Pak Edi?
4: Nggak ada di Biro Brajan.
0: Oh, nggak ada, nggak masuk ya? Yeah. Saya pikir ada salah satu warga dari tiga Pinituo kita nih. Pertanyaannya begini, Ibu Lina di Kelurahan Pakuncen. Pak Agus, ketika warga memiliki persoalan terkait rumah, lingkungan, atau bantuan sosial, seringkali bingung harus melapor ke dinas mana. Apakah ada sistem pelayanan yang lebih sederhana sehingga masyarakat tidak harus pindah-pindah instansi? Monggo.
4: Baik, jadi berkaitan apa ya, layanan mungkin yang dimaksud layanan proses perizinan atau pusat informasi dan lain-lain.
0: Yeah.
4: Yang pertama, saya agak nyambung tadi, bagaimana tipsnya agar masyarakat tidak terkecoh dengan apa janji palsu tanah murah. Jadi sebenarnya ATR BPN itu ada website resmi yang bisa diakses, dan di era digitalisasi ini sekarang semua serba mudah insya Allah. Jadi websitenya ATR BPN itu bisa diakses, maupun hotline WhatsApp-nya itu juga ada. Jadi tatkala ada tawaran-tawaran itu bisa mengakses di 0811-1068-04. Jadi pusat informasi ini menjadi layanan agar masyarakat bisa mengakses informasi seluas-luasnya berkaitan pertanahan. Baik, yang kedua tentang bagaimana agar pengurusan layanan di kota Yogyakarta ini tidak pindah-pindah ke mana-mana instansi. Sebenarnya jarak kota Jogja ini kan sangat kecil, dari Wiro Brajan sampai ke balai kota itu paling hanya 2,5 kilo. Jadi silakan langsung rawuh di DPM PTSP, di sana terpadu semua pelayanan perizinan, bahkan semua sekarang sudah tersistem di online single submission OSS itu, dan bahkan layanan kami meminimize man to man, ketemu orang dengan orang. Jadi kami pun juga tidak pengen terlibat konflik of interest dalam layanan publik. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat juga tidak usah terlalu a priori lagi terhadap pemerintah, apalagi pemerintah kota. Insya Allah kita ingin memberikan layanan itu seprofesional mungkin, secepat mungkin, dan berkepastian hukum. Kira-kira demikian.
0: Oke, kira-kira demikian. Nah, ini saya ke Pinituo Pak Edi dulu. Pak Edi, ada nggak warganya namanya Pak Suyanto ini, Pak? Saya nggak apal ya, tapi ini ada Pak Suyanto, menanyanya gini, Pak. Sebagai Pinituo yang sehari-hari mendampingi warga, bagaimana upaya membangun kesadaran masyarakat agar keamanan lingkungan itu tidak hanya bergantung sama pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga. Nah, ini yang ditanya, bagaimana kiat-kiatnya Anda nih, Pak Edi? Monggo, Pak Edi.
2: Oke, ini Pak Suyanto, karena di Ngampilan itu ada...
0: Ada RW 5 nggak, Pak?
2: RW...
0: Sampai RW berapa? RW 5,
2: ya.
0: Ada ya?
2: RW 1 sampai dengan RW 13.
0: Wah, banyak sekali ya?
2: Yeah, RT-nya 1 sampai 70, Mas.
0: Waduh, banyak sekali RT-nya. Luar biasa. Monggo dilanjut, Pak Edi.
2: Yeah, ya, kiatnya barangkali nanti kita tidak bisa meninggalkan kanan-kiri tetangga kita. Mm-hmm. Artinya, maaf ya, di kota kadang-kadang kita sok a priori begitu. Dengan tetangga kadang-kadang kurang sopo aruh begitu. Mm-hmm. Sehingga kalau terjadi sesuatu kadang-kadang juga
0: dinengke jadinya.
2: Kita enggak tahu. Iya, nah, ini memang diperlukan dengan tetangga ini kita selalu sopo aruh begitu. Kebetulan saya juga ketua RT jadi selalu saya apa namanya? Saya tekankan bahwa keguyuban di minimal di RT ya. Di RT ini harus tahu gitu. Bahasanya harus tahu tetangga baru ngapain itu kita harus tahu begitu. Dengan istilahnya jangan sampai tetangga kita sakit kita nggak tahu, kemudian ada sesuatu kita juga nggak tahu begitu. Nah ini bagaimana agar ini di apa namanya ditanamkan rasa demikian kepada masing-masing warga, masing-masing kepala rumah tangga atau sehingga seakan-akan kita itu juga dengan tetangga itu aman begitu, tidak ada sesuatu sehingga kalau ada apa-apa ya kita ke tetangga gitu, Mas.
0: Oke, baik Pak Edi, terima kasih banyak. Saya geser lagi ke Pak Ilyas, ini nggak mau disebut namanya Pak, tapi dia tinggalnya di Kampung Tegal Panggung gitu ya. Pak Ilyas, kawasan Tegal Panggung memiliki banyak rumah lama yang dihuni turun-temurun. Sebagian membutuhkan perbaikan, tetapi tidak semua warga memahami prosedur mengakses bantuan pemerintah. Bagaimana jenengan membatasi, menjembatani maksudnya, kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, agar warga yang benar-benar membutuhkan itu tidak tertinggal memperoleh informasi maupun bantuan? Cukup jelas Pak Ilyas, monggo.
6: Ya, betul. Jadi kita ya istirahat, Mas. Kita bekerja sama dengan perangkat 4 RT maupun RW, kira-kira prioritas mana yang perlu didahulukan. Karena juga memang di terutama di Bantaran Kali Gede ataupun di Tegal Panggung ini kan banyak tanah juga sultan drone ataupun banyak tanah orang lindung. Tapi satu sisi kalau ya mungkin dalam arti ya namanya juga orang sakit itu kalau dalam istilahnya orang yang sakitnya 100 kalau kita semua berarti mungkin nggak cukup anggarannya gitu Mas. Cuman ya kita perlahan-lahan satu demi satu kita urai, alhamdulillah ya ada yang kita perbaiki dan alhamdulillah juga ya ada suatu contoh juga. Mereka dulunya tidak punya usaha, kita buat apa, kita buat rumahnya, kita buatkan seperti Warmindo itu ya. Sekarang mereka sudah punya usaha sendiri. Jadi alhamdulillah dengan adanya buat rumah ini memang ya sangat bermanfaat sekali.
0: Wih, berarti bisa ya, bisa request Pak ya bikin model kayak Warmindo ya atau gimana? Bisa, oh bisa ya?
6: Jadi gini kan namanya juga kita supaya apa namanya ada peningkatan ekonomi yang dijelaskan begitu.
0: Oh, oke.
6: Samping baik. Lihat. Jadi kan ini kan kenapa rumah ini di katalah rumah ini dipinggirkan kemudian sebetulnya di sini layak untuk istilahnya buat warung lah untuk jualan itu kenapa enggak enggak mereka usah ini daripada mereka istilahnya jadi buruh ataupun jadi apa kita dorong yang punya rumah. Tapi dengan dia tadi dengan konsep ya, yang penting ada sedikit swadaya dari masyarakat, tenang, dorongan-dorongan dari tetangga, ya harus digawe supaya ono usaha, melu wong kan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ilyas. Saya geser ke Pak Eko, singkat saja nih Pak Eko, mungkin karena waktu kita sudah hampir jam 4 sore. Pak Eko, saya pengen disampaikan terkait dengan persoalan apa yang saat ini paling mendesak untuk segera ditangani agar warga-warga Panjenengan ini benar-benar bisa merasakan lingkungan yang aman dan nyaman buat dihuni. Singkat saja Pak Eko, monggo.
1: Iya. terkait dengan lingkungan aman dan nyaman tadi belum banyak muncul di dalam musrenbang yang diusulkan oleh RT/RW sebelum nanti akhirnya sampai kepada kami untuk kami kami godok mana program-program yang prioritas. Nah, harapan kami nanti RT/RW dan kampung memasukkan program-program bukan hanya program fisik tetapi non fisik ini terkait dengan upaya pengamanan dan juga kenyamanan masyarakat tinggal di wilayahnya.
0: Oke. Itu saja, Mas. Baik, terima kasih Pak Eko. Dan sebagai closing statement, saya ingin bertanya ke Pak Arief sebagai narasumber kita, PLT kita, gitu ya, Pak Agus Arief Nugroho. Sebagai penutup ini, Pak, pertanyaannya begini, Pak Arief, di penghujung dialog sore ini, jika Bapak boleh menyampaikan satu pesan kepada seluruh warga kota Jogja dan siapapun yang mendengarkan siaran wali kota ini, apa yang ingin Bapak titipkan agar kita semua itu dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan rumah yang bukan hanya layak uni, Pak, tetapi juga nyaman, aman, dan penuh kepedulian bagi setiap anggota keluarganya. Monggo, Pak, singkat saja.
4: Baik, terima kasih. Tidak hanya untuk warga, kami di pemerintah kota Yogyakarta, para ASN selalu dipesan oleh Pak Wali Kota untuk lebih berempati kepada siapapun khususnya masyarakat. Sehingga tentu gerakan sosial ini, gerakan yang luar biasa ini menjadi salah satu implementasi tentang kesetiakawanan sosial yang kita bangun. Dan insya Allah semua pihak di kota Yogyakarta tergerak untuk sama-sama membangun semangat gotong royong agawe majune ngayo Jakarta. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Agus Arief Nugroho untuk closing statement-nya dan demikian Sutrisno Butoyo. Terima kasih untuk para narasumber saya yang sudah hadir di Zoom sore hari ini. Salam sehat, sukses selalu. Sampai ketemu lagi di program Wali Kota selanjutnya. Inje. Demikian Sutrisno Butoyo. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan. Kalau begitu saya selaku penyiar Wali Kota Menyapa Jordan Talaksero pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Wali Kota Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, memanfaatkan momen masa ajaran baru untuk memberikan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Program ini disisipkan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serta masa ta'aruf murid madrasah di tingkat SMA dan SMP sederajat. Ketua KPU DIY, Ahmad Sidik mengatakan, materi yang diberikan meliputi prinsip demokrasi, cara menangkal berita bohong, hingga bahaya politik uang. Lewat sosialisasi interaktif ini diharapkan lahir generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo TRRI ngeluluri putri Jawi suara budaya Jogja masuk di segmen Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Telak Suruh Sutrisno Butoyo. Sampai nanti jam 5 sore ya, saya akan temani dengan koleksi lagu dangdut pilihan sudah dicepakkan sore hari ini. Jangan lupa dipadakan dulu ya untuk jamnya di rumah dengan jam di studio. Sekarang udah jam 4 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Okay? Nah, yang mau bergabung bisa lewat WA 0895-0144-1066 untuk WA. Untuk teleponnya di 0274-540-333. Udah rame aja nih WA-nya ya. Yuk, lagunya tak keluarkan. Di sore hari ini judulnya Bengawan Solo atau Dinda Bestari. Pilih yang mana? Bengawan Solo atau Dinda Bestari? Tak buka teleponnya. Monggo 0274540333. Satu kali. Sekali lagi yuk bunyi yuk. Dua kali. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
1: Tiga kali.
0: Senengannya itu loh.
1: Senengane ngono
0: ki
1: penyiare apa
0: monitor? Monitore jane iki.
1: Padha-padha.
0: Pokoke nanggapi pendengare kok ngene iki kudu pinter.
1: Nah. Yang ketemu alu dira inggih. Ya pundi nak pawarta?
0: Mboten sae.
1: Ya nek api alhamdulillah nek ora yo. Diapehake.
0: Nggih. Sami sa.
1: Hah? Iki mau aku ketok anu ana tamu agung.
0: Apa tuh?
1: Anu. Nak ajeng.
0: Heeh.
1: Indak Karang Mojo. Pokoke
0: nggih.
1: Nek arep yurkan wis ora bakalan.
0: Lo lo lo lo kok bisa?
1: Ya bisa saja.
0: Lo kok ya waton nyoto?
1: Lah. Aku kan
0: ora ya
1: watane. Oh, ae. Inggih. Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari.
1: Enggak
0: boleh. Ya.
1: Adindaku Bestari.
0: Siap.
1: Salam di Sarana Lusalimu nama Gede. Kula diatur menawa salam Gede kemawon Romo Hadi Ngadiono Romo Heri Sadono. Kirupun wonten Adrian Mami Sati Kapak Dipaimen Mbah Yono. Di Mas Dedo Sumarto, Mbah Dino, Romo Nasi Mutari, Mbah Dio, Bapak Sardio, Bu Nani Basiri, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Triwi, I.N. Joko Budu, Diajeng Widyaningsih, Mak Wadianti, Diku Priyati, Mbah Noyo, Bapak Dumangin, Bapak Kasiono, Prayogi, Daya Sutrisno Budaya, wonten ing Suka, Sami Suka, Kula Suka, Nakdut dan Suka,
0: Dadah,
1: Daya Sami Suka, Dadah.
0: Dadah, matur nuwun Bu Dwija. Halo Sugeng Sonten, Suka Sami Suka. Loh, pedot teleponnya, manggar coba. Halo Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
2: Halo Sugeng Sonten.
0: Halo, sudah di...
2: Alhamdulillah.
0: Nah, gimana? Kesehatan. Gimana kabarnya Mbak Titut?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, waras.
0: Inci, itu gimana? Jam di rumah sudah dipadakan belum sama di studio?
2: Oh, sudah pada tadi.
0: Sudah pada ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Jam 15.06 gitu.
0: Nah, pokoknya pada ya.
2: Pada.
0: Siap. Ini lagunya yang mana? Mau pada juga sama Bu Dwija atau beda?
2: Oh iya, pada. Tinggal dicari dong.
0: Astagfirullah. Ya Allah, aku kok kayak gini banget ngadepin pendengar ya. Ora ke masalahnya dipancing terus marah ke kepiye muko penyiar iki. Ojo dipancing to.
2: Umpane cocok.
0: Nah, ojo dipancing to. Ojo. Ah. Wis tahan ya. Sing mancing yang nelpon iki.
2: Aku ora rumoso mancing.
0: Lah pokoke sing nelpon kok. Lagunya Bila, udah.
2: Cuma enggak kira jenengan ra telepon.
0: Oh iya wis. Salamnya buat siapa?
2: Kakun tadi Bu Dwija.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Iya, ada salam dari Bulek Warso. Semalam ketemu di masjid. Mm-hmm.
0: Kenapa?
2: Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno. Mm-hmm. Ibu Nani Bajuri, Mas Riang, Mas Satika.
0: Heeh.
2: Iya, juga Pak Yanto semuanya. Apa nih ya?
0: Mm-mm. Siapa lagi?
2: Ya wis masuk yang semuanya lagi juga ikut nah.
0: Oke, siap baik.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Mbak Mejing. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Sugeng Sonten Gus.
0: Gah.
3: Suko sami suko.
0: Moh.
3: Kulo suko.
0: Ish.
3: Gus. Moh. Dan Daniel Waluyo suko.
0: Moh aku nek Pak Tony Boster Kusnoyo.
3: Sami suko.
0: Waton muni dobo saya banter. Kudanil. Kok ngandake aku Kudanil?
3: Daniel Waluyo.
0: Wong awake ora gedhi kok kaya Kudanil.
3: Lagune ya padha wae.
0: Nah, apa lagunya?
3: Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari ora oleh.
3: Mbak Titut. Mbak Pipin. Dijo mau. Jumanan Pak Kasih Ono Bolawen. Pak Toro, Romo Jingarjono, Romo Sujo, Romo Yuwono. Marto Diarjo. Bamus, ayo masuk Bamus.
0: Mah.
3: Mah, ya wes, tak tunggu Bamus. Jadi kubo karno yang cengkok bangsi si bangsi wasan ayo. Ayo. Bayono. Sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih.
3: Pak Bambang Sutarno.
0: Terus siapa lagi?
3: Mbak Tarmi karo Bunani Bajuri Mbak Ijem. Pak Yanto ayo masuk, Pak Yanto Mbak Ana. Yusiro. Mbak Siti, Pak Dewa Imin. Belum, Pak Dewa Imin.
0: Belum.
3: Ayo masuk Pak De. Terus si Pak Mursidi lama enggak muncul, tak tunggu juga.
0: Gara-gara jenengan lu.
3: Iya, udah. Pernah dadi ke pengurus malah mendek.
0: Lanjut siapa lagi?
3: Oh, Pak Kafe Wa ya.
0: Ya.
3: Pokoknya semua yang masih pantau.
0: Siap.
3: Selamat sore, Pak. Karena waktunya cuma 1 jam. Itu aja. Salam singkat bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Boster Kusnoyo. Sugeng sonten, sugeng sami suko. Halo.
4: Halo, Suko sama Suko.
0: Loh, siapa nih kok Suko sama Suko?
4: Halo, saya dari Jawa Barat.
0: Oh, dari Jawa Barat. Siapa ini?
4: Ahmad Irwan Fauzi.
0: Oh, baru pertama ya?
4: Enggak, sering juga kemarin juga bergabung.
0: Oh, bergabung. Gimana bahasa Jawa? Susah enggak?
4: Ya, memang agak ngerti-ngerti tapi kalau ngomong takut salah.
0: Oh, gitu. Kumaha damang Pak Ahmad?
4: Pangestu.
0: Pangestu.
4: Beda dikit kalau Jawa kan Pangestu.
0: Iya. Gitu. Kalau Jawa tuh A kebanyakan jadi O.
4: Ya, ya gitu. Kalau saya sebetulnya udah lama, udah 7 tahun nggak tahu kota Jogja. Sekarang gimana? Sekarangnya lebih aja lebih indah kayaknya. Ya.
0: Iyalah, ini aja saya sayarannya sambil lir-lir ini saya ini. Saking enaknya.
4: Ya, gitu. Oke. Jadi ya, karena sekarang kan bisa juga ya, dengan cari digital.
0: Betul.
4: Mau pakai radio online juga bisa, streaming bisa banyak. Cara yang penting ada kuota.
0: Sebentar, aja. Pak Ahmad ini tinggalnya di mana?
4: Di Garut, Garut.
0: Oh Garut, ya. Wah enak.
4: Kalau di Pro 1 udah nggak asing nama saya kalau di Pro 1.
0: Ya nggak apa, pelan-pelan ya nanti Jogja, abis itu Surakarta, abis itu mana lagi?
4: Ya enggak, maksudnya begini kan saya pengen gabung juga.
0: Iya nggak apa-apa. Empat
4: juga nggak apa-apa kan.
0: Boleh.
4: Kemarin juga, karena lagu lo daerah juga seneng kan. Lebih banyak menggunakan kedaerahan. Kalau tempat makan seperti itu.
0: Iya, boleh.
4: Makanya saya tidak fanatik ke kepala satu lagu.
0: Iya dong.
4: Tentang orang Sunda, lagu Jawa juga senang.
0: Iya dong. Nah, milih dulu lagunya yang mana nih?
4: Lagu-lagu Jawa atau
0: apa? Iya, dangdutnya Jawa, Bengawan Solo atau Dinda Bestari.
4: Bengawan Solo aja lah.
0: Bengawan Solo. Oke, salamnya mau buat siapa? Siapa tahu ada yang dengerin kan?
4: Karena belum pada kenal, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
4: Rahmi, mudah-mudahan tetap saya betah di Pro 4 juga. Betah emang dasar sebut karena saya orang yang sangat berbudaya. Pro 4 kan budaya terus ke daerah-daerah. Saya senang. Saya tidak fanatik kepada salah satu daerah.
0: Oke. Siap.
4: Juga saya suka. Itu.
0: Matur nuwun.
4: Budaya Jawa.
0: Itu siap. Gih, matur nuwun Pak Ahmad. Sampurasun. Ya,
4: Rampes.
0: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung rampes ya. Halo Sugeng Santan, suka sama suka. Besok ikut lagi ya Pak Ahmad ya. Halo.
5: Nggih, benjang ikut lagi Pak Ahmad.
0: Lho, kumaha damang?
5: Ora iso.
0: Ora iso. Nek iki kumaha damang demam nek iki.
5: No no no no. No.
0: Lho, wong basa Jawa Barat kok nganggo Inggris ki kepiye?
5: Pak Ahmad pinter nggih. Di Jawa Barat.
0: Katanya jenengan biasa di Bandung, yo bisa toh.
5: Aku lho nek nang Bandung isane yo mung bojone Riki mawon e.
0: Nggih, iki Bandung apa Bandungan iki?
5: Bandung, Kiara Condong, Tasik Malaya,
0: Kulina. Kirain Bandungan.
5: Bandungan tak ler niku.
0: Lagunya ngapa ini?
5: Nderek Pak Amat wau nopo?
0: Oh, Bengawan Solo.
5: Nggih, nderek Pak Amat. Pak Amat tak rasane tak ngerti.
0: Tenang ini tak terjemahin Pak Amat. Ini memang Mimi lan Mintuno ini. Nggih,
5: kula Pak Paimen Pak Amat.
0: Salamnya buat siapa?
5: Salamnya bonceng Mbah Noyo. Bonceng Eyang Suwijo. Bonceng Joko Budu.
0: Injih.
5: Bonceng Putri Lembadoni, bonceng Putri Bonagung, Putri Utami lan sedaya kemawon.
0: Padahal rong mlebu lho.
5: Sesundi?
0: Padahal belum masuk lho. Sing disebut kemawon. Wis
5: kok menawang kemu munggah. Ngoten mawon Mas Jan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Pak De Pak Imin, kita geser ke WA dulu ya, Sutrisno Budoyo. Ini yang sudah bergabung. Ada yang voice note dulu deh biar cepat ya. Ada Pak Ferry Gunung Kidul.
6: Suko, monggo sami mirengaken suko sami suko. Niki kula mandher wonten ing pinggir Waduk Jombor.
0: Nggih, maturan Pak Ferry, lanjut Pak Kasiono.
7: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Judan, kula Pak Kasiono Bulawen Trogadi. Kintun salam katur Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISIN Bantul, Ibu Tarmi Tembangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Duijo Karangmojo, Ibu Bagianti Wareng Gunung Kidul, Mami Sartika Minggir, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Kirsi Seto, Jalan Timoho, Pak Tupar, wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Sarjio, Jati Mulyo, Pak Bambang Sutarno, Purworejo, Pak Sagio, Jalan Samas, Ki Rukun Werdo.

0: Pak Puput Naban, Pak Aimen, Bu. Kirukun waktu ke Joko Kudu, Bu Pak Min ngajaran, Pak Satyo, Pak Rian itu geserak jalan sama Mbah Yono, Mbah Noyo, Mami Sartika, Muah-Muah, Bu Tujo, Yung Mudo, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Tupar, Mbah Suro, terus Marif, Mas Adi Klaten, Mas Adi Poto Sari, terus Marif, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu, Mis Sedoyo Bu Yayu, terus Marif, eh pun pokoknya sih, ngerti ini mawon, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Singgal, sami sedang ini dari udara.
1: Eh, matur nuwun. Lanjut Pak Tupar.
2: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko, sugeng sonten Mas Jordan Talak Selu. Kulo dere atur salam nggih, gandeng wektu niki mung sak jam. Niki salam kulo tumroto mawon. Kagem sedoyo kemawon ingkang sonten menika nembe midhangetaken suko sami suko. Wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit Sabang tekan Merauke. Wiwit sing mendino nyenggol nganti sing urung tau nyenggol, kula kiriwi kabeh rata ngoten Mas Jordan nggih, kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok bilih kondur ngantos satus kula sakare nderek mawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Oke, satu lagi ya, ada Mbak Ijem.
3: Halo sugeng santen, suka sami suka sugeng santen Mas Jordan Talak Soru. Kula Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon. Lan salame kagum sedoyo kemawon. Nggih, ngoten mawon, matur nuwun wekdalipun. Niku yumudha niku nek takon tukang pijete tunane tran niku jenenge Bu Jumirah. Jadi Mbah Ijem nek Mbah Ijem niku mboten tunane tra. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbah Ijem. Yuk kita geser ke lagu dulu. Ini ternyata yang paling banyak di request nomor kale Dinda Bestari. Wis enggak pakai lama ini dia lagunya tak putarkan di Sukosami Suko Sugeng Midangetaken.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh 8 dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja.
2: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perempat dari RI Ngeluluri Buto Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Butoyo. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksono di sore hari ini. Yuk lanjut lagi. Kita di Suko Sami Suko milihin dua lagu dangdut pilihan. Yang pertama Jamu Jampi atau yang kedua Jamu Jowo. Pilih yang mana Sutrisno Butoyo? Jamu Jampi atau Jamu Jowo? Kita buka teleponnya lagi ya. Monggo. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko. Siapa ini?
1: Juga sedaya kami juga.
0: Wah, kok kayak TM masuk terus kelegan terus ini?
1: Leres
0: toh Pak. Ini jamunya apa ya?
1: Jamunya
0: Nah, kok bisa masuk terus tuh gimana ceritanya ya?
1: Kepeneran.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak Sumar. Sehat, sakon duri pun panjenengan nggih sehat Pak kali Ibu?
1: Dengarkan sehat Ibu. Jampi jamu napa jampi niku wau.
0: Monggo milih jamu Jawa napa jamu Jampi?
1: Jamu Jampi mawon.
0: Oke, siap. Salamipun.
1: Kagem iki Tumbo Karno, Bunda Sido, Sido Kebudu, Sirukun Werdo,
0: Nggih.
1: Sido Murti, Bapak Sardio, Romo Ngadiono, Bapak Tidak Sibagai sekalian Ibu, Bapak Sagio, Mbak Sandy, Mas Rian, Mas Ibul, Mas Mamat, Kagem, Joyo Kemawon.
0: Siap.
1: Matur nuwun Mas Yurda.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun Pak Sumardiono. Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Mas Jurdan.
0: Siapa ini?
2: Lu siapa?
0: Master. Master.
2: Pak Sudar.
0: Oh, Pak Sudar Dasilan.
2: Iya.
0: Oh, kabarnya gimana Pak Sudar, lama enggak masuk?
2: Alhamdulillah sehat Mas Jurdan, Mas
0: sehat,
2: Jurdan
0: alhamdulillah. Sehat, Pak. Kemana aja jenengan kok jarang masuk?
2: Lanjut namung ten griya mawon.
0: Oh.
2: Lagi ngeten iki saya iso mlebu.
0: Enggak apa-apa Pak Sudar.
2: Seminggir terus.
0: Monggo lagunya yang mana Pak Sudar?
2: Salam nggih.
0: Lagunya dulu no.
2: Kagem Mbak. Anu nomor tunggal mawon.
0: Jamu Jampi.
2: Yeah.
0: Siap.
2: Kagem Mbak Dendi. Kagem Budwi.
0: Aduh kok pedot Pak Sudar. Kenapa ini teleponnya kok pedot? Halo, Sugeng Sonten, Suka Sami Suko.
3: Sugeng Sonten Mas Jurdan.
0: Ternyata yang medotkan ini ya.
3: Loh, ya ora dong, Pak Sudar kan ya enggak tahu lah orang aku ya masuk
0: Ngaku ayo. Ngaku enggak?
3: Ora.
0: Ngaku enggak?
3: Pak Sudar.
0: Ngaku.
3: Mboten kula sing pedot. Pak Sudar mosok dipedot ya.
0: Aduh, kabarnya gimana, Mbah?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Monggo Mbah Mus, lagunya yang mana Mbah
3: Jamu
0: Mus?
3: Jamu Jampi.
0: Jamu Jampi, siap. Salamnya buat
3: salamnya
0: siapa?
3: Salamnya kangge Pak Sudar wau, nyuwun ngapunten Pak, mboten kula sing medhotke Pak.
0: Nggih. Aduh.
3: Wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Duwijo, Bu Saginem, Bu sing wonten
0: siapa?
3: Ketupen.
0: Waduh.
3: Sedaya kemawon. Panggung sae. Matur nuwun Mas Jurda.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
4: Halo. Milih Jeng Sonten lagi Suko Sami Suko. Kulo suko di Mas Jurdan suko. Sedaya suko. Monggo-monggo sami. Sami suko.
0: Kemana lama sekali nggak masuk?
4: Ya, ada kesibukan.
0: Nyebelin deh, nyebelin. Sengit aku nengen lagi lu.
4: Kabar baik kok Dimas.
0: Kabarnya baik, Kang Mas. Pripun, Pak Wartos?
4: Alhamdulillah, lemes. Lagunya yang udah siap apa ini?
0: Yang udah siap tinggal lepas landas, ada jamu jampi sama jamu jowo.
5: Jamu jowo.
0: Oke.
4: Yang barusan tadi siapa?
0: Yang barusan tadi mbahmu saking Tanjung Pinang.
4: Tentet.
0: Kok bisa?
4: Iya, itu lebih canggih gitu loh. Ya, salamnya buat semuanya saja. Ya, waktu udah mepet, moga selalu diberi kesehatan semuanya.
0: Amin, matur nuwun.
4: Masih ganteng Kasep. Melati, selalu menghibur. Pokoknya matur Kasep tetap semangat ya.
0: Inje.
4: Nanti kau bilang awas hati-hati.
0: Inje, matur nuwun.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Halo, siapa ini? Kok suara kecil banget ya?
6: Iya, aku.
0: Siapa?
6: Aku
0: siapa?
6: Ya mana saja ya.
0: Kok malah tebak-tebakan toh kita?
6: Iya, mana saja, absen aja.
0: Loh kok cuma absen, enggak mau pokoknya enggak mau. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak mau kalau cuma absen. Kalau cuma absen enggak mau.
6: Lagunya dari Asa nantinya.
0: Lagunya yang mana pilih, enggak mau pokoknya.
6: Yang nomor 2 aja.
0: Nomor 2, ya. Siap. Ya,
6: soalnya waktunya udah mepet ya. Semuanya saja salam sehat selalu ya. Kakak Maksuda, Matuga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih.
6: Iya, salam ya sama Dedek Olofi ya.
0: Siap.
6: Sama Bunda ya.
0: Makasih.
6: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggun ya. Halo Sugeng Sonten, juga sami suko.
7: Halo Sugeng Sonten,
0: suka wis, ya. Sesok wae. Wis sesok toh, sesok wae ya. Entek wektune kan.
7: Oh iya, karep sesok wae. Saiki es mlebu ya wis.
0: Siapa sih ini?
7: Ini
0: Yulimbuk. Oh, gimana kabarnya?
7: Oh, baik.
0: Sehat, Yu.
7: Iya.
0: Nah, lagunya mana, Yu?
7: Apa sih mau ngomong jam kayak gini?
0: Lagune ki jamu jampi apa jamu Jawa?
7: Jamu Jawa, wey.
0: Yo. Oke, siap baik.
7: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap, matur nuwun. Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
8: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Lulu, siapa ini?
8: Bergenggeng
0: siapa?
8: Bergenggeng Mariono.
0: Monggo Pak Mariono.
8: Oke, lagunya pun jamu jambi.
0: Jamu jambi.
8: Kasem ibu hijau, busuk kami bunani ajuri. Kasem Mas Kasiono, Bu Yayu, Mbak Pikik, Mbak Tisu, Lajeng kasem engkang wah, Mas Rianto. Kamu lama juga, no Mas Kasih. Iya kan gila dari Romo Ngajono. Kamu sedaya kemana dulu?
0: Sami matur sembah nuwun Pak Mariono. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
9: Suka sami suka.
0: Injis.
9: Sami sehat Mas Yuda.
0: Sami sehat Master.
9: Alhamdulillah.
0: Master lo niki. Master kabarnya gimana Master?
9: Ini berkait pun maju dan lujeng. Kue kuantu-antu lu Mas September.
0: Nge, mangke dipetuk nge.
9: Mangke diparingi nopo dikasih serlap.
0: Oke, siap.
9: Nge, jampi.
0: Jampi ya Mister.
9: Nge.
0: Siap, salamnya buat siapa?
9: Kulo ki rukun wedo wau kale Pak Sukabdo kale Mas Rian saya kale Sri Mongamunga.
0: Siapa lagi?
9: Kali Pak Sukardi wonten iki, kali Bu Abianti. Mami Sarti kamu amua, mamu ngadung ngoten iki kok.
0: Oke.
9: Matur nuwun, selamat malam, selamat sore.
0: Selamat sore. Matur nuwun. Yuk kita ke WA dulu ya. Ini yang sudah bergabung, matur nuwun banyak banget ya WA-nya. Ada Mami Sartika nomor 1 mas. Salamnya buat Mbah Noyo, adik kula Tutik Sutirto Turi, Bu Dwijo Romo Yuwono, Pak Yanto Sdoyanto, Yumudo, Mas Wawan Haka, Mas Rian Pe, Mbak Wagianti, Mas Wonderful, Mandore Bolen, Pak Damaskus, Mbah Giman, Mbak Supriyati, Pak Sarjo, Kijoko Bodo, Mas Ardi Kuntul, Mas Ardi Poncosari, Mbak Ning Pelanggo, Pak Tupar, Mbak Sri Bonagung, Sedoyo, Mbak Sri, Mbak Pipin, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Suro, Mas Paryono, Kiresi Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, lan sedoyo kemawon katur masyur dan sugeng ngayai tugas. Nggih, Pak Damaskus, salam sehat lagune pun bonceng kemawon. Salam pun kagem Mbah Noyo, Ki Joko Bodo, Ki Rukun Werdo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Pak Supoyo, Pak Sarjio lagi. Lah kepiye iki kok peng loro iki? Oh, Pak Sagio sama Pak Sarjio, Ding. Ada Mbak Suro, Mbak Yudi, Bu Yakweni, Jalan Paris. Ada Bu Sri Utami, Bu Nadia Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Bu Pipit, Bu Dwija, Bu Agianti, Mbak Supriyati, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Siti, para giripun kagem sedoyo pamit banget kagem Mas Joran sugeng tugas. Pak Sari, sugeng sonten, Mas Joran saking mantingan nyuwun lagu nomor setugel. Salamnya kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Supriyati, Bapak Ajeng Adiono, Pak Rimbang, Mbah Noyo, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, lan kagem pamidangan perempat RRI. Romo Yuwono, salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan, Kirukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bunagung, Bu Agianti, Bu Mega, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yano Ase, Mbah Noyo, Kirasi Seto, Setuyo Masyanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Nartoyendo, Mas Ipul Wates, Pak Muhammad, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Mas Supoyo Kadiler, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Mbah Jenggot Kidul Studio, untuk Ki Bakri, Ki Jam, Ki Harnawi, Pak Suharjo, Mas Sarowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Erjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Ki Basiran, Mas Ngadimin, Pak Pardi, Mas Andi. Ada siapa lagi ini? Mbak Christine, Sugeng Sonten, Mas Jordan dari Sorgenen, Jamu Jampi, Didi Gempot, siap. Salam buat Bu Umi, Bu Sukar, Bu Win, Bu Asri, Bu Pia. Ada Bu Yayuk Kweni, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Nani Bajuri, Bu Narti, Pak Giono, Pak Sigit, Pak Suardi, Bu Ama, Pak Muladi, Pak Kelik, Concat, Bu Wigati, Pak Supoyo, Pak Anton, Pak Sukardi, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Mbak Kakung, ada Uti Wit, Mas Ipul, Mas Yadi Brata, Mas Marta, Mas Gandung, Mas Surat, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, Mbak Dewi, Pak Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Dewi Kunti, Pak Ubisono, Romo Narto Endro, Kang Gilas, buat Mama Lydia, Mas Joran juga selalu sehat. Amin. Matur nuwun. Sekarang kita dengerin yang... Oh satu lagi nih, ada siapa nih? Mas Wini, Dinda Bestari, oke siap. Matur nuwun. Pak Untung Rarjo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Salam buat Budu Ijo, Ingkarang Mojo, lagunipun Derek, Sampun Jumawis, Mbah Jio, Derek Absen, G, Mas Jordan, siap. Bu Tarmi ngirimin voice note, kita dengerin.
5: Suko Sami Suko, Kulo Suko, Mas Jordan Suko, Sedaya Sami Suko, Mas Jordan Niki, Bu Tarmi, Derek Kinton-Kinton lagu. Lagu ini, Manut Mas Jordan Mawon, Setunggal, Kagem, Bunda Trijo. Bu Andri Sendowo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Ki Resi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Naka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yanuasih, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Budeti, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tijo sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sutir Dasilan, Bu Sakinem, Mbak Suro, Pak Maimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbak Mustanjung Pinang, Eyang Sasmita Murti, Mbak Nawi, matur suwun, sugeng santen, sugeng makaryo, Mas Jogja, nuwun.
0: Inje, matur nuwun, lanjut Pak Tumidi.
10: Inje, matur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Suma, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Duijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Pak Wir Jujur, Pak Tugirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Pak Warno Klotaan, lajeng Mbah Noyo, Pak Noyo, lajeng Pak Dihartono, Pak Atmo Suwito, Pak Sardi, sainipun kagem sedoyo kemawon, matur nuwun.
0: Matur sembah nuwun. Satu lagi Mbah Suro.
11: Sugeng sonten, suko sami suko, Mbah Suro suko, Mas Jutan suko, pendengari yo suko, setape yo suko, tukangi sapu yo suko, pokok men komplit kebes suko.
0: Nah.
11: Gih, Pak Warto saya to Mas Jutan sak keluarga garwo putra.
0: Doanya.
11: Kesehatan pun dijun siaki saya lo orang bieh-bieh mong bendino nggih siaran, kudu pinter-pinter jaga kesehatan.
0: Wis
11: tak kukean ngomong, kur waktu ini kur sak jam, mulini yo kebes pengen dom rebu. Lagune Mbah Suro nomor 1. Salamipun kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji, kula kentuni salam Bagas Waras sehat rezekine lancar Banyumili umure dawa ning ora sah njur gleleng. Pun mekaten kemawon kagem Mas Sudan.
0: Kanjeng
11: ku nak wis kesel ya siaran ket mau mengke kunduripun ngatos-atos.
0: Nggih.
11: Sugeng ayahe tugas matur suwun.
0: Sami-sami. Setunggal beli nggih Bu Supriyati 125 cc.
12: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kula njih suka. Mas Jordan suka sedaya sami suka nggih Mas.
0: Nggih.
12: Sekaripun dere ingkang sampun cumawis daya saya Mas Jordan. Salam kangge adik cantik, saya selalu ya nak.
0: Amin.
12: Bahagia selalu, sukses selalu. Kalau nambah ceklik mas, saking Wonosari niki.
0: Nggih.
12: Lan badia terus salam kagem kagem sedua ya kemawon ingkang midhangetaken. Suka sami suka santun menika matur banuwun.
0: Sami-sami.
12: Kagem keluarganipun Mas Jordan sama adik cantik sama ibu matur banuwun.
0: Sami-sami. Sugeng
12: santun.
0: Matur sembah nuwun. Oke, kalau gitu kita cek dulu lagunya. Yang paling banyak ternyata nomor setunggal Jamu Jampi. Karena sudah hampir jam 5 sore, ya udah saya juga mau pamit undur diri. Terima kasih ya seterusnya butuhnya untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya, hanya di Perompat RRI di jam yang sama, dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Akhir kata, saya Jaran Teleksiru pamit. Mohon maaf pada kata-kata yang kurang berkenan. Ini dia, Jamu Jampi. Sugeng midhangetaken. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dikpora Kabupaten Kulon Progo terus mendorong lahirnya wirausahawan muda melalui program pembinaan terpadu. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dikpora Kulon Progo, Agus Sudarmadi, menjelaskan bahwa seluruh peserta sebelumnya telah mengikuti pelatihan kewirausahaan secara intensif sebelum masuk tahap kompetisi. Antusiasme peserta sebanyak 80 peserta ambil bagian terdiri dari 40 pelajar dan 40 pemuda dari berbagai kapanewon di Kulon Progo. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko turut memberikan motivasi kepada peserta agar berani melangkah lebih jauh dan tidak hanya berkiprah di tingkat lokal. Ia menekankan pentingnya keberanian mengambil peluang dan strategi pemasaran yang kuat. Beralih ke informasi lain, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026 sampai 2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di Markas Besar UNESCO Paris. Duta Besar RI Paris selaku delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Muhammad Omar, mengatakan kemenangan ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan dedikasi penuh. Ia menekankan periode 2026 sampai 2030, Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global dalam perlindungan kebudayaan, penguatan kapasitas komunitas lokal. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Promat RRI ngelalur ibu tujawi suara budaya Jogja, sutresno budaya sugeng sonten. Siraman rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam Ustadz Jamiluddin yang akan mengangkat tema bahasan Didik Keturunan Ingkang Soleh. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, langkung rumiyin, sumangga kita sedaya ningkataken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, kanti nambahi tawakal lan pasrah dumateng Allah. Ugi nindakaken sedaya perintah-perintahipun, khususipun perintah ingkang wajib, ingkang dados kewajiban kula panjenengan. Ugi nebi sedaya awisanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan samangke kita dados kawula ingkang tansah dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala, tiyang ingkang saged ningkataken takwanipun insyaallah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi anugerah ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang saenggipun shalawat salam mugi-mugi katetepna dumateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita tenggo syafaatipun wonten yaumil kiamah. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sak menika dados gadah tanggung jawab nggih menika didik putra keturunan saking Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan dipun amani putra putri keturunan, maknanipun amanah menika sak mangke kita dipun suwun amanah menika dados amanah ingkang sak mangke dipertanggungjawabkan wonten yaumil kiamah. Pramila putra putri menika dados amanah ingkang perlu kita didik kanthi ilmu, kanthi agama, kanthi pendampingan ingkang sae, pendampingan ingkang leres miturut agami Islam khususipun. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, putra lan putri menika harapan lan penerus sejarah kita supados anggadai ilmu, gadai keahlian, langkung-langkung gadai budi pekerti, akhlakul karimah. Menika mutlak kedah sami belajar ngangso kawruh khususipun bab agami lan tata krami wonten ing bangkuning pasinaon. Jalaran kamulyan dunya lan akhirat punika mesti kanthi lantaran kawruh lan ilmu. Wontene ilmu punika namung saged dipun gayuh lantaran tolabul ilmi. Kula jenengan khususipun ingkang gadai putra putri pengin dados lare ingkang berilmu, ge perlu dipun raih kalian tolabul ilmi lumantar pendidikan. Pramilo minongkot yang sepuh kita kedah anggadai kawigatosan, malah kedah anggadai raos kuatos dateng poro putro wayah, menawi ngantos kawontanipun ringkih lan lemah babakan akidah lan pendidikanipun. Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh wonten Quran surah An-Nisa ayat 9 penjelasaken, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ingkang maknanipun, lan supaya wong-wong iku duwe rasa kuatir lamun padha ninggalake tedak turun kang padha ringkih becik, supaya kuatir marang kabeh mau. Mula padha wedya ing Gusti Allah lan padha ngucapo kelawan ucapan ingkang becik. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat menika kathah sanget nilai-nilai moralipun, kathah sanget kandunganipun khususipun dateng kula panjenengan sami ingkang dipun amanai putra putri keturunan saking Allah Subhanahu wa taala. Anugerah saking Allah awujud keturunan ingkang dipun titipaken dateng kula panjenengan, sumangga
dados perhatian bersama. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ampun ngantos tiyang sepuh mboten nggatosaken pendidikan lan sesrawunganipun para putra wayah. Ngumbar putra putri dados panji kelantung mboten sekolah, mboten ngaji, mboten makaryo, mboten anggadai arah tujuan hidup. Ngantos ngicalaken kesempatan ing usia belajar, namung nunggu datangipun usia tuwa utawi nunggu datangipun ajal. Pramilo kula jenengan gadah amanah tanggung jawab menika ngarahaken dampingi putra putri lan sedaya keturunan supados gadai ilmu, gadai modal bekal anggenipun berkarya, anggenipun bersosialisasi lan sanesipun. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, putra putri kita boten cekap pinter, boten cekap cerdas kemawon. Ananging pendidikan akhlak langkung penting, jauh lebih utama. Pramila pendidikan agami lan tata krami mutlak dipun betaken dening para putra. Kita ampun nyalahaken tiyang sanes menawi putra dados duraka lan lajut. Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhadi fa'abawahu yuhawadihini au yumajisihini au yunasorini. Kabeh bocah kang lahir iku suci netepi ing dalem fitrahe tumuli wong tuwa lurune, sing dadekake bocah mau Yahudi, Majusi utawi Nasrani. Pramila prayogi pendidikan tentu kedah dados mempertimbang, dados pertimbangan dateng keseimbangan dunyo lan akhiratipun, duniawi kalian ukhrawi dipun. Awit kejawi kita nggayuh kamulyaan wonten akhirat, kita tentu nggadahi harapan gesang ingkang sae, yuswa panjang lan barokah, sehingga gesang kita saidun fid dunya wal akhirah, bahagia dunyanipun, bahagia akhiratipun, bejo dunyo lan bejo akhirat. Nderek pesanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika, dawuhipun Rasulullah, la yu'minu ahadukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunya. Boten sempurna iman setunggaling tiyang ingkang nilaraken dunyanipun kangge akhiratipun, lan boten sempurna ugi piantun ingkang ninggalaken akhiratipun namung kagem dunyanipun kemawon. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, dados kula panjenengan perlu sinau, perlu belajar anggenipun didik keturunan ingkang kados Rasulullah paring conto dateng kita sedaya. Putra putri keturunan menika saged niru, saged nyelamatake kula panjenengan. Pripun masa depanipun nggih tergantung anggenipun kula panjenengan didik, dampingi kalian ngajari ilmu amal ingkang sae. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kedah kita mengertosi bilih salah setunggalipun tetengger tiyang ingkang cecekalan agomo. Agomo Islam menika kedah ngajari kesaenan saha didik anak, amargi dados perkawis ingkang wigati ing dalem mbentengi lan ngreksa putra wayah saking siksa geni neraka. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaa'ikah 'alaiha malaa'ikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artosipun, hei wong kang podo iman, ngrekso sira kabeh ing awak lan keluarga sira saking geni neraka. Mulat-mulaten neraka iku saka menungso lan watu, dan dijagi kalian malaikat kereng kang ora maksiat marang perintah Allah lan nindakaken nopo kemawon ingkang diperintahkan Allah. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali jelasaken maksud ngrekso utawi jagi awak lan keluarga niku mulangi akhlak, mulangi ngajari akhlak lan ilmu
dumateng putra wayah. Dawuh menika paring pangertos bilih putra wayah menika amanah, titipan saking Gusti Allah ingkang kedah kita jagi lan dipun sangoni ilmu lan akhlak. Supados nalika sampun ageng dados tiyang Islam ingkang migunani lan gadah akhlak mulya. Tentu kita kedah mulang lan nyontoni awit-alit kawit cilik putra putri keturunan dipun ajari, dibimbing, dipun bekali kalian ilmu-ilmu agami, kalian contoh-contoh ingkang sae. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Samangke kata putra wayah ingkang dipun tilar lan mboten dididik bab ilmu agama, langkung-langkung bab akhlak kranten tiyang sepahe sibuk makaryo. Bapak ibuipun mboten gadah waktu, sibuk kalian urusan-urusan kantor, sibuk kalian urusan pedamelan lan sanesipun. Akhiripun putra wayahipun dipun lalikake. Akhiripun apa? Akhiripun morale boten sesuai kalian ingkang kita harapaken. Padahal kita sedaya kedah mimbing lan maringi keilmuan ingkang saged nyelamataken saking bendune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo sarang-sarang didik putra wayah dados tiyang ingkang gadah akhlak mulya, so ilmu ingkang migunani datang keluarga, agama lan negara. Kelanten tindak lampah kita bakal ditiru, digugu kalian putra wayah. Menawi sae nggih saged nulari kesainanipun. Sawangsulipun menawi Allah mongko bakal ditiru olonipun. Pramila ilmu ingkang kita ajarakan saged dimulai saking pondasi ilmu tauhid, ilmu fikih, kados sesuci, sholat, bebersih lan akhlak, kados dene matur guneman sae serawungan kalian masyarakat. Ilmu-ilmu menika kagem putra wayah dados ilmu ingkang sae. Samangke putra wayahipun gadahi bekal ingatasi nglampahi kesaenan ingkang sampun diajeng-ajeng kalian agomo. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun napa? Nggih. Wangsul malih dateng tiang sepaipun dados tiang sepuh ingkang amanah utawi nglalekake kalian kewajibanipun. Sameneika trenipun pripun? Dados perkembangan zaman, kula panjenengan gadahi kendala, gadahi tantangan. Zaman sak mangke kita sedaya sami resah ningali putra putri ingkang merosot perhatianipun marang bab agomo, malah kathah ingkang remen nglampahi maksiat lan kemungkaran, padahal sak mestinipun kedah ngedoi saking kemaksiatan. Napa malih sak mangke kathah putra putri ingkang alit sampun nyekel HP, smartphone lan sak panunggali. Akhiripun gampang terpengaruh lan manut napa mawon ingkang wonten jerone HP menika. Tontonanipun sae nggih milih nderek sae. Sawangsulipun tontonanipun boten sae, akhiripun dipun tirukaken kalian putra putri kula panjenengan. Bahkan ngantos wantun bantah tiang sepah nalikane dipenging lan diimutaken. Kuatah sakniki lare-lare niku nggih nglawan dateng orang tuanipun. Lajeng kathah kasus putra wayah ingkang boten purun sinau bab agomo saking kiai, anangi mundut saking internet. Akhiripun apa? Pemahamanipun agomo kesan.

saged dados lare ingkang akhlakul karimah. Setunggalipun ayat dipundhawuhaken Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Luqman ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artosipun lan ilingono nalikane Luqman dawuh marang anake, nalikane paring pitutur, "Hei anakku, ojo syirik kelawan Allah, sak temene syirik iku kezaliman kang ageng." Surat Luqman ayat 13. Dawuh Luqman menika marang putranipun nggih dados peringatan marang kita sedaya supados mekali anak kalian ilmu agama, khususnya tauhid menika wau, ilmu fikih, tasawuf, ampun ngantos langgar perintahipun agama lan kejlumprung ing kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila monggo kita sedaya kedah mertahosaken pentingipun mendidik anak agap agomo, bidik anak kalian akhlakul karimah ingkang sae. Menika persiapan tahun ajaran baru, monggo kita panjenengan tambah sadar, tambah eling kalian kewajiban orang tua menika nggih boten namung milih sekolah ingkang sae, ananging nggih perlu dados perhatian nggih ngajari anak-anak larenipun kalian akhlakul karimah kalian bab agomo. Fa insyaallah dados lare ingkang soleh lan solihah. Para pemirsa ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi pitulung saking Gusti Allah, saged didik putra wayah bab agama kanthi tenanan, lan insyaallah kita dipun jaga, dipun jagi kalian Gusti Allah, kita lan sedaya keluarga kita dipun tebiakan saking geni neraka. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutur Serabu Toyota Landa dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Yah, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Dan ya, koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, Dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelcet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan Bumkal, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan Bumkal telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur Bumkal Aktiva Jaya.
6: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga jika meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau Bumkal sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan gini, seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan Bumkal, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di.

Sutrisno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lampahan Banjaran Kresno Pirangan Kaleh. Sutrisno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

wonge hanelai sinten to brahmana ingkang mangrasama mungguing pertapan Antarayana. Brahmana sithik paningale wasis-wasis teng Ngesti. Peparap sang topo begawan Padmanaba. Wis watara lama sang Narayana nggih cocok cantrik ngesaning sang Wiku. Prisa juga nadyan nandir blabar sangganing para cantik. Mangyu jejangganing ndung-ndung lu guntung. Parandene amung risang katong. Putra Mandura ingkang kepareng anyaket ngesaning sang Wiku. Tupi pula citan ingkang putra siswa Raden Narayana mesem tiase sang begawan Padmanaba. Arsa medhar pangandikan tedheng kawijiling lisan.

0: Oh, suwe banget lah aku ngenteni ning jaba pertapan. Ora entuk mlebu. Mongko kowe ditimbali karo penemban patmo napa mung ijen aku ora entuk apa-apa. Piye no dawe?
1: Wah. Kakang dadi yo kakang aku saiki dadi wong ampung.
0: Loh. Wong ampung?
1: Wah, ora ngerti kok.
0: Ora ngerti piye?
1: Aku duwe pusaka digdaya. Diparingi popo penemban patmo napa. Saiki piyai ini manjing sajuga ning awakku. Ngemongi karo aku.
0: Wah, elok kowe.
1: Iya, aku kok.
0: Jenenge apa?
1: Siji Sekar Wijaya Kesuma.
0: Nggo ngirim sapa?
1: Ngirim sapa dengkulmu kuwi? Sekar Wijaya Kesuma kuwi mapan ning Kancing Gelung.
0: Daya
1: kekuatane yen ana wong mati durung pepesten. Wong mati ingkang jabaning kepesten tak ungkuli Sekar Wijaya Kesuma iso urip meneh.
0: Urip meneh. Wah, edian. Mbok aku ndelok kaya ngopo?
1: Ora entuk pusaka kanggo tontonan.
0: Tunggalane
1: panah Kyai Kesawa.
0: Mapane nek ndi?
1: Mapane ya ning Kancing Gelung.
0: Daya kekuatane
1: nek tak watek tak senggol bedore aku iso dadi buta gedhe banget, gedhe tenan.
0: Wis tau nyoba?
1: Durung.
0: Aku muni gedhe-gedhe banget ora. Kaya yak-yau katelune
1: senjata cakra. Pusaka ingkang wujude kaya cakra manggilingan. Mubeng kaya roda landhepe pitung penyukur pamunaing satru sekti mapan ana ning dadaku. Yen tak watek kuasa dadak kanggo bantring laring gendewa mesti melayu bakal nates jangganing mungsuh.
0: Wah kok elok aku entuk apa?
1: Aku dititipi pusaka.
0: Saka penemban Patmanaba.
1: Wujude kol buntet. Gelem ora?
0: Ya sudah apa-apa lah. Bayar entuk pusaka kene.
1: Daya kekuatane kuwi nek dadang mesti bayar. Nek utang kudu nyaur.
0: Oh, gombal.
1: Kumbahan po. Kowe tak jarani, kowe tak bisiki ya, Kakang. Iki ana wadi sing kowe kudu ngerti.
0: Wadi piye?
1: Ning aja nganti ana wong ngerti iki cantik-cantik wis do budar to.
0: Wis. Lah bapa penemban Pak ngrebus manjing ning awakmu wis ngomongi karo kowe cantik-cantik bubar kabeh.
1: Kowe ngerti jane aku ki sapa?
0: Ayo Narayana to.
1: Lah, aku ki Matno, kowe ki gagasen, aku ki gagapana. Rupaku saka pucuk rambut tekan jempol sikil ki
0: sapa?
1: Wah, tutuk lho kowe. Ayo Narayana. Narayana anake sapa?
0: Bapa Sagopa.
1: Mbokku sapa?
0: Ayo biung sakopi,
1: dudu.
0: Ora gawe-gawe perkara lho.
1: Se satune iki wis ngono kuwi. Ning dudu.
0: Dudu piye?
1: Aku dudu anake Bapa Sagopa. Ya dudu anake Biyung Sagopi.
0: Lah terus?
1: Kowe tak kandhani ya.
0: Tenane.
1: Iya.
0: Aku nang Widoro Kandhang.
1: Ayo mbuh aku ya ngerti aku dititipke nang Widoro Kandhang mergo kahanane sebab negara Mandura lagi.
0: Tenane.
1: Iya.
0: Dadi nek ngono kowe iki jembulno.
1: Heeh.
0: Dititip ke Widoro Kandhang mergo.
1: Ijo.
0: Wah. Yun pangapunten aing ngaten.
1: Wis aja linggo ngisor to. Linggo dhuwur. Wong lagi keterangan durung tak buktekke.
0: Panjenengan putra ratu,
1: lungguh dhuwur to. Aku mau nek ngono kuwi, lungguh dhuwur. Wis kaya adate wae.
0: Wah, ora mboten sekeca.
1: Esuk dikepenak-penake.
0: Nggih.
1: Sebab kowe menang lungguh dhuwur mergo kowe ya putra ratu.
0: Tenane.
1: Iya. Kowe ya anak ratu Mandura.
0: Patutan garwa Prameswari.
1: Ora, kowe iki patutan karo penyanyi.
0: Tonyo lho kowe
1: tenan. Patutan karo penyanyi. Critane biyen critane jaman semono Kanjeng Rama kuwi seneng cecak rawa. Terus nimbali penyanyi neng kraton.
0: Wah, Surasembrono. Gah aku. Mulai cerita sing tenanan.
1: Biyen ana sindene, kowe patutanmu pancen biyung sagopi kae pancen mbokmu tenan.
0: Lara-larae.
1: Biyen biyung sagopi kae sinden kraton jenenge Ken Sayudo. Wah, baut banget jare ya dasare pinter, suarane apik tur baut mbekso joget mula dadeke Abdi Langentoyo.
0: Terus
1: Kanjeng Rama kepranan. Terus wekasan sesambungan asmara kanthi delik-delikan. Lah, nalika semono Ken Sagopi kuwi terus meteng. Gerbini kowe kuwi aja nganti kawanguran kula warga kraton. Terus dititipke karo Bapak Sagopa. Lah, ngertine akeh kowe iki anake Bapak Sagopa patutan karo Biyung Sagopi ne, jane kowe iki anak ratu.
0: Berarti delok engkas abang aku iki.
1: Abang piye?
0: Ratu kira abang.
1: Abang dengkulmu ora.
0: Lah sik kok nanu, sapa kok Krasana?
1: Kok Krasana kae, Kakang Krasana kae ya anak Ratu Mandura.
0: Lah kok kaya ngene kahanan.
1: Narayana tak goleki kowe.

0: Wih, kakangmu kuwi. Lunga ora bali-bali. Loro ireng nangis saben wengi ora meneng-meneng anggere esuk ming ngurung diri ning kamar. Ora gelem metu jare si sebut mesti Narayana, Narayana saiki ketemu kene. Arep apa kuwi? Ngrekasake karo wong tuwa. Bare wangi munggah gunung medun jurang goleki karo diapule Narayana. Malah jagongane enak-enak ning kene.
1: Apa? Kang ora bali-bali aku randi kanca dolanan bethek.
0: Ayo golek emban,
1: aku mau dolanan karo liyane, ayo bali to Kang. Wis tak gaweke bentek apik banget lungko gek tak-tek-tak-tek nang Widara Kandang. Kakang Udawa yo ora mule-mule, ayo golek semut.
0: Ngopo semut? Aneh lah. Yo, engko aku bali. Candi kowe. Ih. Sawet nawis nalika semanten kula katundung karo paduka Kakang Mas, nyatanipun jebul menapa ing dados pangandika paduka menika nemahi dhateng ingkang rayi. Lumusi piye? Kula suwita dhateng Pandita ing mapan wonten ing Gunung Untarayana naminipun Padmanaba. Wong endi? Sawetawis sampun mapan wonten Jiwaraga kula momong dhateng kula. Entuk-entuk ampun apa? Kaya Jawatun bisa ngucap. Kowe takon lunga nyingkiri marang kahanan negara Mandra sing goleki karo kowe. Jur kowe arep gawe rasaku bombong pikirku marem kowe kandha yen meguru karo Pendhita. Nyatane Pendhitane saiki ra ono. Kok kowe iso ngomongke nek kowe meguru karo Pendhita? Mangkir rumiyin to. Piyai kok dosane kaya ngono.
1: Mulane kuwi aku ra betah ning Widara Kandang Kakang Kraka Krasana ming nesu. Titik-titik nesu dilo-dilo nesu dugani lawang.
0: Oh, ini jadi contoh rapi karo adine. Ampun duka terus. Ya ini duka terus karo adine dititeni. Penjeneng anu ngandake nek bangun miturut karo bopo sagopo nyatane nek omah megawe wisuna dugani lawang ngerusakin nopo-nopo.
1: Wedus mau dicolke kabeh.
0: Oh, kuwi. Aku ora pun muling to. Kula lunga kena ning gaduhan kula kaya kula teng omah niku mangopeni kok malah diculke. Yo men. Aku tak ngarit ben pindho. Sudi apa aku ngaritke karo wedhus muculke kabeh ben golek pangan dhewe-dhewe.
1: Aku wis elek-elek mentoke Udawa dibeleh kabeh.
0: Wah, wis tekan didit iki. Arep tak dol esuk malah. Entuk itu amo apa? Ih, kula nampi pusaka. Pusakamu apa? Wujudipun Sekar Wijaya Mulya. Mapane wonten kancing gelung kula, daya kekuatane saged gesangetken tiyang pejah ingkang dereng winansi. Ming kuwi mboten kula kagaduhan Kyai Kesawa, menawi kula senggol bedanipun saged wujud brahola ingkang agengipun liwat ukur. Iyakso ingkang ngagengipun meh sundul langit. Aku ora bakal gumut. Sabanjure kula nampi wujudipun senjata cakra, wujudipun pusaka kados roda manggilingan landhepipun pitung penyukur pamunaing satru sekti saged brasta angkara murka. Mapane wonten dada kula boten sarana gendewa nadyan kanthi kecraping cipta saged brasta mungsuh. Mengko ngono pamer. Apa aku kira-kira bereng kok pameri pusaka kaya ngono? Menapa kok Prabu iki kagaduhan pusaka? Nadyan sawetara kok ora mapan Widara Kandang. Nanging wanci ingkang wis katetepake aku nglakoni tapa brapa ning tengahing alas. Jroning aku tapa brata aku kepethuk karo naga. Nggih mboten? Naga tak pateni babar Sang Hyang Bathara Brahma. Iya ra? Terus Sang Hyang Bathara Brahma menehi aku pusaka kalih. Jenenge Nenggala. Sijine Alugara.
2: Kok ngerti kowe?
0: Kula. Nggih mboten? Jebul aku ki dudu anake Demang Sagopa ning nyatane aku ki anak Ratu Mandura. Sing barep.
2: Luweh ah. Jai wae.
0: dini kula menika putra ing nomor kalih. Wragilipun pun waras Sembodra dini menika ing kepatutan kan
2: penyanyi, penyanyi. Penyanyi. Dilongkas pentas aja. Lenyengan ya. Yo duwen. Sinden kok dunake penyanyi lah.
0: Mengaten
2: iya.
0: Lajeng salajengipun kemarinipun kok Prabu.
2: Ayo
0: Narayana kowe tak goleki. Bratajaya saben bengi nangis karo aku pengen goleki karo kowe nyanyi ketemu karo kowe pengen nonton adon-adon jago ning Mandura.
1: Ngono wae. Kakang, ayo aku terke ning Mandura, aku pengen delok adon-adon. Nek ora aku nangis, aku diterke yo Kakang, aku diterke.
0: Iya. Nembung Kakangmu kuwi.
1: Aku diterke Kakang kok krasana aku diterke delok adon-adon nek aku ora tok terke aku nesu tenan.
0: Yo, tak terke ayo Narayana. Karo aku bareng-bareng nyaketi Praja Mandura. Monggo Kakang Mas kula dhelaken Udawa aja keri.
2: Iya. Monggo kula dhelaken Raden.
1: Aku digendong.
0: Gendong piye?
1: Aku pokoknya digendong sikil kuwes kesel banget aku nek ora digendong aku wegah. Aku digendong Kakang, aku digendong to.
0: Narayana kuwi kon gendong.
3: Boten.
0: Panjenengan rumiyin wong sing ngejak tekan kene panjenengan kok aku sik kon gendong. Kowe wae panjenengan mawon. Panjenengan menika Sentosa Birawa kula mengalih kok kon gendong karo Bratajaya panjenengan sing gendong.
2: Piye?
1: Aku digendong to.
0: Gentenan. Yo gentenan yo gentenan. Mriki dumugi mriku panjenengan, mangke mriku dumugi Mandura kula.
2: Delan
0: iki nggih.
2: Ora ngapusi
0: mboten. Bratajaya, apa kuwi digendong Kakang Musik kok nek tekan tengah ngalas kono, separo-separo lek gendong bar Kakang Kakasana aku sing gendong.
1: Ayo aku digendong.
0: Ayo, rewel ae ora.

Sutresno Butoyo cekap semanten atur pasugatan giaran ringgit wacucal wekdal meniko. Mugi-mugi saged dadosaken suka renaning penggale. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Pawartos wanci jam 7:00. Sutresno Budaya, Pemerintah Kota Yogyakarta paring piwulang budaya peduli lingkungan tumrap lari-lari lumantar program gerakan resik sekolah. Kanthi program kula wau, ing mangke para warga sageta nengenaken pola hidup bersih wiwit alit. Kanthi semangat gotong royong ingkang katujuaken dumateng para siswa, panjangkanipun sageta pun tindakaken ing lingkungan masyarakat piyambak-piyambak. Satemah mujudaken gerakan Indonesia asri nggih menika aman, sehat, resik lan indah. Pawartos salajengipun. Kantor Kementerian Agama Kemana Kota Yogyakarta nindakaken sosialisasi wakaf arta lan ugi kepiaan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia utawi BWI Kota Yogyakarta warsa 2016. Program menika katindakaken supados paring tambahing seserpan gayut kalian wakaf arta ingkang minangka salah setunggaling serono kemandirian ekonomi umat. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemana Kota Yogyakarta, Ahmad Mustafid meratelaken. Bilih wakaf menika saged dadosaken dukungan pembangunan sosial lan ugi paring kesejahteraan tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nunggu.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di ruang dengar Anda dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, saya Jordan Talaksoro akan menemani santai malam Anda dengan untaian nada yang membawa kita kembali ke masa-masa penuh cerita. Malam ini sangat spesial karena kita akan merajut kenangan bersama salah satu seniman perempuan bersuara emas kebanggaan tanah air. Seorang diva etnik yang lihai memetik ukulele jenaka, namun selalu berhasil menyentuh kalbu lewat tembang-tembangnya. Ini dia, Endah Laras. Mari kita buka perjumpaan kita dengan salah satu karya ikonik yang penuh dengan nuansa keroncong klasik yang syahdu. Ini dia, Yen Ing Tawang, Ono Lintang.

Baru saja kita mendengarkan Yen Ing Tawang Ono Lintang, sebuah tembang yang dibawakan begitu magis oleh Endah Laras. Seterusnya Butoyo berbicara tentang Endah Laras, berbicara tentang konsistensi merawat tradisi. Lahir dari keluarga seniman di Sukoharjo, darah seninya mengalir deras di tubuhnya. Ayahnya seorang dalang dan ibunya seorang penari. Yang membuat Endah Laras begitu melekat di hati kita adalah karakternya yang sangat organik. Beliau tidak hanya bernyanyi, tapi juga bercerita. Alat musik ukulele yang selalu menemaninya seolah menjadi perpanjangan dari jiwanya, di mana musik keroncong dan Jawa yang dibawakannya terasa begitu membumi, jenaka sekaligus elegan.

0: Boten prayogi ketungkul. Sainipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum, lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan, menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi, mboten badhe gayuh infinitum.
1: Adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

masih di sejenak kenangan bersama Enda Laras. Sutresno Butoyo, tahukah Anda? Enda Laras ini bukan cuma dikenal di panggung-panggung tradisi loh. Kualitas vokalnya yang luar biasa membuat beliau seringkali diajak berkolaborasi oleh musisi-musisi lintas genre. Mulai dari almarhum Didi Kempot, Slamet Raharjo, hingga ikut andil dalam proyek-proyek musik kontemporer berskala internasional. Kemampuannya melakukan improvisasi di atas panggung seringkali mengundang decak kagum. Musiknya melintasi batas usia, anak muda hingga orang tua bisa menikmati cengkok Jawanya yang khas tanpa merasa asing.

Dr. Slobutoyo, lagu tadi sekaligus menjadi titik akhir kebersamaan kita di program Sejenak Kenangan Bersama, edisi spesial Endah Laras malam ini. Tidak terasa 30 menit begitu cepat ketika kita menyelami keindahan karya-karya Adi Luhung yang dibawakan dengan sepenuh hati. Semoga petikan ukulele dan cengkok khas Endah Laras mampu mengobati kerinduan Anda akan kampung halaman atau sekedar memberikan ketenangan di penghujung hari ini. Terus cintai dan lestarikan musik tradisi Indonesia agar memori kolektif bangsa kita tetap terjaga. Saya Joran Talaksoro pamit undur diri. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama berikutnya.

program 4 RRI Yogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturaken pambagyo harjo dhateng sedherek budaya wonten pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Sudarsno budaya rembang dalu menika kanthi ira-iraan mengenal makanan dan minuman fermentasi ingkang beripun andharaken panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking Universitas Mercu Buana Yogyakarta ugi panjenenganipun herbalis wonten ing Harmoni Herbal Yogyakarta.

0: Sutresno budaya kagem mengartosi menapa menika fermentasi ugi jenis-jenis makanan ugi minuman fermentasi. Sampunika kula sampun sambet sesarengan panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP. Sugeng dalu Pak Lukman.
1: Sugeng
0: dalu Mas Tam. Matur nuwun sanget Pak Lukman. Lalu menika kita pinanggih wonten ing giaran Bangun Desa Pak Lukman. Menika babagan makanan dan minuman fermentasi nggih Pak Lukman. Pilih dereng sedaya nggih. Mbok pilih wonten saperangan ingkang dereng mangertosi menapa fermentasi ugi jenis-jenis makanan dan minuman fermentasi menapa menika Pak Lukman. Sumangga.
1: Nggih, matur nuwun Mas Miskam. Sutresna budaya mbok pilih kita sok midanget mireng nek wonten fermentasi. Fermentasi utawi produk fermentasi termasuk dugi pupuk organik niku kita di fermentasi.
0: Ngeten.
1: Nggih. Ning awam niku jane nopo to? Fermentasi.
0: Fermentasi menika menapa?
1: Nah, kok iso nggo pangan, kok iso nggo pupuk
0: ngoten. Lah nggih. Saged genopo-nopo ngoten nggih.
1: Nggih, nah. Ingkang kita dipun pahami, fermentasi menika serangkaian proses biokimia.
0: Biokimia nggih.
1: Ingkang rumit ingkang dipun lakokaken kalih mikroorganisme. Nah, nek mikroorganisme niku kula sering bahasake makhluk halus amarga mboten tepi.
0: Nggih. Saged dipun pirsani wonten mikroskop ngoten nggih.
1: Mikroorganisme menika utawi makhluk halus menika inggih menika wonten bakteri.
0: Nggih.
1: Ingkang paling alit.
0: Nggih.
1: Lajeng ragi, langkung ageng, lajeng jamur ingkang sakit ketinggal kados dene jamur tempe, jamur tape, ngoten. Terus wonten tiga kelompok ageng menika bakteri, ragi,
0: kalian jamur,
1: utawi kombinasi nipun.
0: Oh, sakit kombinasi,
1: Nah, bahan organik menika khususipun ingkang dipun proses fermentasi menika terutama gendis.
0: Yang mengandung gula atau gendisipun piyambak menika.
1: Sakit gendisipun piyambak, sakit ugi gendis ingkang dipun kandung
0: bahan
1: utawi candungan bahan tepung-tepungan ingkang sakit dipun proses kali bakteri nipun menika. Sebatas dados gendis.
0: Gendis ngaten
1: dados nek umpamanipun tape menika mboten nangke gendis ning manis.
0: Manis nggih leres.
1: Amargi jamur menika mengurai tepung, padi dados gendis. Dados prinsip ingkang pokok menika mengubah gula dadosipun ingkang umum menika alkohol kali gas CO2.
0: Gas CO2 kalian alkohol.
1: Lajeng nek lanjut malih mangke dados cuka. Nah, mula nek kita ngunjuk minuman fermentasi menika saonten kados soda nggih.
0: Kados soda nggih.
1: Ya, saking karbon dioksida utawi CO2 hasil saking fermentasi menika. Nanging nek namung CO2 menika mboten bahaya, mboten damel mabok.
0: CO2 ingkang mboten bahaya
1: nek minuman ingkang kadar alkoholipun inggil lan munculipun kathah.
0: Menika saged membuat berubah secara drastis di pikiran ngeten
1: nggih. Nah, ingkang dipun kenal teng masyarakat sehari-hari nek fermentasi menika mengko dadine minuman
0: beralkohol.
1: memabukkan, beralkohol dan memabukkan.
0: Padahal betul niku.
1: Jadi sejati ini pun ya, kita telah secara ilmiah memabukkan itu penyalahgunaan sejati ini pun. Penyalahgunaan. Amalkin kita ngunjuk anggur, bir, nek namung sak seloki. Aniku betul napa-napa malah saya kagum kesehatan. Jadi nggak sejelas sebotol yo mabuk.
0: Karena penyalahgunaan.
1: Nah, terus tentang materi bangun desa menika, kula ajeng mengulas menika, memperkenalkan amargi kathah pangan utawi unjukan ingkang dipun proses ngagem fermentasi
0: menika.
1: Ning mbok pilih kita mboten sadar, mboten mangertos nek iku sejatine
0: hasil fermentasi.
1: Nah, nek kita niteni napa sejarah ilmu pengetahuan sih. Sejatinipun menika fermentasi menika teknologi purba.
0: Teknologi yang sudah cukup lama ngeten sih.
1: Ya, sangat lama.
0: Jadi bukan nah, bukan hal yang baru ngeten asli. Bukan hasil teknologi baru.
1: Nah, niko dados sesuatu yang baru. Bikin asing kagem kaum awam nggih. Menika amargi sampun dipunteliti lajeng medali pun bahasa sains, bahasa ilmiah.
0: Bahasa ilmiah. Sejatinya
1: pun kita sedih-sedihan di sampun
0: bisa jadi di melakukan ngeten lah nggih.
1: Nggih muncul. Mbok pilih salah setunggalipun ingkang mbok pilih kita tiyang Jawa menika mboten saged lepas menika saben dinten mesti ketahan ten tempe.
0: Tempe
1: nggih. Ya
0: nggih, leres-leres Pak Lukman nggih.
1: Menika produk fermentasi yang paling terkenal di seluruh dunia.
0: Nggih, mbok pilih tiyang nggih.
1: Nggih, wau nipun namung terkenal se-Indonesia amargi menika saking Jawa, lajeng secara nasional terkenal di Indonesia, amargi tiyang Jawi tak merantau di
0: bundi-bundi.
1: Dan mulai tahun pinten sangat dosonan mbok pilih menika lajeng terkenal secara internasional. Eropa, Amerika, Jepang niku sampun pabrik tempe.
0: Pabrik tempe,
1: kita tong bikin namun pengrajin, tong bikin pabrik.
0: Pabrik besar besar
1: di nah lajeng onten seketik bentenipun pun antapun fermentasi tradisional kali modern utawi ilmiah sederhana tradisional meniko biasanipun makhluk halus meniko bakteri kita pendet saking alam
0: di
1: saking alam memenipun damel tempe menika ngagem usar ingkang kita pendet saking ron waru utawi ron jati
0: niku tradisional
1: tradisional lajeng secara ilmiah menika diteliti ana apa to
0: wonten ron menika
1: jati kali godhong waru menika jebul jamur menika jamur ingkang dipun sebat jamur Rhizopus oligosporus. Nah, lajeng dipun kembangaken menika. Dipun kembangaken dados ragi komersil.
0: Dados
1: ragi modern.
0: Dados ragi ingkang dipun napa sate wonten toko napa warung ngoten nggih.
1: Nah, menika make hasilipun benten.
0: Oh, benten.
1: Nah, secara visual menika langkung saya langkung petak
0: menawi ngagem ragi
1: nggih nanging nek ngagem usar tradisional menika mangke biasanipun langkung gurih
0: raosipun benten
1: nggih amargi nek modern menika isinipun bakteri isinipun jamur menika namung setunggal utawi sekelompok kecil keluarga Rhizopus menika.
0: Bagian kecil nih pun jadi.
1: Nanging nek saking alam,
0: full. Jika
1: mboten nonton teng alam menika mboten nonton batang tunggal. Mesti isine campuran.
0: Komplit.
1: Jadi wonten macam-macam jamur, wonten ragi, wonten ragi, ingkang membangun ekosistem utawi komunitas. Komunitas makhluk halus.
0: Tetes menawi wonten tetes menawi wonten ragi menika tunggal nggih.
1: Di ingkang damel, ingkang dadosaken olahan-olahan tradisional menika langkung gurih, langkung sedep.
0: Margi komplit kalau mau menika nggih jamuripun.
1: Menika dados menika pengertian lan contoh ingkang sedinten-dinten sampun kita sanding, sampun kita dengar, mboten nonton bosene nggih.
0: Nggih, leres.
1: Nah, lajeng menika pengertianipun
0: fermentasi. Nggih.
1: Contohipun. Nggih. Mas Miskam, seluruh budaya menika sejatinipun kula pengin bahas kathah menika.
0: Nggih.
1: Samangga kula menika mawon sejatinipun kula sampun ngempalaken wonten tigang dosonan makanan minuman fermentasi.
0: Tigang doso jenis makanan dan minuman fermentasi nggih.
1: Jika secara lokal,
0: lokal,
1: nasional, dugi internasional.
0: Onten tegang dosonan. Jadi
1: mbak pilih mangke bas menika kita bahas bas tunggal.
0: Ngaten je. Mangke menawi.
1: Lajeng menika pengertian ipun. Lajeng. Nopo akibatipun proses fermentasi teng bahan pangan menika.
0: Bahan makanan je. Ugi minuman tentu tentunipun je.
1: Jadi ngopo kok dadi kudu fermentasi, ngopo kok fermentasi lebih enak.
0: Lah nggih.
1: Nah, dados ingkang pertama wau sampun magem bakteri lagi jamur. Lajeng ingkang dipun fermentasi menika terutama gendis. Nah, lajeng hasilipun menika wonten gas
0: CO2,
1: wonten alkohol,
0: alkohol,
1: wonten asam. Asam menika ingkang kecut-kecut, macemipun macam-macam, tapi ingkang pokok menika asam asetat kali, asam laktat.
0: Cuka ingin termasuk nih kanji asam nih kanji.
1: Di asam asam asetat itu cuka.
0: Oh ngaten.
1: Nah komposisi ini pun menika mangke tergantung jenis makhluk halus ini pun. Jenis ini pun kalih ini pun fermentasi. Termasuk mangke wonten produk-produk sanes kados dene nek fermentasi kotoran lembu. Iku dadosipun gas bio.
0: Gas bio nggih.
1: Prosesipun sami.
0: Prosesipun sami nggih.
1: Mumpung benten bahan, benten hasil. Estetika.
0: Benten bahan, benten hasil ngoten nggih. Akibat benten pemanfaatanipun.
1: Lajeng ingkang penting menika boten namung hasil kali manfaatan manfaatipun mangke. Ingkang penting menika nek fermentasi menika boten betahaken oksigen.
0: Boten betahaken oksigen.
1: Ya utawi nek betah nggih namung sekedhi.
0: Ngeten. Artosipun berarti kan, harus dihindarkan.
1: Nggih. Nek damel tempe kali tape menika tersi betah sekedhi.
0: Seket. Nggih betahaken oksigen nggih.
1: Tempe dipunbungkus ron. Menika otomatis boten saged rapet to.
0: Nggih.
1: Udah ada masuk, masuk. Nek tempe menika dibungkus plastik.
0: Nggih.
1: Menika plastikipun kedah dibolongi. Dicucuk-cucuk ngangge kawat utawi tusuk gigi utawi
0: gigi. Nggih. Menawi boten bolong,
1: make anu dadosipun benten fermentasi dipun. Fermentasi menika mangke boten ngasilaken tempe ning menghasilkan asam.
0: Ngaten.
1: Sampai kecut.
0: Jin. Berarti wonten fermentasi. Jin. Berarti wonten fermentasi ingkang mbetahaken oksigen ingkang mboten nggih wonten nggih.
1: Nggih. Kados tapi menika kadang wonten ingkang kecut, wonten ingkang manis.
0: Oh, ngaten nggih. Leres.
1: Kalau setunggalipun tergantung oksigenipun. Nah, lajeng nek fermentasi menika ingkang anaerob.
0: Anaerob menika
1: boten betah oksigen.
0: Nggih.
1: Iku ra berarti kudu rapet-pet.
0: Rapet-pet tem ngaten nggih, harus terhindar dari oksigen.
1: Nggih, nah menika keuntunganipun.
0: Nggih.
1: Hasil fermentasi menika mangke awet.
0: Benten nggih.
1: Nggih, awet sangat.
0: Benten kali kan nggih. Nggih, contohipun.
1: Nggih, dados nek tempe nika tigang dinten makanya sampun datos tempe gosok
0: das tempe je tempe rati pesem
1: nek tapi tigang dinten kawan dinten pun kecut sangat kadang pahit
0: nah,
1: nek sampun pahit itu sampun medal alkohol
0: je
1: nek kecut unikon nembe medal
0: asam je
1: nek meniko rapet-pet
0: je
1: meniko asam ingkang dipun produksi meniko mangke nyetop sedoyo proses. Amargi asam sangat menika. Aktivitas jamur bakteri menika mboten saged.
0: Mboten saged.
1: Dados tingginya aktivitas pembongkaran menika, proses biokimia menika dengan sendirinya berhenti. Dados mangke otomatis selama tidak dibuka menika awet.
0: Selama tidak dibuka menika tetes hasilipun awet.
1: Salah setunggal contohipun menika mbilih terus no budaya ingkang tepang kalih tauco.
0: Tauco nggih.
1: Tauco menika mbok taunan menika mboten napa-napa.
0: Mboten taunan.
1: Nggih, asal dipun tutup rapat.
0: Amargi mboten wonten oksigenipun ngeten nggih.
1: Lajeng nek bir utawi wine utawi anggur niko teng Eropa ingkang panci betah kagem menghangat badan ingkang nemi wine meniko saged puluhan atusan tahun dipun simpen terus kebanggaan keluarga
0: wine meniko
1: keju gisami
0: keju fermentasi.
1: Fermentasi ugi. Keju menika proses fermentasi menika melindungi protein saking susu. Awet taunan mboten napa-napa malah saya dangu saya sae.
0: Nah
1: menika kadang bertentangan kali
0: kalian
1: konsep kesehatan. Kedah onten masa kadaluarsa.
0: Kedah onten masa kadaluarsa.
1: Dinamika radi dakan menika.
0: Ngaten, padahal menika menawi mboten ngagem oksigen menika awet bertahun-tahun, berbulan-bulan.
1: Berpuluh, beratus tahun.
0: Ngaten malah no, nggih. Berarti benten proses, benten menapa benten cara menika hasilipun benten juga terkait dengan keawetanipun. Pak Lukman, menika nembe bagian pertama nggih.
1: Oh nggih.
0: Kenanten wektu.
1: Nembe pengertian.
0: Nggih, menika nembe pengertian babagan fermentasi kalian menapa bentenipun fermentasi ingkang dipun ingkang rapet kalian ingkang betahaken oksigen segede kalau wau. Nggo pilih mangke pepanggen ingkang badhe dateng saged dipun lajengaken malih kali babagan mengenal makanan dan minuman fermentasi bagian kedua nggih Pak Lukman.
1: Oh, nggih.
0: Menika bab pengertian kalian akibat proses mangke salah jengipun menapa?
1: Manfaatipun.
0: Manfaatipun nggih. Mbok pilih mangke. Amargi
1: kesehatan mangke.
0: Ngaten nggih. Mbok pilih perpanggen ingkang badhe dateng mangke babagan manfaat produk fermentasi. Pak Lukman, nyun pangapunten nggih kanten wekdal menika, menantos wekdal nyun pangapunten. Kita cekapaken pepanggen kita wonten ing Kiaran Mangun Desa. Matur nuwun sangat Pak Lukman. Jika sugeng dalu matur nuwun.

Sobat Tresno Budi Cekap Sumanten, Kiaran Bangun Deso Wekdal menika kanthi irairan mengenal makanan dan minuman fermentasi bagian pertama. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing Kiaran Bangun Deso Wekdal Canda Ipun. Matur nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur pun panjenengan tasih. Kebarengan wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngluluri budaya Jogja, suara budaya Jogja ingkang mengudara wonten ing FM 106,6 MHz, Jogja AM 1017 kHz. Ugi panjenengan saged medhangaken giaran program 4 lumantar streaming rri.co.id. Ugi saged wonten aplikasi RRI digital. Kula miskang pamuti ingkang badhe nerangaken panjenengan tumuju kita bu kalimlas dalu mangke. Rono jeneng dicara sansamuning pun bangun desa mangke wonten mini drama legenda kalajengaken kalian pendopo. Tapi songon dalu wonten mirunggan lagu-lagu congdut, mi congdut. Tapi setusun dalu langsung akan kiaran ketoprak Mataram. Mungkin dalu ngatur akan Soekarto Bumi Pajang perangan Kaliulas tamat. Jih, menegor rono sering hati coro hingga pada katur akan ke kepanjangan tubuh kita bu Kaliulas dalu mangke. Saya menegor, tapi walu langkung 3 menit. Kemudian kalau darahkan untuk ringkaran mini drama legenda Gandhi Daran asal mula tombak Kiai Pleret.
3: Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda dengan judul Asal Mula Tombak Kiai Pleret. Naskah dan sutradara Titi Renggani dengan para pemain Tumenggung Wilatikta diperankan oleh Sukoco, Raden Said dimainkan oleh Bambang Asfianto, Umineng Prianti menjadi Rosso Wulan, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

0: Dahulu kala, ada seorang tumenggung bernama Wilatikta. Sang tumenggung mempunyai dua orang anak bernama Raden Sahid dan Rosowulan. Ketika kedua orang anak itu telah menginjak dewasa, tumenggung Wilatikta memanggil mereka berdua. Kepada anak laki-lakinya, tumenggung Wilatikta pun berkata,
1: "Sahid, kau sekarang sudah dewasa, nak. Ayahmu telah tua. Kaulah yang harus menggantikan kedudukan ayahmu menjadi tumenggung bila ayah sudah tidak mampu melaksanakannya."
0: Raden Sahid mendengar kata-kata ayahnya dengan cermat. Dia duduk bersila di hadapan ayahnya. Kepalanya menunduk menandakan hormat kepada ayahnya.

Aku dan ibumu mengharapkan agar engkau segera beristri, Sahid. Kawinlah sebelum engkau menggantikan kedudukanku menjadi tumenggung. Katakanlah gadis mana yang cocok dengan pilihanmu. Nanti akulah yang akan melamarkan untukmu, Sahid.

0: Mendengar kata-kata ayahnya itu, merenunglah Raden Sahid. Sebenarnya dia belum memiliki rencana untuk beristri. Di dalam hati dia menolak suruhan ayahnya untuk beristri. Tetapi akan menolaknya secara terus terang, dia tidak memiliki keberanian. Khawatir akan membuat sedih hati ayah dan ibunya. Beberapa saat lamanya Raden Sahid diam saja dalam kebimbangan.
1: Mengapa engkau diam saja, Sahid? Apakah kau menolak suruhanku?
2: Ampun, Ayahanda. Sama sekali saya tidak bermaksud menolak perintah Ayahanda.
1: Tetapi, mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau tidak segera menjawab?
2: Ampun, Ayahanda. Soal istri, hamba tak dapat melaksanakannya dengan segera.
1: Jadi engkau menolak perintah ayahmu?
2: Bukan begitu, Ayahanda. Sampai saat ini, hamba masih dalam taraf menimbang-nimbang. Gadis mana yang cocok untuk menjadi menantu Ayahanda?
1: Baiklah kalau begitu. Pertimbangkanlah masak-masak dan hati-hatilah kau memilih calon jodohmu, Sahid.

Sesudah itu Raden Sahid lalu diperkenankan mundur dari hadapan Sang Tumenggung. Selanjutnya, kepada anak perempuannya yaitu Rosso Wulan, Tumenggung Wilatikta juga menyuruh agar segera mempersiapkan diri untuk menerima lamaran orang lain. Rosso Wulan tanpa membantah menyanggupi suruhan ayahnya, lalu minta diri mundur dari hadapan ayahandanya.

0: Malam harinya, Raden Sahid senantiasa gelisah. Sampai larut malam, dia tidak dapat tidur. Sedih hatinya, mengingat suruhan ayahnya untuk segera beristri. Padahal sama sekali belum punya niat untuk itu.
1: Aku harus pergi dari sini untuk menghindari paksaan ayahanda.
0: Begitu pikir Raden Sahid. Dengan tekad demikian, diam-diam Raden Sahid keluar dari dalam kamarnya lalu pergi.

0: pagi harinya, Rosowulan mengetahui bahwa Raden Sahid tidak ada di kamarnya. Dia khawatir. Dengan harap-harap cemas, Rosowulan mencari kakaknya kemana-mana, namun tidak berhasil ditemukan.
1: Mengapa dia tidak mengajak aku? Aku juga bermaksud pergi dari sini, supaya terhindar dari paksaan ayah untuk segera bersuami.
0: Malam harinya, barulah orang-orang seisi rumah ketumunggungan mengetahui bahwa Raden Sahid dan Rosowulan pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mendengar hal itu, Temunggung Wilatikta pun marah.
2: Tunggu apa lagi, prajurit? Segera cari Raden Sahid dan Rosowulan. Ayo,

0: Bertahun-tahun Raden Sahid mengembara, mengalami pahit dan getirnya penderitaan, serta menghadapi berbagai macam cobaan, sehingga di kemudian hari ia dikenal sebagai seorang wali yang sangat masyhur bernama Kanjeng Sunan Kalijaga. Adapun Rasowulan di dalam pengembaraannya pun juga ikut mencari Raden Sahid setelah bertahun-tahun tidak berhasil menemukan kakaknya. Akhirnya dia bertapa di tengah hutan Glagahwangi. Di hutan itu Rasowulan bertapa ngidang, yaitu bertapa dan hidup seperti kidang atau kijang. Di dalam hutan itu ada sebuah danau bernama Sendang Beji. Tepat di tepi danau itu tumbuhlah sebatang pohon yang besar dan rindang. Batang pohon itu condong dan menaungi permukaan danau. Pada salah satu cabang yang menjorok ke atas permukaan air danau Sendang Beji itu, ada orang yang sedang bertapa. Orang itu bernama Syekh Maulana Maghribi. Pada cabang pohon besar itu, Syekh Maulana Maghribi bertapa ngalong, yaitu bertapa seperti kalong atau kelelawar yang bergantungan di atas pohon. Itu pun dilakukan. Pada suatu siang yang cerah, datanglah Rasowulan ke Sendang Beji untuk mandi, karena matahari memancarkan sinarnya yang sangat terik. Perlahan-lahan Rasowulan menghampiri Sendang Beji yang airnya jernih dan segar. Sama sekali ia tidak tahu bahwa di atas permukaan air sendang itu ada seorang laki-laki yang sedang bertapa. Karena mengira tidak ada orang lain kecuali dia sendiri di tempat itu, maka dengan tenang dan tanpa malu-malu, Rasowulan membuka seluruh pakaian penutup tubuhnya. Dengan tenangnya dia mandi di Sendang Beji itu. Sementara itu, Syekh Maulana Maghribi yang sedang bertapa di atas air danau tempat Rasowulan mandi memandang kemolekan tubuh Rasowulan dengan penuh pesona. Bangkitlah birahi Syekh Maulana Maghribi. Meneteslah air mani Syekh Maulana Maghribi jatuh tepat pada tempat Rasowulan mandi. Karena peristiwa itu, maka hamillah Rasowulan. Rasowulan tahu bahwa orang laki-laki yang bergantungan pada cabang pohon di atas danau itulah yang menyebabkan kehamilannya.
1: Mengapa kau berbuat demikian? Mengapa engkau menghamiliku?
2: Mengapa kau menuduhku?
1: Kamulah yang menghamiliku. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini.
2: Kamu yakin bahwa aku yang menghamili kamu?
1: Iya, aku yakin. Aku yakin betul bahwa kamulah yang menyebabkan aku hamil.
0: Untuk menghindari diri dari tuduhan itu, maka Syekh Maulana Maghribi lalu mencabut kemaluannya. Kemudian ia menyingkapkan sarungnya dan menunjukkan kepada Rasowulan bahwa dia tidak punya kemaluan.
2: Lihatlah, aku bukan laki-laki. Mana mungkin aku menghamilimu?
0: Kandungan Rasowulan yang setelah lahir diserahkan kepada Maulana Maghribi, diberi nama Kidang Telangkas. Keturunan Kidang Telangkas itu kelak secara turun-temurun menjadi raja di tanah Jawa. Kemaluan Syekh Maulana Maghribi yang dicabut itu berubah wujud menjadi sebilah mata tombak. tombak yang terjadi dari kemaluan Syekh Maulana Maghribi itu akhirnya menjadi sifat kandel atau senjata andalan raja-raja Jawa. Tombak itu dinamakan Kanjeng Kiai Pleret. Secara turun-temurun, tombak Kanjeng Kiai Pleret itu diwariskan kepada raja-raja yang bertahta, dan Kanjeng Kiai Pleret merupakan senjata pusaka Kerajaan Mataram. Saat ini, tombak Kanjeng Kiai Pleret menjadi senjata pusaka di Kraton Yogyakarta. Demikianlah legenda asal mula tombak Kiai Pleret. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri dan Jordan Talapsoro, yang dimainkan oleh Sanggar Suarangkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Saudara-saudara Butoyo sudah kami hadirkan mini drama legenda dengan cerita asal mula tombak Kiai Pleret. Saat sekarang pukul 20 lewat 18 menit, kami hadirkan dialog pendopo.

0: Saudara-saudara Buddha, selamat malam. Kita berjumpa di pendopo malam hari ini hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendopo menghadirkan perbincangan bersama narasumber yang tentu nanti juga memberikan kesempatan untuk Anda di 5403333 maupun di 0895014410166. Malam hari ini pendopo menghadirkan perbincangan seputar merawat kompetensi guru seni pertunjukan. Itulah tema kita, merawat kompetensi guru seni pertunjukan. Dan perbincangan kita bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, SPD, MSN. Beliau adalah Kepala SMK 1 Kasihan atau lebih dikenal SMKI Yogyakarta. Baik, untuk memperbincangkan hal ini kita sudah tersambung dengan Bapak Agus Suranto, SPD, MSN. Selamat malam, Sugeng Dalu, Pak Agus.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu, Pak Miskam.
0: Ji, matur nuwun, terima kasih sekali Pak Agus. Malam hari ini kita kembali berjumpa, Ji, Pak Agus, di Dialog Pendopo. Malam hari ini tema yang kita perbincangkan adalah merawat kompetensi guru seni pertunjukan. Ji, Pak Agus.
1: Ji, leres.
0: Seberapa perlu, Pak Agus, guru merawat kompetensinya ini, terutama guru pertunjukan ini?
1: Tidak sekedar perlu, tapi sangat perlu, Pak.
0: Sangat perlu, ya?
1: Sangat perlu dilakukan.
0: Tentu ada alasan tersendiri?
1: Iya. Jadi memang guru seni pertunjukan ini tidak bisa jika hanya bermodalkan instruksi, kemudian perintah sesuai dengan alur proses pembelajaran, tetapi ada yang lebih mahal, nih. Ada yang lebih mahal di situ adalah bekal keterampilan yang

0: Kemudian caranya seperti apa, Pak Agus, seorang guru ini merawat kompetensinya ini?
1: Pentas berkesenian, Pak.
0: Apapun, Ji?
1: Iya, karena ini konteksnya dunia seni pertunjukan, maka cara guru merawat kompetensinya ya pentas. Pentas seni pertunjukan sesuai dengan jurusannya,
0: gitu. Misalnya musik, otomatis seorang guru seni musik berarti harus menunjukkan di satu karya, ya, di pertunjukan begitu.
1: Iya, ibarat memang nggak boleh tumpul, Pak Miskam. Jadi kompetensi guru itu tidak boleh tumpul. Mungkin bisa jadi lupa karena sudah waktunya habis untuk ngajar praktek, kemudian lupa kompetensi dirinya, lupa untuk diasah gitu. Ini sangat mungkin terjadi kemungkinan ini. Jadi kalau praktek di jurusannya itu menjadi penting. Praktek ini bukan praktek latihan, Pak, tapi pementasan.
0: Gitu. Pementasan. Jadi otomatis setiap saat harus ada kesiapan untuk pentas di satu pertunjukan gitu, Ji, Pak Agus. Bukan praktek ketika pembelajaran, Ji.
1: Bukan.
0: Nah, kalau kemudian ada seorang guru seni pertunjukan tidak merawat kompetensinya, apa yang bisa terjadi pada seorang guru seni pertunjukan ketika tidak pernah atau tidak mau merawat kompetensinya ini?
1: Ya tentu ilmu yang disampaikan itu sebatas di textbook aja, kemudian dipraktekkan, ya. Sementara di luar itu sudah begitu pesat perkembangannya. Lalu saya pikir ilmu itu lebih berdampak ketika itu diperoleh dari pengalaman praktek di panggung, ya. Walaupun ada teorinya begitu. Dan ini di atas penguasaan teori. Jadi setelah teori-teori dikuasai, memang tahap berikutnya harus guru harus mengalami, harus menjalani pentas-pentas itu.
0: Nah, kalau mengalami berarti otomatis seorang guru seni pertunjukan itu mereka harus punya pengalaman. Nah, sejauh mana pengalaman berkesenian seorang guru berdampak pada kemajuan seorang siswa atau murid ketika belajar ini, Pak Agus?
1: Sebenarnya yang perlu menjadi perhatian adalah ketika guru itu tidak atau mengantongi jam pentas yang sangat terbatas, apalagi tidak pentas sama sekali. Ini sebenarnya menjadi pas-pasan bekal yang disampaikan kepada anak-anak, dan bahkan kemampuan guru, pentasnya guru ini anak-anak harus tahu. Harus tahu, dapat melihat level kemampuan guru ini, anak-anak harus tahu, harus melihat, sehingga ini dapat menjadi bekal bagi anak-anak, sebuah pengayaan, sebuah percepatan untuk penguasaan materi. Karena kalau melihat hanya 3 tahun misalnya di SMK seni itu memang waktunya tidak cukup gitu.
0: Nah, kalau dikatakan Pak Agus tadi, seorang guru seni pertunjukan mestinya untuk merawat kompetensinya itu ya dengan melakukan pertunjukan, dengan praktik pertunjukan, bukan sekedar praktik saat pembelajaran. Nah, apakah kalau yang disampaikan Pak Agus ini sama artinya bahwa seorang guru seni pertunjukan itu juga seorang seniman pertunjukan?
1: Seharusnya demikian, Pak.
0: Seharusnya berarti artinya ada yang tidak seperti itu juga.
1: Ya, mungkin ada yang bekalnya pas, ada yang masih di pemula begitu, ya. Tapi untuk menyampaikan ilmu kan cukup itu, untuk menyampaikan ilmu sesuai dengan capaian kurikulum sebenarnya sudah cukup itu. Tetapi menjadi tidak kaya, menjadi sangat terbatas bekal yang diberikan kepada anak-anak.
0: Nah, ketika seorang guru tadi dikatakan perlu merawat kompetensi, kemudian seorang guru seni pertunjukan mestinya juga prakteknya ya dengan melakukan satu pertunjukan. Nah, ketika seorang guru seni ini apa?

0: yang memberikan pembelajaran pada siswa, tentukan kaitannya juga siswa-siswanya ini seperti apa ketika mendapatkan kompetisi. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Agus ketika bicara mengenai guru dengan siswa atau guru dengan murid, cara murid seni pertunjukan ya, ketika guru tadi kan harus praktik pertunjukan. Nah, kalau murid seni pertunjukan ini mengasah dan mempertajam kompetensi atau keterampilan seninya seperti apa Pak Agus? Selain pelajaran praktik di sekolah tentunya.
1: Leres. Jadi begini, ada anak masih sekolah tapi dia sudah pentas di sana sini ya. Ini kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, dia pentas ya bisa juga mendapatkan sangu finansial gitu ya. Atau menyebutnya dapat job dan lain-lain. Tetapi dari kacamata pendidikan, itu adalah ruang untuk penajaman kompetensi anak-anak. Panggung yang ada di luar itu adalah ruang untuk penajaman kompetensi anak-anak. Karena ada pembelajaran di dalam kelas, ada pembelajaran di luar kelas. Nah, mengapa ada pembelajaran di luar kelas? Karena di dalam kelas tidak bisa dilakukan. Jadi anak-anak harus ngalahi keluar dari kelas. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran di luar sekolah. Termasuk panggung pertunjukan, ada penonton. Karena panggung dan penontonnya tidak bisa diusung ke dalam kelas, maka anak-anaknya yang ngalahi harus keluar. Dan itu harus dipandang sebagai ruang praktek anak-anak, ruang pembelajaran anak-anak dalam rangka penajaman kompetensinya. Jadi tidak bisa kami menyebutnya, kalau saya tidak bisa menyebut itu sebagai job ya, tapi sebagai ruang pembelajaran praktek. Dan anak-anak harus menemukan celah-celah kekurangannya, harus gitu. Karena nanti akan diperbaiki untuk penyempurnaan.
0: Nah, ketika bicara mengenai siswa atau murid ini kan masing-masing kan punya kemampuan sendiri-sendiri ya Pak Agus. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lamban. Nah, bagi yang cepat mungkin dia akan lebih apa ya, lebih produktif, lebih proaktif gitu. Nah, ketika yang sedang atau yang lamban ini kan agak boleh dikata apa ya, butuh ada semacam dorongan. Nah, kalau bicara mengenai seni pertunjukan, faktor apa yang bisa mendorong percepatan siswa yang dalam belajar seni pertunjukan kalau ada siswa yang kurang atau yang sedang-sedang saja nih Pak Agus?
1: Kalau berbicara percepatan sebenarnya praktek itu sendiri itu bagian dari penguasaan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya nggih. Praktek itu sendiri. Nah, untuk percepatan, jadi rumusnya begini Pak Miskam, rumusnya. Semakin banyak anak-anak mengalami ekspos keterampilan seninya di masyarakat, di atas panggung, ya semakin banyak itu berarti dia semakin cepat.
0: Harus semakin dia banyak.
1: Semakin, ya, semakin banyak maka dia akan semakin cepat. Nah, sebaliknya ketika terbatas pengalaman pentas di luar, maka dia lambat gitu, dia di belakang.
0: Nah, kalau yang sering otomatis bisa cepat ya Pak Agus ya. Tapi ketika yang lamban, tentu ada, boleh dikata ada beberapa hal yang perlu di apa, perlu dilihat ya. Mungkin ada kendala-kendala. Nah, kalau lihat kendala ketika seorang siswa atau murid itu belajar kesenian secara umum, kendalanya apa yang sering muncul Pak Agus?
1: Yang utama itu bosan itu iya, lelah pasti ya. Dua hal ini wajib datang. Jadi seperti menu wajib dan dia nanti pasti datang. Karena belajar seni itu tidak cukup waktunya jika hanya dengan satuan jam pelajaran, satu tatap muka hanya 2 jam pelajaran itu tidak cukup. Sehingga ini membutuhkan belajar ekstra, latihan ekstra di luar jatah durasi yang telah disediakan. Untuk latihan satu gerakan, untuk latihan satu akor, untuk latihan satu satu bagian begitu, ini membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga akhirnya kalau teman-teman di seni pertunjukan itu jika hanya mengandalkan jam tatap muka, itu tidak cukup sama sekali. Jadi jam tambahan, jam-jam ekstra, ekstra atas inisiatif anak ini diperlukan, dan anak-anak cenderung karena itu menjadi sebuah kebutuhan, maka tidak jadi masalah, dan lelah itu sendiri hal yang wajar, dia pasti datang.
0: Jadi kendala secara umum adalah bosan, lelah gitu ya, kendala dalam belajar kesenian itu ya Pak Agus ya.
1: Ya, karena tidak bisa dibatasi, kita latihan 1 jam saja, kita latihan 2 jam saja, itu tidak demikian, jadi nggak bisa dibatasi oleh waktu.
0: Iya. Nah, kalau kemudian ada rasa lelah, ada rasa bosan, ini yang tadi yang saya sampaikan Pak Fahman, nanti mesti seorang siswa atau murid ini punya kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama aja Pak Agus, apalagi ketika belajar praktik seni pertunjukan, misal kalau di SMKI ada tari, karawitan, pedalangan gitu aja Pak Agus ya, atau yang lain ya, atau ketoprak juga aja Pak Agus, teater gitu ya, ada.
1: Benar.
0: Nah, perbedaan kemampuan ini seperti apa Pak Agus ketika bicara mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru praktik yang harus memberikan mata pelajaran ini Pak Agus?
1: Ya, harus kita akui bahwa setiap anak itu kemampuannya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda. Berangkatnya saja ketika awal masuk ke sekolah seni juga berbeda-beda levelnya, maka tentu guru tidak boleh meyakini bahwa kemampuan mereka sama, nggak boleh. Jadi murid-murid ini adalah belajar seni, tetapi dia memiliki level tersendiri yang mungkin berbeda dengan teman-temannya. Tidak ada level yang sama. Perbedaan ini sebenarnya tidak jadi soal Pak Miskam. Perbedaan level kemampuan ini tidak jadi soal sebenarnya. Hanya untuk mengatasi itu butuh waktu. Karena butuh, ya, karena kalau bisa serempak level kemampuannya, keterampilannya begitu, itu dapat efisien. Tapi begitu berbeda-beda levelnya, maka ya semua harus dapat ditangani dengan baik, sementara waktunya terbatas.
0: Artinya guru seni, guru yang melakukan apa pembelajaran secara praktik ini tidak ada kesulitan tersendiri ya ketika menghadapi perbedaan kemampuan ini ya Pak Agus ya?
1: Tidak ada masalah, dan setiap ada kesulitan anak-anak itu tetap diatasi, dibantu. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh hanya fokus kepada anak-anak yang pinter, itu tidak. Jadi semua dapat porsi yang sama.
0: Baik, Pak Agus, kita nanti juga memberi kesempatan juga Pak Agus untuk Sutarsono Putih ya, sembari kita berbincang ya untuk malam hari ini seputar merawat kompeten siswa guru seni pertunjukan. Kita jeda dulu nih Pak Agus. Nanti setelah jeda kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Sudarsono Butuhnya, Anda masih bersama kami di Dialog Pendopo malam hari ini. Bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Tema kita adalah merawat kompetensi guru seni pertunjukan. Pak Agus, kita lanjutkan ya perbincangan kita.
1: Iya, Pak.
0: Baik, Pak Agus. Kalau bicara mengenai tadi di awal, Pak Agus menyampaikan tentang guru seni pertunjukan adalah juga bisa dikatakan seorang seniman pertunjukan. Nah, kalau bicara seniman, Pak Agus, kan biasanya menjadi pusat perhatian ya dari yang menyaksikan, yang menonton. Nah, kalau seniman jelas itu ya. Tetapi ketika menjadi seorang guru di depan kelas, di depan murid-muridnya, apakah juga harus menjadi pusat perhatian juga bagi mereka ini, Pak Agus?
1: Oke, pertanyaan bagus. Jadi seniman ketika menjadi guru, dia berbalik 180 derajat, Pak.
0: Oh gitu. Artinya tidak harus menjadi pusat perhatian murid.
1: 180 derajat kalau di panggung sebagai seniman, maka dia menjadi pusat perhatian gitu, nggih.
0: Mau tidak mau harus gitu ya.
1: Iya, tapi kalau di sekolah statusnya kan guru. Guru itu adalah pendidik. Pendidik itu juga sama dengan yang mewakili orang tua lah di sekolah gitu, nggih. Ini berbalik 180 derajat. Gurulah yang memperhatikan murid gitu. Guru yang harus memperhatikan murid. Jadi guru tidak menjadi pusat senternya tidak di guru, tetapi justru ada di murid yang menjadi pusat perhatian. Jadi yang diperhatikan murid sekarang. Murid tidak bisa dipaksa untuk memperhatikan gurunya karena gurunya seniman. Jadi itu harus pandai-pandai menempatkan diri.
0: Artinya harus disadari oleh seorang guru.
1: Menjadi seorang guru kalau di sekolah.
0: Gitu aja.
1: Bukan seniman. Seniman ditaruh di rumah, diletakkan di rumah. Nanti kalau sudah pulang kerja seniman gitu ya.
0: Meskipun guru ini adalah guru seni pertunjukan. Yang harapannya adalah murid-muridnya juga menjadi seorang seniman.
1: Iya. Jadi karena di situ jangan dilupakan bahwa guru praktek seni ini dia pendidik.
0: Iya.
1: Dia pendidik, artinya bukan seniman mengajar. Tapi pendidik yang juga seniman itu.
0: Nah, kalau bicara murid dan guru ya, guru mengajarkan seni, kemudian murid belajar dan berlatih seni. Nah, artinya seorang siswa atau seorang murid itu berlatih seni harus melalui sekolah seni. Atau seperti apa, Pak Agus? Apakah ada cara tersendiri ketika ingin berlatih seni tanpa melalui sekolah seni? Ya mungkin karena bisa jadi faktor usia aja, atau kesibukan, atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan belajar di sekolah seni semacam di SMKI misalnya, Pak Agus.
1: Tidak harus di sekolah seni, Pak Mas.
0: Tidak harus sekolah seni.
1: Tidak harus di sekolah, karena sebenarnya jiwa seni itu tidak bisa ditumbuhkan melalui sekolah. Sekolah itu mempelajari disiplin-disiplin ilmu secara akademisi, yang secara terstruktur begitu, sehingga menu materi pelajarannya lengkap, semua ada. Nah, kalau belajar sendiri itu banyak contohnya tidak harus di sekolah seni.
0: Artinya
1: belajar seni sendiri otodidak atau melalui sanggar atau minta dilatih oleh yang profesional dan lain-lain. Kalau itu langsung dijujuk ke skillnya, ke keterampilannya, tidak perlu ada PMP, matematika, bahasa Inggris.
0: Artinya kalau belajar di luar sekolah seni, jangan menuntut seperti belajar di sekolah seni gitu, Pak Agus.
1: Ya, kalau di sekolah formal kan ada pelajaran-pelajaran lainnya. Kalau belajar sendiri secara otodidak itu langsung menukik di keterampilannya. Bahkan ada cara singkat, belajar singkat, menari, belajar singkat, bermusik dan sebagainya. Itu semua memungkinkan untuk bisa belajar secara mandiri.
0: Artinya tidak harus di sekolah seni, ngaten je?
1: Tidak harus di sekolah seni, kecuali memang memiliki tujuan jauh di depan, ingin menjadi peneliti, penulis, kritikus, yang semuanya berbasis akademisi.
0: Jadi kalau hanya tujuannya pengen jadi seniman tidak harus sekolah di sekolah seni, tapi bisa di tempat yang lain ya, yang mengajarkan seni pertunjukan gitu ya Pak Agus.
1: Iya, terus Bapak.
0: Pak Agus, sembari kita berbincang, kita juga bacakan WhatsApp yang sudah bergabung ya, dan yang ingin bergabung bersama kami di 540333 dipersilahkan, yang sudah mengirimkan di 089501441066. Saya bacakan ya Pak Agus.
1: Iya,
0: ini ada Mas Teo di Magelang ini. Pak Agus mau tanya narasumber nih, bagaimana keterlibatan dalam pertunjukan bisa membuat cara mengajar seni, mengajar seni di sekolah menjadi lebih hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana keterlibatan dalam satu pertunjukan ini bisa membuat seorang guru mengajar seni di sekolah menjadi lebih hidup. Terima kasih Pak Agus.
1: Yang paling hebat mengajar seni kepada anak-anak itu malah dibawa ke lapangan, Pak Miskan.
0: Dibawa ke lapangan.
1: Dilibatkan di panggungnya.
0: Ya,
1: dilibatkan di panggungnya, karena tidak semua itu terakomodir dalam buku-buku seni, ya. Semua tidak terakomodir dalam buku. Justru ilmu yang diperoleh dari panggung, dari pementasan itu yang langsung efektif bisa digunakan. Dan lahan-lahan garapan yang bisa menjadi bahan belajar anak-anak tidak harus dia tidak harus tidak harus sebagai pelaku pertunjukan itu sendiri, mungkin bisa di manajemennya. Mungkin di aspek-aspek pendukung lainnya, ada yang di lighting, ada di sound engineering, kemudian ada yang di di bagian backsound dan lain-lain begitu. Ini sebenarnya ada kompetensi-kompetensi pendukung yang nantinya kelak juga dibutuhkan oleh anak-anak. Tetapi sekali lagi, melibatkan anak-anak langsung di panggung itu ruang belajar yang paling hebat, Pak. Mengapa? Gitu. Mengapa? Karena ketika anak-anak diajak pentas di luar, di luar itu kan ada cemas, ada gelisah karena penontonnya luar biasa banyak, sehingga ada hadir rasa tanggung jawab, muncul rasa takut salah dan lain-lain. Yang semua itu penontonnya nggak bisa diusung dalam kelas. Makanya anak-anak itu ngalai harus keluar, karena materi media belajarnya ada di sana, ada di luar. Itu yang formulasnya tidak ada yang jual, Pak Miskam. Misalnya gitu. mau beli agar nanti bisa hadir suasana gelisah, itu nggak bisa, karena gelisah muncul itu karena beban tanggung jawab yang takut salah gitu.
0: Begitu. Ini masih kaitan dengan Mas Dewa. Saya barangkali begini Pak Agus, kalau kan ada nih seorang seniman, ya guru seni, kemudian juga seniman melakukan pertunjukan ya Pak Agus. Pertunjukan itu hidup gitu ya. Pertunjukan itu hidup. Tetapi ketika di sekolah, ketika cara mengajar, kemudian mengajar seni, itu tidak mungkin yang mungkin sama dengan Mas Teo. Kok biasa ya? Tidak hidup cara mengajar seninya di sekolah. Itu biasanya seperti biasanya kenapa nih Pak Agus?
1: Sebenarnya ada bekal lain yang dibutuhkan, karena persiapan untuk pentas dan persiapan untuk mengajar itu beda. Materi yang harus disiapkan beda. Kalau mau pentas seperti Mas Teo misalnya, kalau mau pentas jelas di sana tidak butuh komunikasi, butuh komunikasi, tidak butuh merancang kalimat untuk mengajar anak-anak. Tapi kalau di kelas kan berbeda. Di kelas itu komunikasi dengan anak-anak ini juga memegang peranan penting gitu. Ada guru yang sangat menarik minat anak-anak dan antusias untuk belajar. Ada juga guru yang non sewu, mungkin anak-anak dingin gitu. Makanya di sini yang paling efektif ketika pengalaman pentasnya Mas Teo itu bisa diusung ke dalam kelas sebagai materi belajar untuk anak-anak, itu Mas Teo cerita saja. Bercerita saja, ceritakan saja bagaimana suasananya, persiapannya dan sebagainya. Ini meneorikan, dari kata dasar teori, meneorikan praktek di luar diusung dalam kelas. Yang sebenarnya kalau menurut saya anaknya yang harus diusung ke luar, Pak, untuk melihat pertunjukan.
0: Sebenarnya gitu ya, mestinya anaknya diusung.
1: Itu karena saya menyebutnya sebagai ruang pembelajaran di luar sekolah.
0: Di luar sekolah.
1: ketika bahan pembelajaran itu tidak bisa diusung ke dalam kelas. Ngeten rumusnya, Pak.
0: Baik.
1: Itu paling efektif. Enggak perlu diceritakan, anak-anak mengamati sendiri, dan nanti ketika masuk di kelas tinggal anak-anak pasti sudah punya bahan bagaimana minta evaluasinya, minta masukannya, minta pendapatnya, minta komentarnya, itu baru anak-anak hidup.
0: Baik, demikian Mas Teo di Magelang. Kemudian ke WhatsApp berikutnya ada Pak Wening di Wonosari. Ini voice note Pak Agus nggih.
1: Siap.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Bapak Sugeng dalu.
0: Mas Wening Wonosari. Monggo nggih.
2: Nggih Pak nderek purun rembug nggih Pak nggih. Memang guru seni, kompetensi guru seni harus dijaga atau dikondisikan lebih. Pengalaman setelah pentas ini sangat setuju nih Pak, karena memang disinilah kita membuktikan bahwa ilmu itu kalau kau ini kan dilaku tegas-tegasnya itu dan sebagainya. Jadi betul Pak Agus, karena dalam mementaskan seni bahkan tidak gurunya yang kompetensi, seniman sendiri itu juga kompetensinya lebih dijaga, karena makin banyak jam terbang, makin banyak dia tampil, itu banyak pengalaman yang diperoleh, karena dalam pentas itu sendiri kan membutuhkan kolaborasi, membutuhkan berbagai akomodasi dan apa koordinasi-koordinasi yang itu pun butuh pengalaman. Tergantung lingkup pentasnya, ya di lingkup lokal, lingkup kota atau lingkup antar kota, mungkin di luar negeri, itu kan butuhkan pengalaman. Nah, saya salut Pak, ini seorang guru memang harus apa bisa memberikan pengalamannya kepada muridnya, ya. Karena pentas ini sendiri sebagai wadah untuk ini loh kemampuan anak didik kita, ini loh kemampuan kelompok seni kita, dan kita bisa membandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Di situ nilai-nilai yang mungkin kita sudah melampaui atau perlu ditingkatkan sama ini diperoleh di pentas itu sendiri. Matur nuwun Pak Agus, mudah-mudahan para seniman kita semakin bergairah, semakin memberikan menjaga budaya kita. Matur nuwun.
0: Baik, sami-sami sugeng dalugi Pak Wening yang wonten Wonosari. Pak Agus silahkan.
1: Niki saya sangat ingin penggalianipun Pak Wening. Terus anten leres menawi dari kacamata pendidikan seni, sekolah seni, panggung itu adalah ruang belajar. Arpo si anak ini sudah kompeten, sudah terampil, sudah terbiasa pentas di sana sini, karena statusnya masih sebagai siswa, maka nggih harus dirasakan sebagai ruang pembelajaran, dan tentu tidak boleh merasa puas, Pak Miskam. Tidak boleh merasa puas, justru harus mendapatkan banyak masukan, bagian-bagian yang mungkin perlu disempurnakan.
0: Ya. Baik, demikian untuk Pak Wening di Wonosari. Dan masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0895-0141-066 maupun di 540333. Malam hari ini tema kita adalah merawat kompetensi guru seni pertunjukan bersama Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn., Kepala SMKA Satu Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Nah Pak Agus, kalau bicara mengenai siswa, bicara murid, ini bicara anak-anak. Ketika ada anak-anak yang apa, yang ingin bisa apa, bisa seni, itu kan tentu ada yang memang apa, punya bakat. Ada yang memang ingin tapi dia nggak punya bakat. Nah, apa bedanya Pak Agus antara anak bertalenta seni dengan anak yang berbakat seni? Kalau bicara talenta, ada yang bicara bakat. Ini bedanya apa nih Pak Agus?
1: Kalau berbicara memang seni secara teknis, secara keterampilan itu bisa dipelajari. Secara keterampilan bisa dipelajari, tetapi secara rasa yang memiliki jiwa seni itu ini nggak bisa dipelajari Pak. Jiwa seni itu nggak bisa dipelajari, tapi secara teknis keterampilan seni itu bisa. Dipelajari. Karena penjelasannya juga sulit, tetapi kita hanya dapat mengamati, wah kayak bertalenta betul, dia berbakat gitu. Itu kita dapat menyebut, tetapi terkadang kita juga sulit membedakan napa nggih terampil, tapi ternyata rasa seninya nggak ada. Ini ada faktanya begitu, Pak. Saya ulangi, terampil tetapi rasa dan jiwa seninya
0: nggak dapat.
1: Nggak ada, dia nggak dapat. Jadi kalau talenta ini ibarat bensin, jadi begitu kena percikan sedikit dia langsung wes berkembangnya cepat sekali. Kalau talenta, jadi mungkin kita sering melihat seseorang yang tidak tampak belajar tapi tiba-tiba bisa. Atau hanya dengan sedikit pancingan dia langsung wes gitu, lari sendiri. Itu talenta. Jadi dia responnya cepat sekali tanpa diajari, tanpa banyak bertanya, justru dia bisa bergerak sendiri. Dan bergerak sendiri itu bukan kemauan logika tapi kemauan rasa itu. Kemauan rasa. Tapi kalau talenta tidak ada, dia menunggu perintah, Pak. Menunggu instruksi. Mengapa? Karena takut salah. Takut salah. Kalau jiwa seni itu tidak muncul, rasa takut salah itu tidak muncul karena tujuannya semata-mata ingin mengungkapkan rasa indah yang dimilikinya gitu. Nah, sementara bakat itu ya saya melihatnya ini sedikit berbeda. Kalau bakat ini harus sedikit didorong ya. Kalau ibarat talenta tadi adalah bensin, maka bakat ini adalah minyak tanah, Pak. Ya, kalau bensin itu kena percikan sedikit sudah terbakar. Kalau minyak tanah apinya harus benar-benar menyentuh minyak tanahnya baru terbakar itu.
0: Atau ada bahan yang lain gitu ya membuat bisa terbakar.
1: Tapi gitu. Sama-sama kalau misalnya ada tiga anak praktek gitu nggih, praktek berkesenian, seni pertunjukan, tiga anak. Anak yang pertama terampil. Anak yang kedua juga terampil. Anak yang ketiga juga terampil. Tapi anak yang pertama tadi memperoleh keterampilan itu dari usahanya sendiri yang sangat cepat dia kuasai. Terus anak yang kedua adalah dia dengan sedikit didorong, sehingga terampil juga karena dia gigih nggih dengan sedikit didorong. Lah anak yang ketiga adalah dia tidak memiliki rasa dan jiwa seni. Dia mungkin bakatnya juga pas-pasan, mungkin malah tidak ada bakat. Tapi dia rajin berusaha. Sehingga dia menjadi terampil. Jadi ada tiga kategori menurut saya. Sing pertama tadi rasa diajari so mlaku dhewe. Yang kedua dia butuh didorong agar terampil. Yang ketiga itu karena dia berusaha.
0: Meskipun dia mungkin nggak punya bakat lah gitu ya, tapi karena ketekunannya kemudian dia bisa terampil gitu aja, Pak Agus.
1: Betul, karena berusaha. Walaupun tidak berbakat tapi dia berusaha ingin bisa gitu.
0: Dan itu ada aja, Pak Agus.
1: Iya, itu memang beragam kalau di masyarakat memang beragam. Karena keterpaksaan bisa jadi, Pak. Karena satu kelompoknya ya mau tidak mau harus belajar itu, walaupun tidak menjadi bakatnya, ya sebuah keterpaksaan. Dan akhirnya dia berusaha itu, karena tanggung jawab, loh, Pak. Karena tanggung jawab.
0: Nah, kalau bicara bakat, talenta atau jiwa seni atau keterampilan. Nah, kalau jiwa seni ini sebenarnya apa, Pak? Ini bawaan secara lahir atau memang seperti apa ini kalau jiwa seni itu?
1: Dia sudah terintegrasi dalam, saya menyebutnya terintegrasi dalam individu, ya. Jadi tidak bisa diajarkan itu, Pak.
0: Oh, nggak bisa diajarkan? Misalnya, artinya nggak bisa dipelajari juga?
1: Nggih, jiwa seni, nggih.
0: Nggih, jiwa seni.
1: Bagaimana kita harus mengajarkan ini loh, ini yang seni, ini tidak seni, itu parameternya kan sulit. Tapi kalau sudah punya jiwa seni itu jelas mana yang memiliki nilai seni, mana yang tidak, mana yang indah dan mana yang tidak. Itu yang punya jiwa seni tidak berpikir tapi merasakan. Dia mengidentifikasinya itu dengan merasakan loh, Pak Medgam, bukan dengan mengamati, bukan dengan memikirkan. Makanya kalau mengajarkan jiwa seni ya sulit karena belum tentu murid itu punya apa sensor untuk menangkap keindahan kalau nggak punya jiwa seni.
0: Gitu. Nah, kalau melihat misalnya Pak Agus sedang melihat, menyaksikan ya, menonton pertunjukan seni, bahwa soalnya tadi kan tadi disampaikan Pak Agus, ketika terampil, bisa jadi dia terampil tapi tidak punya jiwa seni. Nah, Pak Agus bisa melihat nggak, apa melihat seperti apa, apa atau ada tandanya Pak Agus, ada tandanya seorang bahwa oh ini yang sedang melakukan pertunjukan ini orang yang memiliki jiwa seni, oh orang ini hanya terampil seni, Pak, ada tandanya Pak Agus?
1: Yang bisa diamati, parameter yang bisa diamati itu ekspresif. Ekspresif itu penghayatan. Jadi dia nggak tahu bahwa kita melihatnya gitu. Karena dia konsentrasi, fokus masuk di dalam pertunjukan yang dia tampilkan. Ekspresif nih. Ekspresif ini sebenarnya definisinya kan menyelami, menghayati pertunjukan yang disajikannya. Tetapi ya hanya itu parameter bahwa orang seseorang memiliki jiwa seni atau tidak, karena tidak bisa secara verbal, tidak bisa kita amati dia punya rasa seni atau tidak, kecuali ada instrumen untuk ngetes ya. Ya, ada instrumen untuk ngetes itu. Kalau dari sebuah pertunjukan itu memang semua tersembunyi di balik keterampilan menyajikan pertunjukannya gitu. Tersembunyi di balik keterampilannya itu. Ada juga menyajikannya ampang datar-datar saja gitu. Itu artinya menghayati pun tidak gitu. Garing istilahnya, garing kemudian. Nah kalau rasa bisa mengidentifikasi Pak, kalau rasa. Yang saya sebut kan dari pengamatan, dia ekspresif sekali, menghayati sekali. Dari rasa ini bisa malah justru kita tidak harus melihat, dari rasa kita itu dapat menyebut, wah iki gitu. Mengapa perasaan kita bisa menyebut? Karena perasaan kita itu dapat merasakan bagian-bagian yang menyentuh, bagian-bagian yang memberikan sensasi, bagian-bagian yang bisa membuat kita merinding, bagian-bagian yang membuat kita mungkin bisa terharu, mungkin bisa meneteskan air mata, bisa hadir rasa bangga, bisa menjadi wah, ya. Itu hanya perasaan kita yang justru dapat mengidentifikasi, bukan dari pengamatan malah.
0: Gitu. Baik. Pak Agus, karena waktu terbatas ini Pak Agus, dari perbincangan kita, barangkali sebelum diakhiri ada yang disampaikan Pak Agus terkait dengan merawat kompetensi guru seni pertunjukan Pak Agus.
1: Panggung itu adalah ruang belajar bagi anak-anak di luar sekolah. Bagi guru itu adalah ruang untuk merawat kompetensinya. Menikah Bapak.
0: Gitu saja. Baik Pak Agus. Terima kasih sekali Pak Agus. Ini mudah-mudahan menjadi semangat, penyemangat bagi guru seni pertunjukan, juga murid-murid yang mungkin baru memasuki jenjang di SMKI Yogyakarta ya, yang baru masuk beberapa hari, yang terutama yang murid baru nih Pak Agus. Pak Agus, terima kasih sekali malam hari ini sudah bersama di Pendopo. Mudah-mudahan sukses selalu untuk SMKI Yogyakarta, juga sukses untuk Pak Agus bersama jajaran di SMKI Yogyakarta. Pak Agus, terima kasih sekali. Selamat malam. Sugeng dalu.
1: Matur nuwun.
0: Sudarsono, betul demikian tadi perbincangan kita di Pendopo bersama narasumber pada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. Beliau adalah Kepala SMK Satu Kasihan atau SMKI Yogyakarta dengan tema merawat kompetensi guru keseni pertunjukan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0895 01441066. Kami akhiri untuk Pendopo malam hari ini. Selamat malam, berjumpa di Pendopo di edisi berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudah seno butuh bantu dukun panjenengan tasi keparingnya wici kalian program 4 ada di Yogyakarta radio hingga ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salah sengipun kalau diarahkan wonten ing jaran mecong dot

0: Sutresno putih sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing kiaran micong dut dalu menika nggih tumugi tabuh sedasa dalu kemawon mugi kasarasan kami lujengan ugi kabagas warasan tansah kasarira kagem panjenengan wonten ing dalu menika. Saya menika ingkang wonten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Jogja, Sleman, Purworejo, Magelang, Klaten lan ugi kagem panjenengan sedaya ingkang midhangetaken giaran micong dut dalu menika nggih. Kula miskang pambudi ingkang badhe nderekaken ugi nampi karawan panjenengan wonten ing asal sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Monggo ingin ngerasakan lelagon. Lelagon ini pun sampun kecawisakan meniko wonten udan kangen tresno sejati sumi tirakat simpang lima ninggal janji tetekati sewu siji kalian selamat datang meniko lelagon ini pun sumonggo ingin ngerasakan lelagon. Monggo kintun salam ugi sumonggo kagem panjenengan kasumangga akan langsung kemawon ingkang ngersakaken lelagon kinten salam gangsal sekawan 0333 kula tampi nggih sugeng dalu micong dut
1: sugeng dalu micong dut Pak Mis
0: nggih sugeng dalu ugi budhe kula sae sehat budhe sehat sae nggih
1: alhamdulillah
0: nggih nderek remen nderek pingah
1: nggih
0: monggo.
1: Lagu ini pun Sumi.
0: Sumi kagem sinten.
1: Assalamualaikum.
0: Inji.
1: Romo Haji Ngadiono, Romo Heri Sadono, Ki Rukun Werdo, Ugi Dopo Sumar.
0: Inji.
1: Nah, Mami Satika, Pak Dipaimin, Mbah Yono Wiro Saban.
0: Inji.
1: Dimas Dirjo Sumarto, Mbah Diman, Romo Narji Mursari, Mbah Dio Butarmi, Bupo Partio, Guna Bajuri, Boten Supan Bu Sriwi, KR Joko Budo, Diaseng Wijianisi, Nama Dianti, Di Supriyati, Mbah Noyo, Bopo Jumangin, Bopo Kasiono Ing Bulawen, Bopo Untung Raharjo Ing Samigalo, Bopo Tupar, Mbah Suro Trisik, Bopo Supoyo Kadilayar, Bopo Sugardasilan, Mas Ardi Pontosari, Ibu Yayu, sedaya Bu Yayu, saya ingin wonten Weni, ugi ingin wonten Jalan Paris, Bangus Tanjung Pinang, Diajeng Triwi, Diajeng Sukap, Mbak Aceh Gopra, Mak Ijem, Bu Mbak Anggun.
0: Inji.
1: Ayo ki orang Yuwono orang KRT Prodos Kuswaso Prodos Kusumo wonten Isami Galo Dimas Hadi RTG Prayogi Kagem
0: Sedoyo Kemawon
1: Sedoyo wonten ing RRI Prompat
0: Inji
1: antara Tongdut
0: Ler
1: Makasen Pak
0: Inji Budi
1: malam kemis
0: niki larene dukoto mboten dukoto pundi ding wingi mlebet
1: ora pamit
0: mboten wingi mlebet siang niki wonten
1: biasa nggih
0: lempun pun mboten napa-napa ya
1: tem wonten ingkang nderekaken
0: matur nuwun sanget
1: nggih
0: nggih daluki monggo Ibu Dwi Joy ngawonten Karang Mojo Gunung Kidul matur nuwun sanget. Sawingingipun sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut Mas Meskan Pabuti.
0: Monggo.
2: Kula lagunipun.
0: Kula sinten. Kulo sinten.
2: Jalan Peret Mas.
0: Bu Salima.
2: Jalan Peret.
0: Jalan Peret Bu Salima ta?
2: Peret. Kirimipun.
0: Agem sinten.
2: Salamipun.
0: Injih.
2: Foto kopinipun Bu Trijo.
0: Injih.
2: Spesialipun. kagem Ibu Yayu Weni.
0: Nggih.
2: Kalian Ibu Durian Dungkelang.
0: Nggih.
2: Ibu Edi Padangan.
0: Nggih.
2: Mas Darbatlah.
0: Nggih.
2: Matur nuwun Mas Meka.
0: Sami-sami Bu Salimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten Pleret nggih Bu Salimah. Sugeng dalu mijong dut.
3: Sugeng dalu.
0: Monggo lek kono. Pripun lek kono? Wonten sumiu dan kangen tresna sejati tirakat simpang 5 ninggal janji tetekati 1001 kalian selamat datang. Udan kangen kagem sinten. Oh lah nggih wis beris.
3: Monitor iku napa male karo jenengan.
0: Lah nek napa sibuk napa pripun?
3: Nggih. Krungu suarane.
0: Oh ngaten lah nggih krungu suarane ra petuk. Oh nggih lah nggih nggo kagem sinten.
3: Kangge Budrijo niku wau.
0: Nggih.
3: Wakianti. Danoyo. Mbak Supriyati, Ayu Januate. Pak Yanto.
0: Nggih.
3: Ale Janoyo.
0: Nggih.
3: Pak Yanti.
0: Nggih.
3: Kang Rungkut. Ale Mas Ipul, Mas Mamat.
0: Nggih.
3: Pak Dicur Mangiran kale. Lah kakiat niku juragane gamelan.
0: Weh, juragane gamelan sugeng dalu.
3: Kale kanca pasar.
0: Nggih.
3: Tak tahu. Gak boleh bako, ini ku doken mirimi.
0: Oh nganten, nge
3: Pak Yanto Bu Legi, Pak Tujo Bu Tujo, Bu Marto, Yusirup, Kawiyo Bu Nugroho.
0: Inje.
3: Kainnya kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon, langgih lekono. Monggo, monggo, nge Sawingging ibun, sugeng dalu micong dut. Monggo Romo Haji.
4: Langsung sik ngaji iki.
0: Ngaji ten pundi?
4: Ini liyo dusun.
0: Lah kok pindah liyo dusun iku pripun? Apa giliran apa pripun?
4: Nggih, entuk giliran iki.
0: Yo, berarti mboten ten Bayen.
4: Mboten.
0: Lah yo tebi no berarti.
4: Mboten mung diriku keletan tak dusun.
0: Oh, mung melangkah sa nopo niku sak dusun nggih temane nopo
4: temane niku anu menyiapkan diri untuk alam kubur alam barza
0: nopo sing disiapke ajeng ten alam kubur niku
4: yo
0: salat sedekah nopo male
4: zikir
0: wingi lakonono nggih to sedekah niku yo sing kathah sing ikhlas ngaten to ndang nggih
4: sing
0: sing kiri
4: oleh
0: Dogoro. Lagi kok Dogoro. Monggo-monggo lagune napa niki?
4: Napa ta sik ate niku?
0: Wonten sumiu dan kangen tresna sejati tirakat simpang 5 ninggal janji tetekati 1001 kalian selamat datang.
4: Ora ana mawon 1001 mawon.
0: Oh kagem sinten.
4: Kula mboten mawon.
0: Oh ngaten nggih.
4: Lo pasti anu niki wau mireng Bu Bijo.
0: Nggih.
4: Nek kono niki wau nggih mireng.
0: Leres.
4: Lantak. Dereng pun monggo.
0: Oh ngaten nggih. Nggih Romo Haji. Sami-sami nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Haji ngendi niki wonten mbayan matur nuwun sanget. Sugeng dalu menika ingkang sampun kita WhatsApp nggih. Wonten Mbah Jenggot kita studio dan lagune dan kangen. Agem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Pak Suharjo, Mas Arowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dendi, Kang Baziran, Mas Singadimin, Pak Parti, ugi Mas Adik, Sugeng Laras, matur sembah nuwun sami-sami Mbah Jenggot. Mas Sugeng Dalu, salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon menikah saking Pak Damasku salamipun kagem kirukun Werdogi Joko Bodro Mbah Noyo Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Pak Tujo Subagio sekalian Pak Tupar Pak Untung Pak Supoyo Pak Sarjio Pak R. Sigit Romo Ejingadiono Pak Sagio Mas Yudi Bu Yayuk Weni dan juga di Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, Bu Widyaningsih, Bu Nani, Mbak Juri, Bu Sartika, Mbak Yumudro, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titut, Mbak Tutik Joko Yudan, Mbak Siti, Prayogini pun ngagem sedaya pamidhange, ngagem ingkang tugas, sugeng tugas, lancar segini pun matur nuwun, sami-sami Pak Damaskus. Pak Tupar sumangga kinten voice note je.
5: Sugeng telu.
0: Mecong
5: lut sugeng telu Mas Miska pambuti ngirakul salam kagem Bu Tujo Bu Agianti. Nggih. Yusirup yung mudho Bu Supriyati Putarmi Bu Nenek Basuri Bu Sartika Mongah.
0: Nggih.
5: Bu Tuti Joko Yudan lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purojo Bu Kasiono Mulawen. Bu Haji Ngationo. Bu Tujo sekeluarga.
0: Nggih.
5: Lajeng ki rukun wadho Mbah Niklendi Pak Rimbang. Pak Dipaimen ki Joko Budu. Romo Narti Mursari, Romo Narto Indro, Pak Damaskus, Mas Asdit Poncosari. Saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan mbok pilih kuntur ngantos atos kulos karendere mawon kula tunggu ketoprake seri tamat ngoten niku Mas Miskam matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tupar ingkang wonten Galur Kulon Progo. Mbah Giman Wilujeng Dalu Micong Duterani Perompat Ngayuk Yogyakarta lagu ini pun dari Kemawon. Atur salam dumateng Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Sagino, Mas Gilang, Mbak Yeni, Pak Bening, Bu Yanuasi, Pak Tujuh Subagyo Soibu, Bu Siro, Promo Haji Ngationo, Bu Sri Ponagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika, Kirukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Budo, Kindirjo Sumarto, Kirukun Werdo, Prayogini pun kagem setus terus nawami dengan terhadap perompat ngayuk Yogyakarta. Ingkang samu itu nuasa makin malih je, menego. Sampeyan kok aturaken lagu rumiyin wonten sumi kalian udan kangen monggo mangke ingkang ngersakaken lagu ngitung salam gasal sekawan 333 WhatsApp 0895014410666 sak sampunipun sumi kalian udan kangen sumangga.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Sampun kabiyarsa wonten sumi kalian udan kangen tasih wonten lagon sewu siji tresno sejati tirakat simpang lima ninggal janji kalian tetekati ugi selamat datang menekan lagon ipun ingin ngerasakan lagon kita salam kulo bika malin jih kansel sekarang 3333 ugi wajam 0895 0144 1066 sugeng dalu micong dud
1: sugeng dalu micong dud
0: monggo sugeng dalu ugi buah gianti
1: asmis kantoni
0: ngge beripun
1: lah rasa penting kok
0: nopo ngge
1: ngge ini soalnya angin turun itu
0: nopo
1: ngelak sama
0: sgeng olah ngunjuk
1: bedangan ini
0: langgit nopo mawon saged kopi monggo teh ngge saged jahe ngge wonten susu jahe ngge monggo pados celak teh oh ngaten ngge
1: ngatane telo goreng
0: betul.

0: Kenapa? Kenapa wontene di dahar? Nangge nggih sangut sare ya. Nangge yo. Napa niki?
1: Lagune sewu. Sewu napa iku?
0: Sewu siji.
1: Sewu
0: siji mawon. Kagem sinten?
1: Dalame kagem Bunda Slido, Bu Suryati, Bu Yanase.
0: Duh. Kok mesti terputus kenapa, Bu Agianti? Hati-hati ketika telepon sambil mengeteh. Loh kenapa? Lah ya kok iso terus mandrek gitu loh. Saat wingkingi pun sugeng dalu micong dut.
2: Sugeng dalu micong dut.
0: Monggo langge wonten ayo masuk. Apa ya kuwan jongkongke to ya ya. Langge monggo monggo kira kon werdo sehat-sehat to niki.
2: Rabunipun
0: napa
2: simpang 5 minggai janji
0: kagem sinten
2: kampung hutan te wagian diwau
0: inji
2: bujo sakutra
0: inji
2: putri utami
0: inji
2: mengajak
0: inji
2: suami sama rumami
0: Sami-sami kira kun wardra yang wantan mecing matunun sugeng dalu micong dut
3: sugeng dalu micong dut mas miskan bapti
0: monggo mami sartika
3: selamat datang ya
0: selamat datang agam sinten
3: mbak suko mbak noyo mbak Pak Yanti, Pak Sion, Pak Mbak Sintan, Pak Mbak Sri, Pak Yanto, Pak Jayu, Pak Supriyati, Pak Nani, Pak Suri, Pak Sri Sutoyo, Pak Tupar, Pak Pak Wening, Pak Mbak Pipit, Pak Tarmi, Pak Supriyati, terus Pak Jum, Pak Jumira, terus Pak Mbak Tas, Pak
0: Sinten,
3: Pak Sriwikati, Pak Wikati, Pak Sriwi, terus Pak Mbak Pak Icembau kempun deh.
0: Iya sampun.
3: Mbak Jenny. Mbak Sambang Sutarno. Pak Romo Yum. Mbak Suro. Pak Mariono. Sedaya kemawon.
0: Sami-sami Mami Sartika. Hingga wonten kelisat minggir Sleman sugeng dalu micong dut.
4: Sugeng wonten micong dut.
0: Dalu sonten niku pripun?
4: Sugeng
0: dalu. Napa tembreku?
4: Sugeng dalu Mas Mika.
0: Sugeng dalu ki. Sedaya wonten Pak Sumar.
4: Kalerasan.
0: Tas pundi Pak Sumar? Alhamdulillah nggih. Amin matur nuwun sanget. Napa lagune Pak Sumar?
4: Romo ngajeni
0: wae 1001. 1001 agem sinten Pak Sumar?
4: kagemami kerja.
0: Inji.
4: Ya hijau, lagi inji dukun wortel.
0: Inji.
4: Ibu Salima, si Joko Budu.
0: Inji.
4: Ibu Mbokarno. Lajeng dukun wortel sampun inji.
0: Sampun.
4: Yo Mas Rian.
0: Inji.
4: Mas Mamat, Mas Ibu, Lajeng Pak Tumisi, Pak Tupar, Lajeng Pak Cagio, Mbak Glendi, Rekono, Wau Sanesipun Benjang Mahim, Mas
0: Ibu Ngeten G, sami-sami Pak Sumar, ingkang wonten sedayu Sugeng dalu Puja Jui ngomong tentang jalan Paris. Menyimak saja lagu ini pun udan kangen Ji. Salam buat yang siaran saja. Terima kasih Ji. Matur nuwun Ibu Guru ngomong tentang jalan Paris. Sugeng dalu Bu Supriyati. Sumonggo.
5: Sugeng dalu mi dalu ki
0: monggo monggo ki Bu Supriyati amin matur nuwun salam
5: kagem dalu om
0: nggih monggo
5: salam ke om Miss Kamambuti ya
0: siap nggih monggo monggo
5: lan badhe nyuwun sekal sak wontenipun ingkang sampun cuma wis saya sae badhe tur salam kagem Bunda Dica Mami Sartika kalian Bu Warini Semanu Bu Sulastri Bu Sunardi menika nggih remen sangat kalian
0: Bapak Sunardi
5: Sugendalu mirengaken kalian Pak Tumi Tinggalor Bu Tarmi Dewangan Baru Rama Yuwono Pak Supoyo Pak Tupar Pak Sarjio Mbah Suro Trisik kalian Bu Wagianti Desri Supatmi Bu Warini Semanu Pak Sawiyo kalian sedaya kemawon kami dan kita akan bisa
0: sami-sami monggo Bu Supriyati Tunggul Timur Semanung Gunung Kidul punani bajuri sugeng dalu kinten salam agem Mami Sartika Bu Sri Ponagung Yumodo Putu Wijo Bu Yayu sedaya Yayu Eyang Sas Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Koprak Mbak Yeni, Mbak Pipit Butarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokano, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kladen, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial ke Mbak Giung Luar Magelang, Ki Pak Nur Hasan, Pak Nak Damaskus, Kang Gilas, Matu Nubun, Sang Ibu Nani Bajuri, Njih. Bu Naomin Sugeng Dalu, berkah dalem Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, Mijongdu, Derek Kinten-Kinten Katur, Bapak Ibu Sedoyo, Kemawon, Ingkang Setia Tuhu, Midang Atakan Perompat, Gusti yang berkahi, lagunya pun Derek Kemawon, Amin, Njih, Maturun, Bu Naomin. Sameniko, Wangsul Wonten Tembangan, Wonten Sewu Siji, Kalian Simpang Lima, Ninggal Janji Sumogo.

0: makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak! Tolong aku!
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Matulun Panjenengan Tasih Keparingnya Wiji Kalian Program Mambat dari Yogyakarta Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selanjutnya kula dherekaken wonten ing giaran Ketoprak Mataram Gandhi Carios Sukertio Bumi Pajang Barangan Kalih Welas Tamat. Sutresno Budaya Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang medal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri kali welas tamat. Sumber cariyos buku waosan Aji Guru Mandolo seratanipun Widi Witayat. Sutresno Budoyo pendhapuk so dalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto pranoto gending tining sedherek Suwiti rinenggo suwantening waranggono Nyimu Ginilani Susmi Hartati keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken menggah dhawuhing paraga pamingit katindaken tining sedherek Lili Agung Joko Pandan katindaken tining sedherek Anggir Sukisno sedherek panut Ngayai Dados Nganggang Sewu Jaya Werksa katindaken tining sedherek Paiman Cindi Wulung katindaken tining sedherek Sipe sedherek Sri Lestari Ngayai Dados Kembang Arum Kilanjar katindaken tining sedherek Sugeng Surono Raden Pamuncar katindaken tining sedherek Dalijo sedherek Abdullah Ngayai Dados Pangeran Pangiri Adipati Pramalat katindaken tining sedherek Jarwo SP sederek Marti Gomblo Ngayai Dados Wilomarto Wuragil katindaken tining sederek Yi Jumiti Tumenggung Rogojoyo katindaken tining sederek Marjuki Pamuput katindaken tining sederek Budi Suto Ki Giring katindaken tining sederek Jamio ingkang pungkasan sederek Umining Priyanti Ngayai Dados Nyai Gundil. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono pengarah teknik sederek Subarjo produser sederek Dr. Andes Sukamto. Saksuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: saka krasaku. Kaya ana wong ngetut ka.
1: Eh,
0: mak libet wae.
1: Mandek.

0: Joko Pandan kowe. Ono karep apa? Kowe nyegat lakuku Joko Pandan.
1: Pamingit. Syukur yen kowe ora pangling karo aku. Tak ulatake saka kadohan jangkahmu kaya kebak pangati-ati. Malah keporo tumapak ing sikilmu sajak sarwa jinjit-jinjit. Apa pancen lakumu semelang? Lamun dingerteni dening wong liya, eh.
0: Pitakonmu kok kaya ngono to? Cetane iki kepiye? Kowe nyubriani lakuku ngono?
1: Loh. Bener, aku nyubriani lakumu. Mergo Kraton Pajang ana ing sakjroning perkara kowe malah bakal ninggalake Pajang.
0: Hei, Joko Pandan. Dalan iki dudu duwekmu. Sak karepku aku arep lehku mlaku oncel ngopo jinjit kuwi sak karepku to. Joko Pandan.
1: Pamingit kepiye?
0: Dalan rupak sudik kedisian.
1: Kok kowe
0: iso ngomong aku sing takon kowe. Sing cubriya kuwi malah aku ora mung kowe. Kowe kuwi pinangka dakwa ning Kraton Pajang. Aja-aja kowe malah arep lunga saka Kraton Pajang. Iya to?
1: Tak kandhani pamingit. Upama kowe ora weruh kudune kowe krungu. Yen aku isih diparingi inah 30 dina lawase. Dadi aku pancen kepengin mbudidaya nggoleki sapa sejatine sing wis wani nyedani bapak tu mung Arya Guna.
0: Kuwi rak pawadane wong sing wis dadi dakwa.
1: Tuh. Kok kowe iso kandha ngono arep ngopo kowe?
0: Loh, saiki adu arep karo aku. Oh. Wingi-wingi kowe lemu wani kemandel mergo kowe wong akeh. Saiki
1: kosok baline aku ingin melayu mergo aku kok keroyok pamuncar sepati lansak koncok kancar kabeh. Ayo, apa abamu?
0: Iya, tak ladeni Joko Pandan.
1: Ayo, iki pancen kok sedio bakal neter aku. Ayo, katok no sak budimu. Hei, enok!
0: Ocein doh, woy, mati sini aku. Cekelus, tandak, woy.
1: Wah, ayo. Saiki kowe ijen tanpa kontrolan kanthi. Wes. Gek.
0: Ya.
1: Ayo.
0: Wes.
1: Ayo. Ayo wis tak pitinge niki. Ayo arep ngopo kowe?
0: Ayo.

0: Joko Pandhan. Ah,
1: yen arep sambat karo pamuncar sambato, kene ora ana pamuncar.
0: Iya. Aku ngakoni.
1: Si.
0: Aduh. Aku ngakoni.
1: Wis
0: kalah. Iya.
1: Sik. Apa iki?
0: Apa udu apa kok? Wis,
1: kowe kuwi.
0: Aduh.
1: Sik kok senglet ngarep yo. Eh. Apa iki? Loh. Layang.

0: jaluk
1: ora kene
0: spin. Duh mati ya. Lah tenan ya. Duh. Weh, cukup pandang kuwi dadi peparang
1: marang Langgarang Sewu. Wong sing kok kongkon wis bisa ngrampungi gawe nanging reh ning ora waspada sakala nemai bilai. Apa iki karepe? Apa karepe iki? Eh?
0: Aku ora ngerti, Joko Pandhan.
1: Kondo ora ngerti. Ora kondo ora ngerti.
0: Aduh.
1: Wis. Iki karepe layang iki kepiye?
0: Kuwi bakal tak weneh kita tungguling Brandal Sawerwulung.
1: Apa sing jeneng Langgarang Sewu sing ditulis oleh sakjerone layang iki?
0: Aku dhewe ora maca layang kuwi Joko Pandhan.
1: Jer layang iki saka Paman Tumenggung Rogojoyo, bener ngono?
0: Iya Joko Pandhan.
1: Wis. Yo. Aku duwe kapitayan yen perkara iki ana sambunge karo sedane Bapak Tumenggung Arya Guna. Saiki kowe pilih mati apa pilih urip?
0: Ya aku
1: pilih mati apa pilih urip?
0: Aku kudu urip Joko Pandhan.
1: Yen pancen kowe pilih urip, saiki aku tuduhno ana ngendi papane gerombolan Langgarang Sewu Sawerwulung kuwi mau.
0: Ya aku kudu nuduhke angku di dinukanan Tumenggung Rogojo.
1: Perkara keselamatanmu aku sing tanggung. Ayo saiki bareng karo.
0: Iya. Aduh.
1: Iya.

0: tanpamu, Put. Kowe sing tak tresnani, Kakang. Kapan aku bisa ketemu marang kowe, Kakang? Kowe sewedi saupama iso ketemu karo kowe. Mergo aku rumangsa wis reget. Aku dadi wanita kang ora bisa njaga kawanitanku, Kakang. Kembang sing kudune mbok petik nanging wis dirusak. Dirusak dening pawongan.
1: Jindhe Wulung. Mbok yo tangismu, lohmu milih getih saupamane. Neng kok ora bakal iso uwal saka papan kene. Mbok yo wis. Iki pancen wis dadi lelakonmu. Kowe kudu nglakoni lelakon sing kaya ngono kuwi. Ngerti? Kondan-kandani meh senengane mingsek-mingsek nangis. Njur nek kowe nangis ngono kuwi aku welas.
0: Aku ya ora butuh welasmu. Aku ya wis randhe pangarep-arep urip. Ora ana gunane aku urip.
1: Ning nek kowe kandha njur ora duwe pangarep-arep urip, kowe kleru. Kleru. Sebabe dikaya ngapa wae, uripmu kuwi ya isih ana gunane. Migunani.
0: Migunani kuwi kanggomu.
1: Lah iya toh.
0: Nanging kanggoku. Aku wis ora duwe pangarep-arep. Aku wis ora duwe kegayuhan apa-apa.
1: Cindhe Wulung, kowe saiki lagi ngrasakake lara lopo, lan kowe urung ngerti teges sing urip sing sak tenane. Lelakon kuwi nek wis dadi kodrat, angel le bakal ngowahi. Kowe wis kebacut mlebu ana ing papan kene dadi panguasane Kakang Ngangrang Sepu. Bejo aku isih welas karo kowe. Mergo aku duweni kekayuan. Ora mung kowe sing duwe kekayuan. Aku uga darpe kekayuan. Mulane apike kowe manuto karo kekarepanku. Tak turuti kekarepanmu. Ninjo kowe kudu nglanggati kekarepanku. Sepisan yen aku butuh katresnanmu. Kue lelati marang aku. Kaping pindune mbok iyuwo. Mbok iyuwo kue welas karo aku. Supaya kegayaanku bisa kelakon. Kue gelemo nglanggati Kakang Kilurah Ngangrang Sewu.
0: Mengko dhisik. Sing jenengane aku kon nglanggati, kon nglateni kowe. Kue leh ku nglakoni we kanthi rekoso. Lekku nglakoni lara ati kanthi kepeksa. Mongko aku wis kandha bola-bali. Aku gelem ngladeni kowe. Nanging aku njaluk patine Ngangrang Sewu. Nah. Krungu apa ora to?
1: Kuwi ana sambung rapete karo tembungmu sing pungkasan iki mau. Kakang Ngangrang Sewu kuwi nek saresmi karo bocah sing wis ora prawan. Bakal apes jayane. Dhe'e bakal apes kasudipyane. Awit kekuatane cumethi. Pecut kilat buwana kuwi nek nganti Kakang Ngangrang Sewu nglanggar. Pengapesane kuwi wis ora duweni daya meneh. Gampang konku nyirnakake Kakang Ngangrang Sewu.
0: Oh. Nek ngono kowe sing licik. Kowe sing licik, Jaya Wreksa.
1: Lah iya toh menang kuwi ya piye carane? Ning kowe.
0: Padha karo kowe ngorbanke aku. Kowe arep ngunduh kegayuan, arep golek kegayuan kanthi cara ancik-ancik sengsara
1: nian. Nek wis Kakang Kilurah Ngangreng Sewu tumekaning pati, kowe arep njaluk apa tak turuti wong ayu.
0: Ora. Aku ora duwe pengen apa-apa.
1: Ora ndi.
0: Alung mati aku ketimbang mbok kon lakoni kaya ngono.
1: Ya. Nek kowe kepengin tumekaning pati gampang. Ning sak durunge kowe tumekaning pati Cahayu, aku kangen banget karo Sulistyaning Pasuryanmu. Aku kangen marang patrakmu. Lamun kowe lelaki marang aku wong
0: ora bisa Jaya Brasa. Alung mati.

0: Aku wis kondok bola bali to.
1: Jarine kowe kepengin njur tumekaning pati. Sak durunge kowe mati, leladi karo aku dhisik ya.
0: Wong sing takon mateni iki ngangrang 1000 kok malah aku dhisik.

0: kowe bisa murungke niatmu. Kowe kepengin tumekaning pati. Terus mbacotake urip bebarengan urip mukti karo aku Cindy Wulung.
1: Ya. Ora karepmu. Sing kepenak-kepenak kanggomu. Iya toh? Kuberan diwelas karo aku.
0: Yen kowe mbesengut ngono kuwi tansaya ayu, munda ayu wong ayu.
1: Lah mu arep ngalem sundul langit ya sak karepmu. Nanging aku wegah ngladeni karo kowe.

0: dini wani mreng mami
1: dadi wis ngerti to kowe ki lurah.

0: gede cilike. Perkara iki kowe ngerti. Yen aku pancen ngajab Kilurah Ngangrang Sewu tumekane pati.
1: Kok kaya ngono piwalesmu marang pun kakang. Wiwit cilik kowe tak gula wedal. Kowe tak welek Aji Jaya Kawijayan kanuragan. Ing pengangkat kowe dadi wong sing tatak tangguh ngadepi marang apa wae. Ning jebul sekaping kekudanganku meleset. Kowe wani jenggong sekomburi keparat.
0: Kilurah Ngangrang Sewu, kowe ora rumangsa yen tumindakmu go tumindak sing nasar blasar. Mung gugu karmu dhewe. Dumah kowe duwe panguwasa, dumah kowe menang. Ora krasa yen kowe semenang-menang tumindakmu karo bocah-bocah ing Gunung Kidul kabeh. Aku sing ora nrimo aku. Aku sing kepengin ganteni kelungguhanmu. Aku sing bakal dadi lurah-lurah ing sawerku.
1: Kowe kleru Jaya Weksa, eh? Ngerti yo. Nek kowe bakal ganti ngenteni aku, kowe dadi lurah ing para brandal, kegeduk ing para brandal. Ilang rasa tido-tido. Aku minangka sedulurmu tuwa. Ayo.
0: Karmu.
1: Kowe apa aku sing tumeka ing pati
0: ning papan? Oh, ngono penjalukmu. Tak turuti iki, Lurah. Sing olehno, ndi sing tumeka ning pati. Aku ngerti. Kowe duwe pecut kilagono. Ning aku yo duwe golok sing meneh gedhe iki.
1: Yen ngono. Supaya babar pisan nggonku tetandingan karo kowe. Kowe apa aku sing mati?
0: Oh, ngono.
1: Sawan. Iki pecut kilat buono.
0: Iya.
1: Sing saben sasi tak jamasi nganggu geti menungso sing isih perawan.
0: Senajan aku ngerti doyo kasihan doyo kemandeni pecut kilat buono. Ning aku ra kikrik kanggo ngelabui kekarpan.
1: Kakak yes,
0: iyo masyad. Ora kena.
1: Mati
0: wae. Iki sing terjadi. Oh iki sing terjadi. Wendo. Limpat kowe iki, Lurah.
1: Sepisan iki kowe kudu mah. Cut! Ah!

0: gedi lambah-lambah. Miliono ing lemah di kowe adikku di. Opo aku kudu tegel marang sedulurku. Aku tegel marang Joyo Wreksa adikku. Mergo aku rebutan katresnan. Cindhi Wulung.
1: Iya.
0: Kowe.
1: Iya.
0: Kowe bocah wadon sing jalar aku dadi tegel marang adikku kowe. Mulo Cindhi Wulung. Aku nyawang kowe pindani nyawang singgat ketatung. Kowe kudu mati saka tanganku Cindhi Wulung.
1: Aja nangrasewu.

0: Sopo penyampuri marang perkara ku nggonku bakal mateni marang cidi ulu.
1: Aku Joko Pandan, kowe sopo?
0: Tepungki. Aku ngangrang sewu gegeduking poro brandal Gunung Kidul. Wah, tetuaning gegrumbulan Sawerwulung.
1: Oh, dadi sing aran Sawerwulung ngangrang sewu ki kowe to. Ya. Bobote ku gagah pideksa kok bakal munasika marang wong wadon sing ora duwe daya iki.
0: Apa karepmu? Kowe itu mekono ing Gunung Kidul, eh?
1: Jamak lumrahe padha dene urip, aku kepengin aweh pitulungan marang wong wadon sing bakal kok munasika iki ngangrang sewu.
0: Joko Pandian,
1: sampean sinten cah wadon?
2: Kula Cendhewu Wulung ke sana.
1: Oh, nggih, sampean nderek ten mburi kula.
2: Nggih.
0: Ing ngarep kandha kuwi arep tetulung marang bocah wadon iki. Apa kurang ngerti? Kadik dayani ngangrang sewu Gunung itu.
1: Aku wis krungu. Jaya kasentikan sing didarbeki dening ngangrang sewu ing Gunung Kidul. Mula aku banjur tumeka ing papan kene. Aku bakal nelesih marang kowe apa pancen kowe ana gayute karo perkara kang dumadi ana ing kraton Pajang.
0: Apa sing kok karepi?
1: Apa kowe ana sambunge karo pawongan saka gerombolan Sawerwulung sing nalika semana tumuju ning kraton Pajang bakal gawe raja pati ana ing Pajang.
0: Joko Pandan, aku ora bakal silat.
1: Oh.
0: Lan kabeh bakal tak akoni menurut sajekti. Aku wis pidak jempol karo tumenggung raga jaya ing Pajang nyambut gawe bebarengan nggayuh kamukten.
1: Oh, jebul tenan to. Ya wis yen ngono kowe kudu tak singkirake ana sing lumayan jagat iki.
0: Joko Pandan,
1: piye?
0: Tenani. Bareng kowe ngerti go wong saka Pajang. Iki malah tiwas kebeneran.
1: Karepmu?
0: Aku ora perlu golek kowe ning Pajang. Ning kowe tekan Gunung Kidul sing tegese wis soroh nyawa karo aku.
1: Loh, yen ngono kowe bakal tak rangke tak sowanake ana ing kraton Pajang, ngarang sewu.
0: Tangkep jojo sapa lino.
1: Sampeyan ten mburi kula mawon. Tangan mantep ngangrang sewu.
0: Jepot, us, us, mati.
1: Ojo kok anggap gonku mundur aku wedi marang kowe. Pancen aku golek papan sing jembar.
2: Nom-noman iki. Yen nganti ke taman Pecut Kilat Buwana. Iso mbilaeni. Iso tumekan ning pati.
0: Wis. Ngono
2: tak cedhakane.
0: Mati
2: wis kepanakan pani. Pecut Kilat Buwana.
0: Coba dan.
1: Ngangrang sewu
0: babar pisan supaya. Enggal tumeka ing pati. Aku nyawang kowe pindhane nyawang singkat ketat. Ulo, apa ning tangan? Iki pusaka Pecut Kilat Buwana sipat kandel ing Gunung Kidul.
1: Ayo tamak
0: kowe kuat nampani pusakaku. Wah, meguru kuat marang.
1: Adit Cendhewu Wulung. Adit Cendhewu Wulung.
0: Cendhewu Wulung. Kowe nglalu Cendhewu Wulung. Kowe ke taman Pecut Kilat.
1: Ngangrang sewu. Kowe jalma manungsa sing pengawak iblis. Wis pisan jiki yang pancen kowe kuat nampani Aji Guru Mandala. Aku mau nyembah marang kowe.
0: Ora bakal tak tamu.
1: Tamu
0: jojo.
1: Ya. Aduh.

0: orang iro babar pisan adi. Yen urip mumung tekan semono.
1: Malah sak durunge tumekaning tiwas, adi Cindhiwulung isih pesen marang aku supaya ngandhakake lan sliramu. Kalamun dheweke isih tresno, namung rehning ora kuat nyangga marang

0: Pak? Kok melayu-melayu ngono apa, Pak?
1: Kowe ini kene.
0: Ya aku rak pancen goleki Kakang Joko Pandan.
1: Joko Pandan ndi?
2: Iki sapa iki?
0: Iki bapakku, Kakang. Oh.
2: Wah. Oh, sampean tiang sepuhipun Adi
1: Pamput. Nggih, kula ki lancar.
2: Oh, nggih, dipun tepangaken mawon kula Joko Pandan,
1: Pak. Oh, panjenengan sing asmane Mas Joko Pandan to?
2: Nggih. Kok lara-larae ngantos dumugi papan menika dos pundi?
0: Kok tekan kene ana apa to,
1: Pak? Ngene lho, Le. Aku rak goleki kowe to.
0: Bapak goleki aku.
1: Lah iya, sak lungamu saka ngomah kae gek awakmu ki urung waras. Ngono, mulo tak goleki. Gek keselamatanmu kepiye, lelaramu kepiye? Aku
0: terus goleki nang endi, Bapak?
1: Keng katemenggungan.
0: Oh, nang katemenggungan Pajang.
1: Anu ketemu karo sapa? Mas Kem
0: Mas Roro Kembang Arum.
1: Ah, Mas Roro Kembang Arum.
0: Oh, iya.
2: Adi Kembang Arum kados pundi, Pak?
1: Sehat ya. Nun,
2: kawontenanipun.
1: Sae. Oh, isi.
2: Mboten wonten menapa-menapa to?
3: Aduh. Sampeyan niku ngidak sikil kula kok ora
0: krasa. Mas Roro Kembang Arum ki katresnane Kakang Joko Pandan, Pak.
1: Oh, katresnan panjenengan to?
2: Nggih, niki gak mboten wonten apa-apa to?
1: Mboten. Wong kula niku jagongan, matur. Pun dangu lah, dumadaan aku enten tiang
2: sowan tiang katemunggungan
1: nggih nem-neman
2: sinten
0: jenenge sapa Pak
1: jenenge niku si sinten Pamuncar nggih
2: lajeng kajengipun Pamuncar kados pun
1: kula rak nggih teniku Rembakan to niku si dan Pamuncar niku rak ngrimuk kali si Mas Loro niku
2: ngeten niku ngendika sampean niku tenan
1: pestu yakin nangsli
2: Adi tetelo Pamuncar gone bakal tansah kurang ajar marang Kembang Arum
1: lho
2: isih diterus-terusan ayo bali ketemu
1: gua ayo
0: Pak melu aku Pak.

0: Kedadian koyo ngene to, Adi Kembang Arum. Ki, nganti kedarang-darang tekan papan ki. Kuwi wis nyonyo aji diriku kok.
1: Aku kudu kandha apa, Kakang?
0: Kandha tresno karo aku kok kepiye?
1: Aku ora bisa meksa atiku.

0: uga nungru ketaku joko yang ini iki kakang.
1: Banggamu tekan
0: spiro. Apuranen aku kakang.
1: Wong wadon krubyuk kabotan pinjung. Kowe njolo kaya ngapa njerita sak kuwatmu ora bakal ana wong kang bakal tetulung.
0: Kakang Pamuncar. Kowe aja kandha kaya ngono. Nek kowe meksa aku mepetake aku. Alu wong aku temekane pati. Paten ana aku kakang.
1: Oh ngono to.
0: Aku ora bisa bongo. Wes tak ruket kaya ngene aku ora bisa ufal kakang.
2: Adi Kembang Arum, Joko Panda.

0: aku pandang. Seneng hatiku kakang aku sentek pengarep-arepku. Syukur, syukur kewi lujeng. Aku selamat sekolah.
1: Wis.
0: Bisa utol sekolah tangan
1: wis, kakang kok pamuncar. Pikir bakune saiki adik kembang arum selamat.
0: Iya kakang.
1: Saka nggone bakal sembrono pamuncar marang kowe.
2: Pandan.
1: Paman Rogojoyo.
2: Saya kurang ajar kowe, eh?
1: Kok kowe iso kandha yen aku kurang ajar oleh pirang perkara, Rogojoyo?
2: Kowe
1: tak jabel basaku.
2: Yo,
1: tak jabel basaku mergo aku ngajeni marang kowe tetelo ora ana gunane, Rogojoyo.
2: Pandang, kowe jejering sakitan. Wong wis dadi dakwa patine Kakang Arya Kuno. Wis adoh saka pajang ki mesine saiki kudu dumeni pati. Mergo wis arep entek wektu sing diparingake saka ngersane Kanjeng Pangeran Benowo marang kowe.
1: Kuwi panganggepmu Rogojoyo. Wanci inah durung entek ning saiki aku wis bisa nemokake sapa sejatine sing nyedani bapak tu menggo Arya Kuno. Senajan aku nang bisa mblakake marang kowe.
2: Lawanan pangucapmu keminter kowe ya. Malah kisah kurang ajar kowe wani mateni anakku lanang pamuncar.
1: Pamuncar mati awit saka laku pakartine sing ora becik bakal jejawat marang adi kembang arum.
2: Nek kowe isih urip oning jagat rame tansah dadi klilip tumrap urip oning jagat pajang tak kadhani.
1: Tumrapku uga ngono Rogojoyo. Sopo wae sing bakal belo marang patine pamuncar senajan ta wong tuwa pisan uga kudu tak rampungi.
2: Kowe ngono to? Wah, kurang ajar gegeten sirah kowe.
1: Apa kok anggap tupeh kowe luweh tuwa? Luwih kenggon mundar bae ulah kanuragan lan jaya kawijayan banjur aku wedi. Aku ora bakal ulap. Aku ora wedi. Ayo.
2: Bagus, bagus. Ayo.
1: Hop. Ya.
2: Yo. Iki dina kang pungkasan kowe kena sunaring Bagaskara Pandan.
1: Hop ya.
2: Atus. Atus.
1: Bisa uga iki malah kosok baline bakal ana wong tuwa kewirangan mati bathange diodol-odol gagak. Hop ya.
2: Atus.
1: Aku ngakoni.
2: Aku ngakoni.
1: Yen Rogojoyo pancen limpat Trengginas. Yen nyoto pancen kowe perwira, timbang aku kok gawe wirang. Aku patenono Rogojoyo. Yen
2: kowe bocah kang kinajek. Kuat nampani Aji Guramandala. Oh, bagus.
3: Rogojoyo.

0: rembelane. Iki Kakang Giring isih urip to kowe? Ha isih. Isih. Bejo temen isih ana aku. Hmm? Kowe ora iso ngujo hawa nafsumu sakarmu dhewe.
1: He,
0: Ragajaya.
1: Apa Kakang Giring?
0: Kowe meneng wae di Joko Pandan.
2: Nggih, okay, Pak.
0: Sak durunge ana lelakon iki ana lelakon apa dene kowe nyatru marang Joko Pandan?
1: Nek kowe ngrasake lelakon Negara Pajang, gelem kulak werda adol pangrungu, Joko Pandan ki keluputan gede tumrap Negara Pajang.
0: Keluputan gede?
1: Loh, iya.
0: Apa lupute Joko Pandan?
1: Ayo patine Kakang Haryo Guna.
0: Sing mateni Haryo Guna Joko Pandan.
1: Nah iya,
0: apa buktine?
1: Jagat Pajang ora ana wong duwe aji guru Mandala kejaba Joko Pandan. Mongko nitik tatune Kakang Haryo Guna. Gosong awake. Sigar merapat sirahe. Iki dayaning aji guru Mandala.
0: Bul saiki kowe wis duwe lara lalen.
1: Loh kosek, iki ora gojek lho ya.
0: Aku ora gojek. Aku tenanan.
1: Apa sebabe kowe ngarani aku lara lalen?
0: Lali tenan apa ngelali? Tiwas aku nyedake kowe gek ngelali.
1: Sik. Dunung no toh. Dunung no. Aku lali tenan. Kakang Giring. Reh ning kowe ki serebut. Aku. Kowe. Aryo Guna. Kuwi sedulur tunggal guru. Eling. Aku kelingan aku kuwi. Pondo dini tadi putra siswane Ki Gajah Wungkul ing Gunung Kendeng.
0: Nalika semono Ki Gajah Wungkul paring aji marang siswa-siswane klebu kowe, aku lan Adi Haryo Guna. Dadi nek ngono wong Pajang kuwi sing duwe aji Goro Mandala ora mung Joko Pandan ning klebu kowe. Nah, ning kene iki aku njur kelingan tembunge simbah-simbah mbiyen maling alok maling ya kowe kuwi.
1: Njur kowe ngarani aku maling alok maling. Iki kebukten kabeh nayaka Projeng Pajang. Yen sing mateni kuwi Joko Pandan Kakang Haryo Guna tak kandhani.
0: Hei, Ragajaya. Aku ngadepi kowe iki ora ming wantah wae. Ning nalika semono kowe karo Adi Haryo Guna kuwi wis ora cocok nalika isih padha megura ning Gunung Kendeng. Lah, aku klebu wong sing ora kedanan pangkat. Neng aku kedanan jejeke ngadil. Aku ki ngerti tembung maling alok maling sejatine kowe. Ayo saiki jujur-jujuran adu ketemenan.
1: Semuci suci kowe ha?
0: Loh ora kok semuci suci. Neng nek wong wis wani adu ketemenan, ayo tandingono ketemenanku.
1: Ya. Ya wis nek nggon kene iki aku jur kelingan.
0: Nah, rak ngono.
1: Kelingan Kakang. Wong kepiye wae aku ngakoni. Kapiasane. Kapinterane. Lumakuning nalan lan pikiran pancen tatarane dhuwur kowe.
0: Ora ngalem. Kowe kok ora usah ngalem. Gek ngakonono wae luput. Mujur piye carane wong luput kok ngalem?
1: Ya, wis. Nek aku ora entuk ngalem, saiki aku tak takon. Piwi welinge Bapak Guru? nganti sasar susuran.
0: Jawab, ini aku bisa nampo.
1: Piwelinge bapak guru marang kabeh putra siswane.
0: Ya.
1: Sing padha diparingi Adi Guru Mandala. Iki piwiling piye aku lali. Iki aku lali tenan. Saiki jejere urip apa meneh aku kowe iki tunggal guru becik lengkineling. Sopo lali den elingno.
0: Dadi bener kandhaku, kowe kuwi jebul duwe leloro lali.
1: Ya wis sak karepmu lah mung ngarani.
0: Tak elingke. Dawe bapa guru Ki Wungkul nalika semana Aji Goro Mandala diparingke wong telu sing tak kandhake mau.
1: Ya,
0: Kejaba kuwi Aji Goro Mandala bisa tumurun marang anak lanang sing mbarep.
1: Dadi aji kuwi mau ora susah diturunke lan diwenehke ning wis temurun.
0: Ya.
1: Ning anak mbarep.
0: Dadi nek kowe ndak wajaka pandan mateni Adi Haryaguna ki ana benere merga Joko Panden pancen duwe Aji Goro Mandala eling. Eling kowe.
1: Apa Joko Panden anakmu ge?
0: Mila, wong dikon eling kok dadi malah lali meneh. Wah, Jan. Tegese aku ngomong kowe eling ngono ki eling-elingen lelakon telung windu sprene. Kowe nalika semana wis dadi bojone Pandan Wangi, adikku. Wis anak-anak bayi seabang. Ewadene kowe tegel nyikara mateni marang bojo lan anakmu senajan kowe kuwi nyilih tangan. Bejo isih ana aku. Sambunge Joko Pandan iki sapa? Ya anakmu sing tak titipke marang Adi Haryaguna.
1: Hah? Pandan kuwi anakku.

0: Kalimput. Bapak bereng sunaring dunyo sing mingkebak wawa nafsu. Aku njaluk ngapura, Jongger. Bapak njaluk ngapura. Aku bapakmu, Ger.
1: Kegiring. Bi, Pandan. Nopo ingkeng penjenengan ngendikak keniku bener.
2: Ya.
1: Ya. Bener. Pancen kau yang nunggu. Boten.
2: Loh. Boten kepiye?
1: Ojo-ojo kek penjenengan mung kegujengan.
2: Weh.
1: Bapak kulo senes niki. Bapak kulo nggih bapak tumenggung Arya Guna sing pun kulo wentah kulo nalika kulo taksih halit ngantos dumugi akhir diwasa.
0: Sing kulo wentah Arya Guna. Nek sik ngukir jiwa ragamu aku nggih.
1: Ngukir niku sinten mawon iso. Sing nganggal niku sing kula wentah. Bapak kula nggih bapak Tumenggung Arya Guna.
0: Kowe bocah atos suaramu ya. Aku bapakmu temenanan. Dadi kandhane wakmu Giring kuwi ana buktine Joko Pandhan.
1: Amit sewu. Sakderenge kula mangsuli penjaluk sampeyan Tumenggung Rogojoyo, kula tak nyuwun prisa dateng bapak.
2: Ya, arep takon apa kowe Pandhan?
1: Jur nek kula niku anake Nika.
2: Kok jur Nika?
1: Jur simbok kula sinten, Pak?
2: Mbokmu jenenge Pandhan Wangi. Kuwi adiku.
1: Pandhan Wangi niku
2: mbokmu.
1: Sak menika menapa tasih sugeng, Pak?
0: Kakang Giring.
2: Isih.
0: Apa? Pandhan Wangi sih. Isih urip.
2: Kok jur bareng tekan tembung Pandhan Wangi kok jur ngangsek pitakon.
0: Heh, ayo kelingan to wong sejene katresnan kok.
2: Weh. Ha wong ayu suweni kok dadi dadak takon Pandhan Wangi bareng.
0: Weh.
2: Ayu suweni.
0: Wis damar mancung.
1: Niki mang wangsuli pitaken kula, Pak. Nopo tiang sepuh kula mbok Pandhan Wangi niku tesih sugeng, Pak.
2: Isih. Isih.
0: Saiki nang ngendi Kang Giring?
2: Nah, kowe meneh. Wah, aku iki lagi arep mangsuli Joko Pandhan kok dadi wah, kus ora sronto.
1: Mbok nek sakniki tesih kula kepengin bapak maringi preso papan dununipun wonten pundi, kula kepengin nelakaken raos bekti kula dateng tiang sepuh ingkang sampun ngelairaken kula.
2: Ya. Enten ana sak petara. Pandhan Wangi. Rene Adi.

0: Iki.
1: Ana apa, Kakang?
0: Joko Pandan kepengin ketemu marang kowe. Pandan?
2: Niki ra kula mboten panggil niki ra simbok Nyi Gondel to?
0: Iya.
2: Loh. Nyi Gondel niku simbok sing pun nglairke kula. Waduh.

Cekap semanten Sutresno Budoyo, atur giaran Ketoprak Mataram, ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi, RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi, RRI Ngayogyakarta, ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta menenuri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endang suasana enjing, program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perubatan RRI dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya, Sugeng Hincang, selamat pagi. Gimana ini yang sudah ceklik dari tadi, sudah mancer perubatan RRI Yogyakarta di 106,6 FM Utawi RRI Digital. Pagi hari ini sesarangan Kula Nita Rizkia, masih bersama Kula Ngoten G. Dan tadi kita sudah mendengarkan babakan Niti Kabecian, Batik Kepercayaan, bersama dengan penyuluh agama Bambang Purnomo membahas mengenai unggah ungguh. Kali ini segerakan kami mendengarkan kagem panjenengan gending Kung Sulur, Kangkung Pelok, Limo, Ketuk Sekawan, Kerp Minggah, Ketuk Walu, Kagem Panjenengan, Sugeng, Mitangetaken.
1: Prompat RRI, melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta DIY melalui Dinas Perhubungan Dishub saat ini tengah melaksanakan serangkaian uji coba pembatasan operasional kendaraan dan simulasi portal fisik di kawasan Malioboro. Langkah ini merupakan tahapan evaluasi teknis dan operasional sebelum kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor diterapkan. Kebijakan ini belakangan ramai diperbincangkan publik menyoroti rencana penutupan jalan Malioboro. Menanggapi berbagai pertanyaan terkait skema yang akan diterapkan, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Eni Widyastuti menegaskan bahwa seluruh opsi pengaturan lalu lintas saat ini belum final dan masih dalam tahap pengkajian. Beralih ke informasi lain, Ketua DPRD DIY Nuryadi meninjau langsung hasil pembangunan talut jalan di Padukuhan Sawahan 2, Kelurahan Bleberan Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Infrastruktur tersebut dibangun melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DIY yang diperjuangkan Nuryadi sebagai wakil rakyat. Nuryadi didampingi tim untuk melihat secara langsung kondisi talut yang telah selesai dibangun, sekaligus berdialog dengan warga dan pemerintah Padukuhan mengenai kebutuhan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Kepala Dukuh Sawahan 2, Sumarno, menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD DIY Nuryadi atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan talut telah membawa manfaat besar dan sekaligus mendorong semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutisna Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kelas Bu Guru Cengdit ya toh. Kelas pagi hari ini gimana? Masih pada pakai selimut, jaket, atau sudah jalan-jalan keliling rumahnya masing-masing ya toh, di dalam rumah itu loh. Boten. Engkang bahkan pokoknya hari ini bahagia sehat, ngeten nggih. Kemudian yang mantau Cengdit di 106,6 FM melalui udara begitu nggih, kemudian di era digital yang saat ini juga ada di Jogja bagian utara, bagian timur, bagian selatan, bagian barat, kemudian utara, timur lagi, selatan, barat lagi. Engkang bahkan pokoknya semuanya happy mendengarkan kelas pagi hari ini. Bentar, pertanyaan di pagi hari ini, ini pertanyaannya mudah sekali. Nih semuanya nanti naik kelas. Bentar, pertanyaan, coba tebak siapakah saya? Saya punya banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Ayo, apa nih? Monggo di 0274540333 atau di 0895014410166. Halo.
1: Halo, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
1: Guru niki celep jalan sama.
0: Celep jalan sama. Dalem?
1: Kasih lek lotangi.
0: Nggih niki, kok bisa?
1: Ya alhamdulillah niki.
0: Biasanya kemana?
1: Biasanya
0: nih,
1: niku
0: kesuka-suka. Nah, ini
1: tunjang-tunjang.
0: Tunjang-tunjang ya toh, enggak apa-apa. Hari ini bisa merumput ya toh?
1: Merumput.
0: Pokoknya Pak kelas pagi hari ini.
1: Merumput tutuk-tutuk. Niki lajeng jawab.
0: Monggo.
1: Niku gigi pun do petis.
0: Napa?
1: Gigi pun dok merotoli ini kan bercakap gigi.
0: Kok terus gigi merotoli nggih pun. Terima kasih nggih.
1: Nggih, dari pada boten
0: masuk kelas. Nggih to. Terima kasih, matur nuwun Mbah Jelendi. Sehat selalu nggih, Mbah.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Salajengipun.
1: Halo.
0: Oh,
1: jejer iki.
0: Kok bisa jejeran nih, gimana sih ini? Napa?
1: Sakniki metaun-taun kok.
0: Lah iya.
1: Beruntun
0: kok. Kok iso beruntun? Beruntun ini gandengan toh?
1: Nggih.
0: Gimana lek,
1: Bro? Gigi montor,
0: gigi ya. Montor.
1: Nggih, montor pinggir dono gigine ora kena nggo mama.
0: Gitu.
1: Ya,
0: ye. Terima kasih lek gon-gon.
1: Ya, ya bener iso.
0: Nggih. Nggih to, janjian kok ya. Nggih, sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
1: Halo Sugeng Enjang.
0: Weh, dari yang embo-embo dingin boten di sana, Parimbang?
1: Enggak.
0: Wah.
1: Biasa-biasa saja.
0: Waduh, kok di sini kok dingin sekali ya ini. Gimana ini ya? Kok beda-beda?
1: Lah ya, mungkin ini tadi pas bangun jam 3.47 tadi rada dingin, pandang di aktivitas ya enggak sih.
0: Enggak ya. Ya sudah, nanti Cengdit tak lari RRI aja ya.
1: Nah, gitu. Ngiteri gedung gitu rak.
0: Ya toh, kok kayak seneng banget ya Cengdit mau ngiteri. Nggih, pun.
1: Nggih.
0: Napa jawabanipun?
1: Sehat-sehat ta, Cengdit?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Liman juga sehat, ke?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Ini cuaca masih redu padahal ini mendung tipis. Ya. Saya juga mau jawab. Ayo, gir.
0: Gir
1: sepeda itu loh.
0: Oh iya.
1: Motor gitu atau gigi-gigi di dalam mobil ya. Kurang iso nyokot nggih. Ya. Gitu saja Cengdit. Terima kasih waktunya. Selamat bertugas.
0: Matur nuwun. Halo Sugeng Enjang. Sugeng.
2: Gatuk-gatuk. Jalur gasa masuk.
0: Nggih, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat, ora patek adem jeng.
0: Banten toh? Wah, di sini kok dingin banget ya?
2: Ya. Itu dingin sekali toh.
0: Heeh.
2: Jawabnya nganggu AC ayo.
0: Oh, nggih.
2: Yang penting sehat ya.
0: Nggih.
2: Putra-putra sehat toh.
0: Alhamdulillah, engkang bahkan manehe juga sehat nggih.
2: Aku sok seneng nek ngrungokke ngono kae.
0: Napa?
2: Nek dolan kan iklan kae lho. Do madang.
0: Maem nong apa gitu-gitu.
2: Pakde Paimen ayo tangi.
0: Iya, belum ya, belum masuk ini Pak Deni.
2: Karo Mbak Siti yo tangi burung iki rak gugai ayo Pak Mursidi. Pak Yanto karo Mbak Ana. Lalu ada Kiwi Ro Gendeng. Tak.
0: Pokoknya
2: yang penting sehat.
0: Amin.
2: Jawab, monggo. Jawab gergaji wae.
0: Gergaji. Nggih.
2: Itu aja. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Noyo. Berikutnya dari mana ini? Halo. Halo Sugeng Enjang.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya dari Mbak Dada Payung.
0: Monggo Mbak Anggun.
3: Iya, derek jawab ya.
0: Nggih.
3: Gigi gergaji kali pendit.
0: Gigi gergaji.
3: Iya.
0: Oke, boleh dicatat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali jawabannya. Mana ya? Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gatuk, Sugeng Enjang Jengdi.
0: Sugeng Enjang Budur.
4: Nggih.
0: Mbah Nawi.
4: Nggih.
0: Gimana ini kabarnya Mbah Nawi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Anu rada mendung niki cuacane.
0: Nggih, tapi dingin mboten di sana Budur?
4: Nggih, lumayan dingin.
0: Nggih. Sekedap. Mbah Nawi.
4: Nggih.
0: Gimana ini jawabannya apa?
4: Jawabannya nggih, yang banyak giginya nggih, mboten sedikit nggih gergaji.
0: Gergaji aja.
4: Nggih.
0: Ya sudah.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Sugeng ngayahi tugas sehat wal afiat.
0: Amin.
4: Lancar rezekine.
0: Amin. Matur nuwun. Terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Enjang Budu Ije. Dalem.
5: Nek saraku isin kok anu kalah karo Mak Ajeng. Ini Mak Ajeng Rene lho.
0: Aduh. Nita, sama siapa?
5: Ijen.
0: Waduh. Caraku isin gitu segala gitu.
5: Sing cedak malah rater sorawu.
0: Bukan gak mau. Bingung. Alah kalau mau Sabtu macet ya toh.
5: Nek bingung kayak dodo.
0: Hari biasa nganter anak. Ya pokoknya nanti pokoknya tiba-tiba mak bedunduk.
5: Iya.
0: Gitu nggih.
5: Nggih. Jadi kula becik nek jawab nggih.
0: Nggih.
5: Banyak otot tapi enggak bisa menggigit toh.
0: Heeh, banyak gigi.
5: Banyak gigi apa banyak? Loh. Kok itu kita koni?
0: Napa nggih? Oh banyak gigi kok. Coba tebak siapa kan saya punya banyak gigi tapi enggak bisa menggigit. Budu itu jangan get-geti saya loh. Oh aduh kaget.
5: Salah anu materiku.
0: Waduh keliru. Nggih pun
5: anu gigi apa gergaji wae.
0: Gergaji aja. Ya,
5: oke.
0: Okay. Gitu nggih. Nggih.
5: Sugeng
0: Enjang. Terima kasih Budu Ijo. Jangan lupa mangga sama pokoknya nanti tingengei. Nakal banget ya. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gatuk jendit.
0: Sugeng Enjang, apakah ini dari Tanjung Perak? Tanjung Pinang.
4: Tepi laut.
0: Tepi laut. Mbah Musuka. Jangan langut gitu ya.
4: Nggih, leres, leres.
0: Tes pundi? Sehat nggih, Mbah Mus?
4: Alhamdulillah.
0: Nggih.
4: Mugi-mugi jenggih sehat juga, nggih.
0: Nggih, amin. Jawabanipun apa, Mbah Mus?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Jawabanipun nggih?
4: Anu, niku kan kata nak cara Jawa kata untune tapi ra iso gigit. Mm-hmm. Nah, kan
6: Nah niku nak cara Jawa nggih jungkat.
0: Jungkat.
6: Nggih, sihir.
0: Sihir.
6: Nggih,
0: matur nuwun nggih. Terima kasih dari Tanjung Pinang. Semoga cara ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jengipun Mbah Mus, ada siapakah ini? Halo.
7: Halo.
0: Oh, Pak Muladin ya? Betul enggak ya?
7: Enggak. Tahu.
0: Oh, dari jauh baru sedikit ternyata Pak Amin. Saya kira Pak Muladi deketan sih ya. Pak Amin, gimana kabarnya?
7: Sehat. Siang Kang, Lause.
0: Lause, Lause mi guru ya, Lause.
7: Lause, siang Kang sehat.
0: Njih, sehat.
7: Niki Bu Aswati kali Bu Jumilah misangetaken.
0: Nggih. Terima kasih Bu Jumilah. Monggo telepon Bu Jumilah. Ketemu Sumila. Jendit sinten?
7: Sumila.
0: Oh Sumila, klentu.
7: Butris, alias Butris.
0: Butris, monggo Butris.
7: Saya Bu Aswati.
0: Bu Aswati. Oh nje.
7: Mas Adi semoga sehat, nangis sakit masuk.
0: Amin.
7: Begitu juga Lause sehat, siangkan.
0: Nje.
7: Jawaban saya. Soju atau sisir.
0: Apa?
7: Sisir atau jawaban yang lain. Resleting.
0: Resleting.
7: Banyak gigi.
0: Oh ya, okay. Ada dua ya. Terima kasih Sisili. Halo Sugeng Injang.
8: Halo Sugeng Injang.
0: Kok bisa pas sih habis dipanggil ternyata langsung masuk Pak Muladi nih ya.
8: Iya betul.
0: Gimana ya kabarnya Pak Muladi, oke ya?
8: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Nita.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
8: Mbak Nita juga demikian ya.
0: Ji, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Ji, kalau nggak jawab mawon, jawaban ilmun jawaban apa? Jawabannya adalah sisir rambut.
0: Sisir rambut.
8: Iya.
0: Ji.
8: Ya, itu kan giginya banyak.
0: Mm-mm.
8: Ya, untuk menyisir rambut biar rapi.
0: Oke, gitu ya.
8: Terima kasih, Mbak Nita.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muladi. Halo, Sugeng Injang. Oh, terputus. Ya sudah, monggo kembali lagi. Halo.
9: Halo.
0: Ya.
9: Sugeng Injang, betul yang cantik.
0: Sugeng Injang, kaget jengdit. Oh, halo, halo, gitu kan. Mas Aldi. Iya.
9: Selalu berguru bersama keluarga.
0: Amin.
9: Sama putra-putrinya yang amat cerdas-cerdas selalu.
0: Amin, doanya selalu.
9: Yang pasti semua pendengar Pro 4 RRI Yogyakarta. Sehat selalu, salam semua. Dan khusus spesial Bapak Amin di Tewon. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
0: Betul dan sekali. Dan
9: abang jawab Bundi.
0: Boleh dong.
9: Ini banyak jawaban, tapi yang sama tentu sulit. Tapi aku ingin menyamakan dengan Bundit sepemikiran. Jawaban saya adalah sisi.
0: Oke, begitu ya. Dadah, Mas Aldi. Pagi hari ini semangat sekali. Sudah ada Mas Aldi di Kulon Progo. Ada Pak Amin. Apakah Mas Mama dan Mas Sipul? Berikutnya dengan siapakah ini?
10: Sugeng Enjang, Jendit.
0: Sugeng Enjang.
10: Dari Demangan Baru.
0: Monggo, Bu Widya nggih.
10: Nggih.
0: Monggo Bu Wid.
10: Kok Bu Widya?
0: Bu Sinten, jengdit kok malah
10: Uti dia.
0: Uti di Demangan. Ya ampun Uti dia. Belum sehat, sarapan ya, ya gini ya. Sehat. Uti dia gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Mau
10: jawab cepat aja ya.
0: Boleh. Ketawa-ketawa.
10: Gigi gergaji.
0: Nggih. Ya.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang.
11: Sugeng.
0: Mami.
11: Yang maduk-gaduk jengrit wong ayu.
0: Nggih, Mami.
11: Ya, udah masuk. Makasih sayang dulu.
0: mana?
11: Sehat, penyari sehat. Ya.
0: Amin.
11: Melun jawab.
0: Boleh.
11: Sepeda mawon.
0: Napa?
11: Kir sepeda.
0: Kir sepeda.
11: Kir salam sing
0: ga sami-sami Mami Sartika. Di belakang Mami Sartika berikutnya.
12: Di
0: halo.
12: Di belakang Mami Sartika.
0: Ada
12: dari Wates lagi, Cengdin.
0: Oh, dari mana ini? Wates. Oh, ada.
12: Jalan-jalan ngampiri Mas Aldi, Mas ditinggal ya kalau.
0: Mas Mamat, jalan-jalannya dari jam berapa tadi?
12: Oke, mugi-mugi Cengdin. Toh Kedoyo Kru Perumpat Cisino Kedoyo Perumpat Wadi Kimawan Tak Jati Adalatan gitu nge Kata semangat niki laporan cuaca yang wates cerah nih gitu.
0: Cerah nge?
12: Nge, cerah Magara aja cerah terus nih gitu. Cerah
0: nge
12: Cengdin gitu.
0: Leras
12: Kimawan buat ngetes pertanyaan nih gitu.
0: Kenapa? Belum tahu Cengdin bacakan lagi ya.
12: Ya, monggo.
0: Coba tebak siapakah saya? Saya punya banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Apa itu?
12: Sisir mawon, Cem.
0: Sisir nggih?
12: Iya, misalnya mah garung-garung.
0: Nggih.
12: Gigine saking ngokae ta, Cem. Nggih, ngaten nggih, nawon utawi masuk ya kepanggih Bu Satika.
0: Nggih. Matur nuwun. Oh, Mas Mamat belum. Matur nuwun Mas Mamat. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp. Sugeng Injang, matuk-matuk.
13: Sugeng Injang matuk-matuk imah kirim lebet.
0: Saking imah Pak Sunardi. Leres nah. Nggih.
13: Kula langsung bedek. Sedulur jungkat utawi sisir iku suri.
0: Gitu nggih.
13: Suri.
0: Suri.
13: Matur nuwun.
0: Enggak pakai timun ya. Nggih. Terima kasih Pak Sunardi. Bonus satu lagi Sugeng Injang matuk gaduk.
14: Sugeng Injang Mbak Dit, makasih bonusnya.
0: Wedeh-wedeh. Jian, kemerenyes.
14: Dapat bonus
0: ya. Kabar gimana Mbak?
14: Alhamdulillah sehat Mbak Dit, Mbak Dit sehat.
0: Alhamdulillah.
14: Iya, alhamdulillah.
0: Jawabannya apa?
14: Jawabannya gigi pen.
0: Napa niku?
14: Itu lah, ada kan grup band namanya Gigi.
0: Gigi band, band Gigi gitu maksudnya.
14: Nirwana.
0: Oh, betul. Sip. Terima
14: kan
0: kasih.
14: Ya bisa gigit tapi enggak mau gigit deh.
0: Oh ya. Oke, okay, boleh. Terima kasih. Jawabannya memang meriah sekali. Kita ke WhatsApp sebentar enggak? Ada Pak Bambang Eko, gigi perseneling kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Terus ketawa sendiri. Makasih Pak Bambang. Pak Mulyo Dinoko Tirto Jagung, gir motor. Kemudian Bu Mulyasi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari Jalan Tamsis ada Pak Untung Gergaji, Bu Idering Sisir, Mas Teo Sisir, Pak Frans sepeda motor, mobil manual jeng, salah enggak masalah, yang penting masuk ke jelas. Betul, pokoknya absen. Mbah Lan jawabannya Mbah Buyut. Oh, jadi Mbah Buyut, Mbah Lan. Kemudian Pak Dokter Andes Sundoro, semoga kesehatan rezeki kesuksesan menyertai kita semua. Amin. Kang Min, monggo.
15: Misu matuk-matuk sugeng enjang bugur sendit kula Kang Min saking lucuran kulon dream tadi pajangan. Mugi-mugi kita tetap piringan keselamatan rezeki ingkang lancar. Amin. Jawaban kula menika duwe kira kena ngigit yo setunggal gergaji. Pengkale motor gigi bersneleng iku mboten kena nggigit ngeten mawon Bu Guru. Matur nuwun salam budaya.
0: Lestari budayaku. Berikutnya sebentar ada dari Bukiran Cengdit Yuyura Satuku, saya penting melepet kelas. Matuk gaduk injing meniko bersama Cengdit. Terima kasih Pak Kasiono.
16: Matuk gaduk sugeng injing Cengdit kula Pak Kasiono mulawen ngaturaken jawaban kula. Kula jawab meniko garu niko alat petani, orang tani. Mengaten Cengdit matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian Mbak Ji ya matuk gatuk gergaji. Mas Kelawor.
17: Pagi Mbak Dita, gang tugas. Niku banyak gigi tapi tidak bisa menggigit niku gear sepeda motor maupun gear sepeda ondel Mbak. Mbak Dita.
0: Nggih.
17: Mbak Dita matur nuwun.
0: Sami-sami Mas Kelawor. Pak Sunaryono jawabannya garu, Pak Sutano assalamualaikum cengdi jawabannya sisir gergaji. Kemudian Pak Sayed di Kalikotes jawabannya yo enggak tahu, Pumami resetting. Pak Agus Prastowo sisir. Kemudian ada dari Pak Yanto.
18: Assalamualaikum cengdi, cengdi aku ikut jawab jawabannya gergaji makanya cengdi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Untung gergaji, Pak Trimulyadi gergaji, Bu Aridi Semanu.
19: Halo, Wilu Jeng Enjing, Jeng Dit, Wanten Ing Matuk Gatuk. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu Wilu Jeng. Sugeng makaryo nggih. Ngantos manggih paripurna. Kulon derek jawab, niku graji kemawon, matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Cih, matur nuwun, Bu Arini Semanu. Berikutnya ada Pak Tepar.
20: Sugeng enjing matuk gethuk, matuk gathuk ding. Sugeng enjing matuk gathuk, sugeng enjing Bu Guru Jendit. Niki murid saking Kulon Progo badhe nderek jawab. Ngapunten dereng sakit bayar SPP nggih. Kula tak bayar graji mawon, Cengdit. Graji niku ora untune akeh ning mboten nyokot. Nek ra dilakoke nggih mboten mlaku ngoten niku mawon, Bu Guru Cengdit. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian ada dari Mbah Imah.
21: Mbah Imah jawab Cengdit. Sugeng nggih. Ibu gergaji jengri.
0: Cih, berikutnya ada Pak Supoyo.
22: Sugeng esuk matuk gatuk, sugeng esuk jengri kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayojo karpo. Jawaban kula untuk graji mawon menika lepat nyengapunten terus matur nuwun bakune guyuk ora tuku kok ora tombok seneng atine tetep semangat lan tetep guys nggih Jengdit matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada Pak Untung Raharjo Sugeng Enjing, selamat pagi matiuk gatiuk gergaji Jengdit. Kemudian salam kagem Butuh Ijo ing Karang Mojo matur nuwun. Pak De Pak Imin, saya adalah gergaji, enggak teleponi. Besar Jiman, sisir dari Madukismo. Kemudian Mbak Anggun Sampun.

0: Tole, arep nang ndi? Kok wis toto-toto arep piknik po?
1: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi seko tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ono uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ono peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana. Lebih baik antisipasi.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Prometeran ing luri budaya Jawi, suara budaya Jogja. So, terus nang budaya kita kembali lagi wonten ing Matuk Gadok. Tase saran kula jengdit Andita Rizkia. Nah, so terus nang budaya sebelum nanti kita kembali lagi membuka untuk line telepon dengan pertanyaan yang tidak berubah. Ya toh, nanti kalau berubah muridnya marah-marah. Bu guru gimana tuh soalnya kok ganti-ganti? Belum dijawab, mboten. Nah, selanjutnya kita melihat terlebih dahulu bagaimana mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY ini memang sangat penting. Karena wilayah ini menghadapi ancaman musim kemarau yang lebih panjang dan kering dengan puncak kemarau ini diperkirakan hingga bulan Agustus begitu nggih. Nah, ini memang berpotensi memicu krisis air bersih dan suhu udara ekstrim hingga 37 derajat Celsius begitu nggih. Tak hanya itu, sebetulnya memang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga memprediksi awal musim hujan DIY ini berpotensi mengalami kemunduran hingga di bulan Desember 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau tahun ini. Perakirawan Iklim Stasiun Klimatologi DIY Aristia Arditama mengatakan BMKG telah memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Kemudian juga BMKG juga telah menginformasikan potensi El Nino dengan kategori kuat hingga sangat kuat. Nah, dampak dari El Nino ini membuat musim hujan menjadi mundur. Yang biasanya dari bulan April di seluruh muka laut di Samudra Pasifik ini bagian tengah dan selatan sudah mencapai 1 derajat Celsius, terus berkembang pada bulan Mei dan menurut pantauan begitu ya sudah mencapai 1,44 pada bulan Juni dan 1,56 derajat Celsius. Kemudian juga dari informasi dari Aristia Ritama ini menjelaskan bahwa saat ini fenomena El Nino telah memasuki fase El Nino event. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang berpotensi memperpanjang musim kemarau sehingga awal musim hujan datang lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Dalam kesempatan yang sama, Perakirawan Meteorologi Publik Stasiun Meteorologi Yogyakarta Hendy Andrianto ini mengatakan berdasarkan analisis BMKG, cuaca di DIY dalam 10 hari ke depan masih didominasi cerah berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan hanya terjadi di wilayah lereng Merapi dan kawasan pegunungan menoreh. Hendy juga menjelaskan pada kondisi normal, hujan mulai turun pada bulan berakhir seperti Oktober dan juga November. Namun akibat pengaruh El Nino, musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih lama sehingga awal musim hujan berpotensi mundur hingga Desember. Nah, kagem kita semua setelah butuhnya kita juga perlu menjaga-jaga begitu, waspada begitu nih, karena kemarau panjang yang mengancam. Kita harus melihat juga mitigasi dampak kekeringan di DIY. Mengatakan kita kembali lagi dengan pertanyaan yang tidak berubah, ngatan nggih masih sama setelah butuhnya. Coba tebak siapakah saya? Saya punya banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Ada dari Pak Tejo, gigi perseneling mobil motor jengdit. Kemudian Pak Indra Sutopo jengdit. Jawabannya bandane wong tani bu guru untuk garu atau bajak ingkang kangge bajak sawah. Terima kasih. Kami juga buka di 0274-540-333. Monggo sugeng enjang, selamat pagi.
1: Jeng enjing matuk gaduh.
0: Pilu jeng enjing Pak Di.
1: Kok ya tetep telepon kok jeng.
0: Dikira enggak telepon absren.
1: Apapun glundang-glundung ya ya leren sik bubuk.
0: Oh gitu.
1: Men pulih kekuatane.
0: Iya.
1: Sak niki telepon. Sehat to jeng Di?
0: Nggih.
1: Pak Sakirman ndak nenggo kali Pak Yono sing teng bedhe.
0: Nggih.
1: Nenggo kok Pak di payment ratel pun porande pulsa apa ya ndak ngoten.
0: Lah itu tadi ya toh.
1: Nggih, nek lek kula jawab ya wis padha nggen lewe awau. Mboten tak dirubah-rubah ndak nek dunekke ledale sendit.
0: Nggih, terima kasih. Sami-sami Pak Di. Halo Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang Bu Guru.
0: Nggih.
2: Nggih, Bu Guru sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Nggih, iki teka sapa jendhi?
0: Ini dari siapa ya? Napa Talik gitu kan. Sehat Talik. Tadi Anin udah voice note tak puterin lho.
2: Arep berangkat kok sudah diputer to. Aku rasa mlebu nggo nek angel. Penting kuwi dikek nin gitu ya untuk mempelajari to jendit ya maaf yo.
0: Enggak apa-apa lho kok malah minta maaf malah seneng jendit. Malah
2: seneng ya. Nek ana sing wah kok cucune mlebu kakeke yo iya ngono lah iya memang sing penting tinggal seneng.
0: Iya.
2: Darah ketemu Bu Guru.
0: Betul.
2: Kula nggih tak nderek jawab. Nek iku ketoke bener kabeh. Kula jawab gak iki nggih.
0: Nggih.
2: Yo ana gradi, ana retrite. Ana jungkat, werna-werna pokoke bener kabeh. Muga-muga matur nuwun sindit.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang Matur Gado.
1: Sugeng Enjang Matur Gado.
0: Sugeng Enjang.
1: Absen Bu Guru.
0: Monggo.
1: Lha kok yo jawab niku wae graji jungkat.
0: Gitu ya. Graji jungkat garu semuanya gitu Pak.
1: Nggih. Mboten nggih. Absen mawon Mas.
0: Terima kasih nggih. Sami-sami. Halo Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Ki kumbo karno monggo. Nek
3: jelas wong kondang gampang tinggal-tinggal ya Mbak ya.
0: Laku terus kalem sendiri.
3: Ayo, timbal biar lembong liyo.
0: Aduh, memang di sini tuh ada-ada aja kok.
3: APD ya toh. Percaya diri sendiri.
0: yang suka sami kulo belum masuk ini tadi kayaknya ya.
3: Sinten?
0: Bu Agianti.
3: Wah, duka
0: belum nih.
3: Senam Mbak.
0: Langsung sekarang segi. Boten kulo boten senam lagi ngomong cucu lah.
3: Oh, MC.
0: Gitu.
3: MC Mbak.
0: Iya. Gimana kabar? Sehat nggih?
3: Alhamdulillah, mangke kontrol ten panti rapih, Mbak.
0: Nggih.
3: Kemarin enggak dapat kuota. Sekarang bisa.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, cuma di kontrol hasil ronsennya, Mbak.
0: Tapi sudah jalan nggih sekarang nggih?
3: Sudah. Ya timik-timik Mbak.
0: Iya enggak apa-apa yang penting kan belajar kok ya.
3: Seperti balita lagi.
0: Aduh.
3: Balita satu tahun atau setengah satu setengah tahun itu loh Mbak. Lagunya belum banter.
0: Iya.
3: Ini siapanya ya jungkat mawan Mbak. Gerasi ya.
0: Gimana yang mana?
3: Ya gerasi Mbak yang kena tinggal belah mpering.
0: Gitu?
3: Iya. Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nanti yang mau masuk lagi silahkan. Halo Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang. Mati satu.
0: Nggih.
2: Saking berbah.
0: Monggo, Pak Mur.
2: Terus nggih. Sehat nggih, Sing Dit.
0: Sehat. Pak Mur gimana?
2: Nggih. Sehat nggih. Wajar cuk, tapi sengin ini wis cetok.
0: Sampun ya?
2: Iya.
0: Jawaban ini pun apa?
2: Langsung jawab saja.
0: Boleh.
2: Sedikit, ye, ye. Lo jawabnya gergaji. Ye, gergaji kalian, ye, nau gergaji nawan, ye.
0: Gitu nge?
2: Ye, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Halo.
4: Halo. Sugeng
0: Enjang, Sugeng Enjang, Sugeng Enjang, Sugeng Enjang, Sugeng
4: Enjang, Sugeng Enjang, Sampun paget, Simi.
0: Aduh, geli banget. Aduh, ya ampun. Enggak bahkan makanya kok ya bisa
4: sehat,
0: ya.
4: Sehat.
0: Ini terbukti mantau ya toh.
4: Iya,
0: diomongin iya. Langsung masuk.
4: Dong.
0: Iya dong ya toh.
4: Iya, sarapan iki jagung.
0: Jagung.
4: Iya. Gigit yang malah dicopot senggong. Dibrakot.
0: Dibrakot. Ya ampun.
4: Angel sendiri kali nyambi ngomong.
0: Betul kan?
4: Anu iku Mbak Karto. Lembecek, momong cucu. Sampai dengerin macu gacu.
0: Enggak senam ya pagi hari ini ya?
4: Enggak, besok pagi di taspen mandiri.
0: Oh gitu. Lo kok terputus baru ditanyai lo Bu Agianti. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang Jendi.
0: Sugeng
5: Geng Monjali masuk.
0: Monggo Bu Sriwi.
5: Bu Agianti ya orang joroke lo ya.
0: Iya. Pok jatuh sendiri ya.
5: Lah iya. ya, saya sabar menunggu kok. Tapi kok ngerti-ngerti kok
0: tut.
5: Kita blek karo tutune saja ya.
0: Ika bahkan sehat ya Bu Sriwi.
5: Sesundi.
0: Sehat ge.
5: Pangestunipun jendit ugi ngaten sanggro.
0: Alhamdulillah sehat semua.
5: Seneng ngrungokke putrane itu lho.
0: Terima kasih.
5: Pinter diajari ibunya.
0: Matur nuwun.
5: Saya ikut jawab. Kayaknya itu gigi gergaji.
0: Gigi gergaji aja.
5: Banyak giginya neng isone ya monggo ngraji nek. Yang nyopot uang ya iso ngraji nek wong ngraji rada ngelewar kena titik. Itu jadi jawaban saya gergaji.
0: Gitu nggih.
5: Matur nuwun janji.
0: Sami-sami, terima kasih. Nggih, sugeng njing. Kita ke WhatsApp dulu nggih, Sutresno Budoyo. Ini ada Mas Pipa jawabannya jungkat. Pak Joko Kadilobo jungkat sisir. Mbah Mudi gergaji sing so gigi persneling. Bu Pipit gigi sepeda motor. Kemudian Bu Esti kuwi gigi motor, Bu Dewi Budi gergaji gir motor sepeda ontel. Untuk berputar-putar yang tetap lo jengdit je. Kemudian Pak Barno tempel gergaji, Mas Adi Gamelan gergaji, ada Buningsi gergaji, Pak R Siget Matuk Gaduk gergaji, kemudian Pak Gading gergaji, ada lagi Uti Dia Wau Sampun, Ibu Parti Nasugeng Enjing jawabannya adalah gergaji, Bu Naomi Sugeng Enjing mantau mawon engkang ngregengaken terima kasih. Kemudian Pak Tripatok gigi garu, Pak Badatri Utama unjuk gigi, Pak Sudarmono gigi palsu yang tidak dipasang, KMT Projo sisir. Kemudian Pak Agus Sisno ondo jengdit, Pak Kartiman di Kaliurang gigi sepeda, Bu Sarmiato sisir. Pak Bambang pahit karena enggak bisa telepon. Udah 112 mencoba. Mari dicoba lagi Pak Bambang. Bu Yuyun Baluran Sugeng Enjang jawabannya Matuk Gaduk Ipun Suri Timun Suri mungkin sini ya. Pak Suardono gergaji. Kemudian ada Mbak Cindy sisir, Pak Giman gergaji, Pak Arif sisir, Pak Cahyadi gergaji, Bu Sutini niku gigi mesin motor jengdit je. Mbak Popi Sugeng Enjang gergaji, Bu Bekti gergaji, Pak Sutisno gigi ger, Pak Mujiono Sugeng Enjang jengdit salam sehat selalu dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Waduh, terima kasih sekali. Gergaji gir sepeda ondo titian garu luku jungkat sisir Pak Toyo yang luar. Kecup banget, terima kasih ya Pak Toyo. Kemudian Pak Ferry nopo meniko. Bu, kepencet kayaknya. Bu Aida di Magelang.
6: Sugeng Enjing matur gaduk jengdit. Derek jawab ya, jawaban kulo sisir matur suwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari sinten meneh? Mbak Budi mau gergaji aja. Nggih. Apakah dia mau telepon lagi di 0274540333 sebelum Bu Guru sampaikan jawabannya adalah monggo Sugeng Enjang matur gaduh.
2: Sugeng Enjang matur gaduh.
0: Sugeng Enjang monggo Romo Haji Ngationo.
2: Nih, lu eko mana niki?
0: Nggih. Monggo. Sehat?
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jawabannya pun apa Romo?
2: Sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Disyukuri.
0: Nggih. Jawabannya pun?
2: Jawabannya pun ya sing pepak niku wau.
0: Napa?
2: Garu lu garu terus gergaji terus gir motor iki terus sungkat. Kabeh diuntungi. Kalau jawabannya Bu pasti hati wau. Aneng jagung malah dicokot. Pun atur dua, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang matur
0: kan. Sugeng Enjang Pak Mujiono brosot.
2: Nggih ngadung ke jam 6 ya kayak saiki
0: sing. Nggih toh. Aduh, sabar menanti.
2: Sehat Bu Guru.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Alam ya gergaji.
0: Gergaji. Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Injang.
7: Sugeng Injang, matur-matur.
0: Sugeng Injang.
7: Nengan niku.
0: Mbah. Pak Suwardi. Oh, Pak Suwardi ya?
7: Nggih.
0: Monggo.
7: Nggih,
0: sehat Pak Suwardi. Gergaji mawon. Sami-sami. Sutresno Budoyo sepertinya sudah cekap, ngeten nggih. Ada lagi po yang mau telepon. Ada dari sebentar nih masih ada yang belum dibaca. Assalamualaikum, Sugeng Injing matur gatur jeng di sepeda Bu Titik Jo Megatan. Jawabannya motor. Terima kasih. Nggih. Sutresno Budoyo, tadi pertanyaannya adalah coba tebak siapakah saya punya banyak gigi tapi tidak menggigit. Jawabannya, wah ini tadi cukup sulit karena sebetulnya semuanya punya gigi. Tapi yang dimaksudkan oleh Bu Guru Jengdit, jawabannya yang betul adalah jungkat. Selamat kagem panjenengan yang sudah menjawab betul ya, atau yang belum betul ya enggak apa-apa, nanti dicoba lagi. Ngeten nggih. Kalau begitu Bu Guru Jengdit pamit terlebih dahulu dari Matuk Gaduk pagi hari ini ya toh. Kita ketemu lagi di Matuk Gaduk Candaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus berupaya melestarikan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta tanpa mengorbankan pembangunan kota. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengoptimalkan kawasan penyangga atau buffer zone sebagai destinasi wisata baru. Langkah ini diharapkan dapat memecah kepadatan di kawasan inti seperti Malioboro. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan tingginya minat wisatawan massal ke Malioboro memberikan tekanan berat bagi daya dukung lingkungan dan cagar budaya. Oleh karena itu, Pemkot Jogja berencana menyulap bentang sungai seperti Code dan Gajah Wong menjadi destinasi wisata air yang bersih. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau proses pembangunan sekolah rakyat atau SRDIY di kawasan Ledah Kulon Progo. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyatakan pembangunan fisik sekolah sudah mencapai lebih dari 90% dan siap digunakan untuk aktivitas belajar 2 pekan lagi. Sekolah rakyat Kulon Progo ini berdiri di lahan seluas 7,1 hektar dengan biaya pembangunan mencapai 214 miliar rupiah lebih. Pada tahun ajaran baru ini, kompleks sekolah akan menampung sekitar 300 pelajar dari keluarga kurang mampu sebagai langkah pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Merompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Si.